0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti warta berita pukul 7 yang disiarkan dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
2: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
2: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Mudaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
5: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
4: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
6: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
3: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di Bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
6: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yoriul Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
7: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
6: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
1: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
10: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13 ribu jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7 ribu jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
11: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPA Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Tonodan sebagai lokasi transit para jemaah haji. Belum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Tonodan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Tonodan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nah, bila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 x 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI itu.
12: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
11: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
15: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai

0: Inspektur Upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
1: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman W.D. Deningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
0: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
2: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
0: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
4: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
5: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan.

Suhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar, sekat, dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 11 nanti yang merupakan warta berita olahraga kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Baik pendengar, sebelum kita simak info cuaca pukul 7.30 nanti, kita dengarkan yang berikut ini. Selamat pagi, tetaplah bersama kami.

0: berita
1: terdengar di manapun Anda berada. Selanjutnya kita ikuti info cuaca langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan akan dipandu rekan Epi Suharti.
2: Sapa teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 yang mudah-mudahan tetap semangat dengan aktivitas hari ini 1 Juni 2026, dan kita juga mengucapkan ya hari ini sebagai hari peringatan lahir Pancasila. Jadi semoga dengan hari ini kita bisa melakukan hal-hal yang ya berjiwa Pancasila. Oke, Ebi menyapa pagi ini sudah tersambung ada Frokester Sumihar. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak.
2: Iya, selamat pagi Frokester. BMKG untuk hari ini sudah menantikan buat teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 ya untuk update info cuaca. Pagi ini terpantau dari studio Pro 2 ya, cuaca sedang berawan ya. Bagaimana untuk cuaca di kawasan BMKG?
3: Sama Mbak, masih sama Mbak.
2: Iya, nah apakah siang, sore, ya nanti malam cuacanya seperti pagi ini? Langsung aja info cuaca bersama Prokester Sumihar.
3: Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumihar Sihaan, Prokester BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 1 Juni 2026. Kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cukup tinggi mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Pulau Natuna. Pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di Pulau Bunguran dan Pulau Laut. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Pulau Natuna, dan pada dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Pulau Natuna. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 40 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur serta petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Evi.
2: Oke, terima kasih kembali Mbak Prokester Sumihar ya. Sebelum akhir kebersamaan kita, ada kata-kata pagi ini, hari ini?
3: Ada Mbak.
2: Iya, silakan.
3: Mungkin quote saja sih Mbak. Untuk kosnya itu bunyinya begini: semangat bukan tentang tidak pernah lelah, tapi tentang tetap berjalan meski lelah. Mbak.
2: Oke, okay, luar biasa. Tetap semangat ya dengan momen hari lahir Pancasila, tentunya memperjuangkan ya jiwa-jiwa nasionalisme kita. Oke, okay, terima kasih Sumihar untuk update info cuaca hari ini. Selamat bertugas, terima kasih.
3: Terima kasih Mbak.
2: Iya, siap. Oke, buat teman Pro 2 dan teman Pro 1, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Besok kita bertemu kembali di frekuensi jam yang sama ya. Selamat bertugas untuk kamu yang saat ini sedang dinas, dan untuk yang lagi berlibur ya, selamat menikmati liburnya tetap di Pro 2 FM.

Mendengar demikian info cuaca yang langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna. Baik, pendengar, selanjutnya ada rangkaian lagu-lagu pagi untuk Anda dan tetap bersama kami.

0: dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih, Fer. Aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh, Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih, Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya-iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: kan? Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.
4: Lahirnya Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan keanekaragaman. Lewat Pancasila, kita yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama dapat bersatu dalam satu atap Indonesia.

0: Bintang, pohon beringin, kepala banteng, rantai. Yang ini apa sih, Bunda?
1: Itu padi dan kapas, sayang.
0: Oh, padi dan kapas.
1: Iya, lambang-lambang Pancasila ini masing-masing punya makna loh.
0: Oh ya, kalau rantai maknanya apa, Bunda?
1: Rantai ini lambang sila kedua Pancasila. Apa coba bunyinya?
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kan?
1: Pintar anak Bunda. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan.
0: Jadi kita harus saling tolong-menolong, begitu ya Bunda?
1: Betul itu sayang. Selain itu, sila kedua ini juga mengajarkan kita agar berbuat baik, tidak membeda-bedakan dan menghargai orang lain.
2: Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia harus tertanam dalam hati setiap warga negara. Untuk itu, kenalkan maknanya dan tanamkan nilainya pada anak sejak dini.
3: Kak, ponselnya jauhin tuh.
4: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
3: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
4: Hah? Masa sih?
3: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
5: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Nama saya Bayu. Bagi saya Pancasila adalah sebuah dasar negara yang harus menjadi pedoman kita dalam bernegara. Karena seluruh aspek kehidupan telah tercantum dalam Pancasila, mulai dari hal yang paling dasar yaitu ketuhanan, kemudian kemanusiaan, hingga keadilan sosial. Semoga bangsa kita tetap menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila demi kemajuan bangsa dan negara.
1: Nama saya Samsuriana SHMH. Makna Pancasila bagi saya bahwa Pancasila merupakan suatu dasar negara yang mempunyai nilai yang hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Namun, semua itu merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila inilah, kita diharapkan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, bertindak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
2: Nama saya Repnain, penggiat pariwisata Natuna. Menurut saya, Pancasila itu merupakan ideologi bangsa kita, bangsa Indonesia, yang tidak perlu kita ragukan lagi, yang perlu kita pegang teguh bersama. Di masa Pancasila pada saat

0: tanah air untuk kita lebih kreatif, inovatif, memanfaatkan apa yang sudah ada dan sudah kita rasakan bersama.
1: Nama saya Zarni. Menurut saya, hari lahirnya Pancasila dapat menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk selalu ingat bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pemersatu bangsa. Sebagai generasi muda Indonesia, kita bisa memaknai hari lahirnya Pancasila dengan cara selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghormati sesama, saling membantu, terlebih di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Selain itu, kita juga harus dapat menghargai pendapat orang lain, tidak membeda-bedakan teman, serta selalu mencoba untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Aku lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
0: oh, iya,
1: Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Nggak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tata, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lainnya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: mana tuh bawa tas keranjang?
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.
1: Lahirnya Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan keanekaragaman. Lewat Pancasila, kita yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama dapat bersatu dalam satu atap Indonesia.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Bintang, pohon beringin, kepala banteng, rantai. Yang ini apa sih, Bunda?
1: Itu padi dan kapas, sayang.
0: Oh, padi dan kapas.
1: Iya, lambang-lambang Pancasila ini masing-masing punya makna loh.
0: Oh ya, kalau rantai maknanya apa, Bunda?
1: Rantai ini lambang sila kedua Pancasila. Apa coba bunyinya?
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kan?
1: Pintar anak Bunda. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan.
0: Jadi kita harus saling tolong-menolong, begitu ya Bunda?
1: Betul itu sayang. Selain itu, sila kedua ini juga mengajarkan kita agar berbuat baik, tidak membeda-bedakan, dan menghargai orang lain.
2: Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia harus tertanam dalam hati setiap warga negara. Untuk itu, kenalkan maknanya dan tanamkan nilainya pada anak sejak dini.

0: Nama saya Bayu. Bagi saya Pancasila adalah sebuah dasar negara yang harus menjadi pedoman kita dalam bernegara. Karena seluruh aspek kehidupan telah tercantum dalam Pancasila, mulai dari hal yang paling dasar yaitu ketuhanan, kemudian kemanusiaan, hingga keadilan sosial. Semoga bangsa kita tetap menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila demi kemajuan bangsa dan negara.
1: Nama saya Samsuriana SHMH. Makna Pancasila bagi saya bahwa Pancasila merupakan suatu dasar negara yang mempunyai nilai yang hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Namun, semua itu merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila inilah, kita diharapkan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, bertindak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
2: Nama saya Retnain, penggiat pariwisata Natuna. Menurut saya Pancasila itu merupakan ideologi bangsa kita, bangsa Indonesia, yang tidak perlu kita ragukan lagi, yang perlu kita pegang teguh bersama di masa Pancasila pada saat zaman.

0: pengemudi di tanah air untuk kita lebih kreatif, inovatif, memanfaatkan apa yang sudah ada dan sudah kita rasakan bersama.
1: Nama saya Zarni. Menurut saya, hari lahirnya Pancasila dapat menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk selalu ingat bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pemersatu bangsa. Sebagai generasi muda Indonesia, kita bisa memaknai hari lahirnya Pancasila dengan cara selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghormati sesama, saling membantu, terlebih di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Selain itu, kita juga harus dapat menghargai pendapat orang lain, tidak membeda-bedakan teman, serta selalu mencoba untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti secara langsung peringatan hari lahirnya Pancasila yang disiarkan dari Pro 3 RRI.
2: Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh Ketua Daerah Sultan Bachtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Dan benar, ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kemudian juga ada juga Menteri Pratikno. Kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan mendengar untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi pondasi dari perdamaian dunia. Yang mendengar untuk peringatan hari lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026 juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar kita ikuti selengkapnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat-saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: ある。うわ。
1: Iya, benar. Kak!
2: Parade. Istirahat di tempat. Kak!
3: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdasarkan untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga, pendengar, ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang dasar
3: dan mohon berdiri.
1: Ya, benar Presiden
4: peringatan di lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

0: 那个三家大
1: 干
2: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: が宣言だ。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, mendengar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: 가 선녀다!
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata.

0: 个神家道，
1: Yang. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, mendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Reak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada.

tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa

0: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang berada di Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini, kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 哥，三家到，
1: 上。Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Baik, Bringer, baru saja kita ikuti siaran langsung peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 untuk hari ini. Baik, Bringer, selamat pagi, kami sapa Anda di Ranai pagi ini. Kembali kami yang bertugas menemani Anda, maksud kami di Ranai siang ini, kami yang bertugas menemani Anda bersama saya Rodiah dan operator saat ini ada Bung Elvis hingga pukul 11.30 nanti, kemudian akan dilanjutkan oleh operator Haspera. Baik, untuk Anda yang lagi sibuk dengan aktivitasnya, mudah-mudahan aktivitas lancar hari ini mendengar ya. Cuaca agak mendung, mudah-mudahan saja bisa mendukung terhadap aktivitas yang kita lakukan. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Saat ini sudah pukul 10.44 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda pendengar, dan tetap bersama kami.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Jangan berisik, ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ini dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir menyapa Anda.
1: Dinamika olahraga.
2: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya ngelihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akan

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's header!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini

0: berpikir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun, saya tetap mampu finish di posisi kedua.
1: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
4: Fantastic start there. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sriraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
5: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
4: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
6: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
4: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga ini.

internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga disiarkan melalui Pro 3 RRI dan saat ini sudah pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda, semoga sehat selalu siang ini pendengar ya, yang lagi sibuk dengan segala aktivitasnya. Mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar pendengar ya. Hari ini cuaca memang agak mendung ya, semoga cuaca mendung ini bisa memberikan keberkahan bagi kita dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11. Baik, pendengar, kami sampaikan kepada Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Ranai dan sekitarnya, jelang masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu selingan untuk Anda.

0: baik amatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Pendengar dimanapun anda berada, untuk anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, saudara mara. Apa khabar siang ni, paci-maci? Semoga paci-maci semua sihat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di acara Sari Serumpun. Awal pekan, awal bulan, hari Isnin tanggal 1 Juni 2026 ya. Pejam celik, tak terasa waktu ni pakcik-pakcik, makcik-makcik berlalu begitu saja ya. Cuba kita demam, lamanya waktu berlalu, asyik bertengok jam saja. Apalagi bagi pakcik-makcik, bukan pakcik-makcik, bagi makcik yang lagi ngelang, bukan main, tengok jam belum juga berputar ya. Sekali pun belum, dua pun belum juga, memang nyelik kata orang tu. Jadi kalau kita sihat lain lagi. Kalau sihat ni memang tak cukup waktu nak bekerja. Sebentar-bentar kerja lah malam, sebentar-bentar kerja lah pagi pula ya. Macam-macam lah kesibukan kita, dan perlu kita syukuri kerana masih diberikan kesihatan, masih diberikan kesempatan untuk bekerja. Yelah, tak payah nak panjang lebar pakcik-makcik ya. Dan langsung sajalah kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah saudara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Siang hari ini kita kembali mengetengahkan masalah pertumbuhan kerajaan Melayu sampai masa Aditya Warman, ya. Sebuah karya yang ditulis oleh Encik Dr. Randes Alian M. Hum. Saudara, di dalam kitab Pararaton dan Kartanegara Gama, maksud kami Negara Kertagama, disebutkan bahawa pada tahun 1275 Raja Kertanegara mengirimkan tentaranya ke Melayu. Pengiriman pasukan ini dikenal dengan sebutan Pamalayu. Dijelaskan bahawa Raja Kertanegara adalah seorang raja yang besar. Pada waktu Kertanegara naik menjadi raja pada tahun 1268 hingga 1292, kerajaan di Nusantara sedang mengalami pergeseran politik. Nah, di India timbul dengan jayanya Kesultanan Delhi. Ya, di Tiongkok muncul dinasti Yuan dengan kaisarnya Kublai Khan, dan raja ini menginginkan agar daerah Asia Tenggara termasuk Pulau Jawa mengakui dan tunduk di bawah kekuasaannya. Keadaan politik ini telah memperkuat kemauan Kertanegara bergerak mempersatukan Nusantara. Utusan ataupun duta Kublai Khan yang diutus ke Pulau Jawa bernama Mengki disuruh pulang ke Kertanegara dengan kehilangan muka, maka tindakan ini menyebabkan Kublai Khan marah dan mempersiapkan tentara ekspedisi menyerang Kertanegara. Setelah keadaan di pusat pemerintahan selesai diatur, maka mulailah Kertanegara melangkah mengambil tindakan untuk merealisasi cita-citanya. Kertanegara mengirim ekspedisi Pamalayu tahun 1275 di bawah pimpinan Kebo Anabrang. Tujuannya adalah menolong membangkitkan Melayu, membebaskan diri dari Sriwijaya dan sekaligus jadi anggota perserikatan, ya. Jadi sebagai tanda persahabatan, tentara ekspedisi juga membawa tiruan patung Runggawuri atau Ayak Kertanegara dari Candi Jago-Jago. Sekarang patung itu terdapat di Jambi Hulu, dan sejak ini Melayu bangkit jadi kerajaan besar di Sumatera, sedang Sriwijaya semakin mundur. Ini sesuai dengan buku yang ditulis oleh Saragih, terbitan tahun 1977, halaman 32 hingga 33. Ya saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Melakukan perjalanan wisata kian diminati oleh banyak orang. Tidak hanya sekedar melakukan perjalanan untuk melepaskan penat dari beragam kegiatan, terkadang perjalanan pun perlu memiliki makna dan ada suatu manfaat atau ilmu yang dapat diambil. Kalau menikmati perjalanan wisata alam saja sudah biasa, bisa coba mengunjungi wisata-wisata religi yang ada di Indonesia, seperti di Natuna salah satunya. Natuna yang merupakan sebuah wilayah dengan sumber ikan terbaik di dunia, ternyata memiliki sebuah keindahan tersembunyi di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan terbangunnya sebuah masjid kokoh nan cantik yang mirip dengan Taj Mahal di India, yaitu Masjid Agung Natuna. Masjid Agung Natuna yang terletak di Kompleks Natuna Gerbang Utaraku, tepatnya di Jalan Datuk Kayawan Muhammad Benteng Jemengan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia ini, diresmikan sejak tahun 2009, terletak di Kompleks Natuna Gerbang Utaraku. Wilayah tersebut merupakan implementasi pembangunan 5 pilar utama, yaitu keimanan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan hukum. Berjarak sekitar 10 menit dari Bandara Raden Sajat Ranai, Masjid Agung Natuna akan menyuguhkan pemandangan megah yang indah bagi yang berkunjung ke sana.
1: Masjid Agung Natuna merupakan masjid kebanggaan ya bagi masyarakat Natuna dan biasanya menjadi tempat wisata religi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan masjid juga biasanya digunakan menjadi tempat bersantai bagi masyarakat dan menjadi tempat olahraga dan sebagainya. Mungkin kedepannya masjid Natuna agar lebih dapat diperhatikan lah oleh pemerintah daerah agar kondisi masjid lebih terawat lagi dan lebih indah lagi, seperti memperbaiki fasilitas umum ataupun menambah fasilitas ya, agar juga masyarakat maupun wisatawan lebih nyaman jika berkunjung ke Masjid Agung Natuna.
0: Masjid nan megah tersebut menjadi semakin mempesona dengan pemandangan hamparan Gunung Ranai yang terletak di belakang masjid. Tidak hanya memiliki keindahan yang luar biasa, arsitektur masjid ini memiliki sebuah filosofi. Jika dari segi desain, masjid yang berdiri di lahan seluas 1 hektar tersebut memadukan antara desain Masjid Cordoba di Spanyol, Masjid Nabawi di Arab Saudi, Taj Mahal di India, dan ukiran-ukiran khas Turki. Megahnya masjid tersebut dapat dilihat dari bangunan utama yang terdiri atas 1 kubah besar, 6 kubah kecil, dan dilengkapi 20 pintu. Tidak hanya itu, Masjid Agung Natuna juga memiliki 20 buah kubah yang disusun dalam 3 tingkatan. Pada tiap tingkatan kubah Masjid Agung Natuna memiliki makna yang berbeda. Di tingkatan yang tertinggi, terdapat 1 kubah utama yang paling besar. Kubah utama tersebut melambangkan sifat ihsan. Dalam agama Islam, ihsan merupakan tingkatan keimanan yang tertinggi. Lalu pada tingkatan di bawahnya, terdapat 6 buah kubah yang lebih kecil dari kubah utama. 6 kubah tersebut melambangkan rukun iman dalam agama Islam. Kemudian pada tingkatan yang paling bawah, terdapat 12 kubah yang mengelilingi kubah yang ada di atasnya. Hal tersebut merupakan simbol hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangunan utama masjid ini juga dikelilingi oleh 4 penjuru masjid dan 4 menara setinggi 17 meter yang mempresentasikan 17 rakaat sholat dalam 5 waktu. Tidak hanya bangunan luarnya saja yang luas, bagian dalam Masjid Agung Natuna pun sangat luas hingga mampu menampung 5.500 jamaah. Bagian tengahnya diterangi oleh cahaya alami yang bersumber dari kubah masjid. Dari segi bentuk, pintu masjid tersebut memiliki geometrikal lengkung yang bagian atasnya lancip. Dua pintu utama yang terletak di sisi kiri dan kanan gedung menghadap ke kiblat juga mengarahkan nuansa menjadi terfokus pada sumber cahaya ilahi. Masjid yang jika dilihat dari atas membentuk lingkaran ini merupakan simbol kebangkitan Islam di Natuna dan kebangkitan awal bagi pembangunan, pengembangan Islam, serta iman masyarakat Natuna. Pada kawasan tersebut dilengkapi pula dengan 7 pusat aktivitas masyarakat, yaitu menara, asrama haji, gedung pertemuan, gedung pendidikan Stai Natuna, gedung komersial, gerbang plaza, dan taman kota.

0: Para pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan, saudara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara, ya. Mana-mana nak bergabung? Ah, mana pula tali-tali jemali tu, ya? Tali jemali yang jinak-jinak merpati. Ah, sila-sila saja bergabung bersama kami di 0811 7033669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu boleh. Rindunya dengan pakcik-makcik semua, ya. Lama tak jumpa, seminggu nampaknya, ya. Terakhir jumpa tu hari Selasa. Ayolah, seminggu, hari ni Isnin, esok Selasa. Ha, cuba kita sapa pula. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Kak Mus. Long. Long apa kerja, Long?
1: Ya, ada nanti je,
0: Chef. Pak, oh, sedap musim-musim hujan ni. Bila mula kerja tadi? Orang pegang raya ni tadi? Hari ni ke lama?
1: Lama lah. Ada raya ketiga. Dan ni tak ada raya.
0: Oh, saya kalau tahu raya ketiga tu buat tu lah. Pergi ngineng lah saya tu. Raya ketiga tu kan tambur dah pula habis. Ya, ya. Baiklah. Sila-sila saja, ya. Ada pantun ke? Mm-mm.
1: Ada panduan.
0: Ya, sila.
1: Panduan tak? Melihat gunung. Melihat gunung yang berbatu.
0: Berbatu.
1: Keindahan yang begitu dekat. Jangan lupa solat lima waktu. Membawa kebaikan dunia akhirat.
0: Papa, oh, sejuk hati. Macam cuaca. Lah hujan. Lah hujan ke Kak Rana, Long?
1: Lama ada hujan lah, tapi lah gelap.
0: Lah hitam. Kami ni pun guruh. Tapi bila meletup kan, kita tahu rung-rung-rung-rung di langit yang biru tu.
1: Oh, dia udah total je
0: kan. Oh, bukan main.

0: Ikut tukang tuku untuk siap tuh.
1: Oh, buat kalau lihat mata lepas, payang sama tinggal, payang lagi.
0: Yolah, memang yolong mus ay.
1: Oh Fatimah,
0: baiklah, tunggu ya.
1: Assalamualaikum,
0: salam dengan Tok Dalang, lagu Fatimah. Oh, dia suka. Lama Tok tu tak gabung ya, ke mana? Mana pula lorang?
1: Ada.
0: Oh, iyalah.
1: Bu Fatimah dekat Ubanon.
0: Ya.
1: Dengan tak anda dekat dulu keluarga sini. Dekat rumah mana?
0: Ya.
1: Hello, sama Dani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Long Mus lah bersama kita. Dia nak dengar lagu Oh Fatimah. Mana pula Fatimah tu, Hilang pula nampaknya. Tahulah benda ni, entah baru, entah hilang, entah apa kan. Saya rasa memang tak ada lagi Fatimah tu kat sini. Dah balik nampaknya. Tak ke mana-mana pula Timah. Jelas sila nak bergabung. Kita masih tunggu di 0811-7033-669. Yang nak kirim pantun, kirim salam, kirim lagu, sila-sila saja. Masih di acara Sari Serumpun, kita bersama sampai pukul 1 siang nanti. Cuaca ya ampun, luar biasa, memang ngeri. Kita nak keluar tu ya. Jadi anak-anak kita nak main keluar, jangan main luar dululah. Ngeri pula, bila pula meletup pula panah petir tu. Luar biasa. Sila-sila nak gabung dekat 0811-7033-669. Mungkin nak pantun nasihat, pantun agama, pantun peribahasa, boleh-boleh saja. Pantun jenaka ya. Jadi macam mana lah, masih ada daging kat rumah? Ada, saya rasa ada buat rendang, ada buat dendeng, ada buat cincang. Macam-macam lah kerjanya ya. Jadi pakcik-makcik yang lagi makan daging, jangan terlalu banyak pula. Takut pula kolesterol naik, tensi naik ya. Jadi kita ni kadang-kadang tak dapat salah hamah nanti, emosi pula kan. Sila-sila yang nak gabung bersama kami, kita masih di acara Sari Serumpun hingga pukul 1 siang nanti. Ada mengetuk pintu. Halo, Assalamualaikum. Terputus. Kenapa tak tersambung ni? Cuba lagi ya. Sangkut kat mana pula jaringan ni ya? Tiba-tiba pula mati pula. Sila-sila kita masih tunggu nak bergabung di 0811-7033-669. Kirim pantun nasihat, pantun agama, pantun peribahasa, sila-sila saja. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

sambal yang terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabe dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan bersama

0: Dombak adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau yang terbuat dari kayu, kulit binatang, dan rotan. Gedombak sejenis dengan gendang menyerupai piala. Gendang ini dibunyikan untuk mengiringi teater Maiong yang populer di daerah Riau. Gedombak dimainkan bersama dengan nafiri, gong tetawa, breng-breng atau gong pipih, dan ceracap atau tepu bambu.
1: Yalah paci-maci, buka main. Lagu dia songkok mereng lah ada, songkok tegak lah ada. Apa lagi yang kurang? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik siapa ni?
2: Sama mak Pakcik Ramli ni.
1: Pakcik Ramli kat Kelarik. Macam mana cuaca kat Kelarik? Apakah dah turun hujan ke belum?
2: Alhamdulillah. Lah, makcik.
1: Lah, turun?
2: Lah.
1: Oh, dah turun. Sejuk tak kering lagi ya orang ini, orang Kelarik.
2: Alhamdulillah, makcik.
1: Alhamdulillah. Sila pantun kita apa?
2: Panduan ni makcik ni seseng lah, kacang eh.
1: Kacang? Silalah.
2: Oh. Bukan kacang, semua orang kacang makcik. Kacang ni datang dekat dari, apa ni, datang Mengkudu.
1: Ya. Yeah.
2: Saya ni bukan datang, semua orang datang makcik. Saya ni nak minta sebuah lagu.
1: Nak minta lagu. Lagu apa?
2: Masih ada ni lagu yang judul Cowok Tu
1: tak? Tak ada, tak ada. Yang tu tak ada lagi. Malah mau hilang benda tu.
2: Habis.
1: Yang lain sahaja. Pulau Senua?
2: Sedanau.
1: Itu kelak-kelak tu tak ada lagi nampaknya. Itulah.
2: Alahnya buang
1: ni makcik. Itulah makanya. Saya pun tak tahu mana rimba dia tu. Malah tak ada lagi. Nanti tunggu dia rekam studio yang anu standar yang baru. Lagu apa?
2: Pak Jis je lah.
1: Pak Jis? Itu ada. Apa tu judulnya?
2: Masih menjadi duda je lah.
1: Jadi duda. Baiklah. Tunggu ya.
2: Salam nanti. Ni makcik. Mau cuk untuk Malumus dia.
1: Ya. Yeah.
2: Di Kelarik ni lalu pergi kat rumah ni.
1: Iyalah. Sibuk kita sampai Kelarik. Kita ni kadang sebab salah nanti ke rumah tak ada orang pula macam saya kemarin tu.
2: Makcik Leha pergi Kelarik ni ayah tidak?
1: Ayah tadi tak. Kemarin tu saya pergi hari apa tu? Bulan April tu ada kita pergi. Ayah Haji buat puasa.
2: Ayah puasa depan.
1: Kalau panjang umur pula ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Itulah. Saya
2: ketemu.
1: Ya.
2: Salam untuk Mak Nuri ke
1: Kak. Ya.
2: Makan siang belum, Mak?
1: Alah, makan siang belum.
2: Kalau saya ni lah nanti.
1: Lah, Pak Cik makan apa tadi, makan daging tu?
2: Pak daging habis siang ni deh, makan sayur tumis dulu suka melawan rendang ikan nyulung.
1: Bapak. Mana nak ambil ikan nyulung? Ngail bila pula?
2: Ada je lah ketemu makcik. Ya, itulah jalan-jalan.
1: Ya. Kau jalan tu ada saja rezeki, ya?
2: Ya.
1: Yalah.
2: Ya. Salam semua je lah. Mana yang bergabung ni.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pakcik Ramli, ya? Sila yang lainnya nak gabung. Halo, assalamualaikum. Halo? Kenapa tak tersambung? Halo? Tak ada? Ya sudahlah, tak nak bergabung. Cuba lagi telefon ya. Dekat 0811-7033-669. Yang nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu boleh ya. Di 0811-7033-669. Yelah. Untuk yang lagi kurang sihat ya, mudah-mudahan cepat sembuhlah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sama siapa ni?
3: Ni sama Pak Cik Nuar di Tedung.
1: Pak Cik Nuar? Apa khabar pula Pak Cik Nuar?
3: Aduh, kabarnya agak kurang sihat lah. Ni masih di baring ni.
1: Baring? Sakit apa? Stroke bukan?
3: Sakit lembut lutut.
1: Oh, stroke tu. Lah, ubat belum?
3: Dewo tapi nek mau ilang belum kak?
1: Oh nun obat ke dokter saraf nuh ha. Uwat-uwat juga pakai dua kita ni. Tahu lah penyakit sekarang ni. Jangan banyak macam nak makan daging kalau kita ada lembut-lembut tu. Takut kolesterol tensi naik ya?
3: Ya.
1: Baiklah. Silalah nak pantun apa?
3: Ya, pantunnya juga sikit lah.
1: Sila.
3: Dari kita ke dari sini ke Penagi kampar perintis.
1: Oh, ya.
3: Di Penagi itu banyak orang Cina. Ya.
1: Amang ya betul. Memang tempat dia.
3: Ibadah haji inilah nak habis bu.
1: Oh ya.
3: Ayah jadi haji. Kita yang tak dapat pergi ni banyak-banyak doa aja bu.
1: Iya betul. Yang kita yang tak dapat pergi banyak-banyak berdoa ya. Iyalah.
3: Mudah-mudahan kita sampai juga di sana ya.
1: Amin. Amin ya Allah. Bila gila kita pula ya.
3: Ya.
1: Baiklah. Mana tahu boleh beli kopi dapat kupon kan? Kupon nak haji. Salam ada. Ngayal pula saya bentar.
3: Salamnya sama Bang Pito. Sama Kak Musli.
1: Ya.
3: Sama siapa lagi lari itu juga.
1: Ramli.
3: Pak Ramli. Jadi sama. Siapa?
1: Pak Kasim, Pak Suib,
3: Yudhistira,
1: dekat Sejuba, Teluk Selahang.
3: Lagunya kalau lagu apa nama lagu ni?
1: Apa?
3: Yang Sami itu?
1: Apa? Laksmana Raja di Laut atau yang mana?
3: Itu bu.
1: Boleh.
3: Terima kasih bu ya.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya kau dipanggil ibu ni agak muda rasanya ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Pakcik siapa ni?
4: Pakcik Mat ni.
1: Pakcik Mat, dekat Binjai hujan tak?
4: Baru nak hujan
1: dekat Kelarik dah turun.
4: Angin dah ada.
1: Kami ni angin tak ada, hujan tak ada, yang ada cuma mendung. Menunggulah tu.
4: Sabar ya Masih.
1: Iya, sabarlah tu. Saya suka mendung macam ni.
4: Taklah Masih, aku sabar macam ni Masih.
1: Betul, kau tak sabar musim-musim ni, musim-musim daging ni. Kena stroke kita, kau tak sabar. Emosi. Silalah Cik Mat, pantun kita apa?
4: Pantun kita lah ya Masih.
1: Iya. Sila.
4: Lama-lama kita nak meramu. Meramu ke rumah makcik dara.
1: Ya.
4: Yeah. Lebih kurang seminggu kita tak bertemu. Bertemu di udara.
1: Betul. Bertemu di udara. Bukan main. Serindu ya. Lama tak bersembang-sembang kita. Selama raya. Pantun berikutnya.
4: Nak lagi ke Masih?
1: Nak banyak lah. Orang makan saja dua kali tambah. Pantun sekali pula.
4: Kenalah seminggu nak tambah.
1: Nanti Masih, muka ya. Main banyak buang.
4: Ambil lah. Kita ambil hari ni sikit.
1: Betul. Mana bunyi?
4: Beli minyak zaitun ke rumah Mak Cileha. Pergi membeli minyak zaitun. Minyak zaitun dibeli rumah Cileha. Ya, Nek?
1: Betul.
4: Marilah kita berpantun selepas Idul Adha ini.
1: Marilah kita bantun setelah Idul Adha, ya?
4: Ya, makcik.
1: Makan hari makin pandai pakcik ini pantun, ya?
4: Makin, lagu makin ni, makcik.
1: Lagu? Nak lagu apa, pakcik?
4: Lagu saya ni soalnya kenangan saya
1: malam. Lagu dia nampak dia.
4: Pak Mustafa, makcik.
1: Oh, ya. Nanti kalau sempat kita putarkan, ya?
4: Ya, soalnya aku teringat beli apa tu, hal lepas tu di daerah jembatan tu kata dia.
1: Macam tu.
4: Ya, makcik. Asal ingat lagu Pak Mustafa tu, ingat asyik nak beli lepas tu, makcik.
1: Lepas apa?
4: Lepat bugis semua makcik dekat tambahan tu.
1: Kalau kami ni lepat ubi biasa dia.
4: Lepat ubi ada juga makcik.
1: Ada juga.
4: Ada juga. Ada yang.
1: Ya.
4: Makanya aku suka lagu Pak Pung Mas Tapa ni Makcik.
1: Yelah tu Makcik.
4: Ya. Kawan nak sambung pula.
1: Betul.
4: Okey, yang salam buat kawan-kawan yang pendahulu tadi. Semua-muanya pendengar lah Makcik.
1: Ya.
4: Lebih dari tu korang, mohon maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pakcik Mat ya. Yang bergabung bersama kita. Nampaknya Pakcik Mat ni penelpon terakhir kita ya. Banyak yang nak gabung ni, tapi macam manalah ya, kita ni memang dah di penghujung pula. Bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merupakan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah Pulau Natuna, bahkan seluruh pulau yang ada di Kepulauan Riau. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan campuran ikan tongkol serta ikan teri dan ditambah bahan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang akan mencirikan rasa khas makanan.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Sari berita, Kapolres Natuna memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan Bayangkara Polres Natuna. Berita lainnya, mengusung semangat persatuan dan nasionalisme, Lanut Raden Sajat bersama Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna melaksanakan pendakian Gunung Ranai dalam rangka menyambut hari lahir Pancasila 2026.

0: Dari Sempang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Ependi memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan Bayangkara Polres Natuna pada Senin pagi. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia tersebut diikuti para pejabat utama, perwira, personel Polres Natuna, serta aparatur sipil negara Polri. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung hikmat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dalam amanatnya, Kapolres Natuna menyampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia. AKBP Nopian Aris Ependi menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang harus terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi perekat bangsa yang mampu menjaga kerukunan dan memperkuat semangat kebinekaan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Kapolres juga menjelaskan bahwa tema Hari Lahir Pancasila tahun 2026 mengandung makna penting, yaitu menegaskan peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa sekaligus pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Polri sebagai institusi yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, Polri diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga stabilitas keamanan, dan memperkuat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari Lahir Pancasila juga menjadi pengingat bagi seluruh personel Polres Natuna untuk terus menanamkan semangat gotong royong, toleransi, serta cinta tanah air dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upacara berlangsung dengan tertib dan penuh semangat nasionalisme, mencerminkan komitmen Polres Natuna dalam menjaga persatuan bangsa dan mendukung terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan. Lanjutan. Baik pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Kolaborasi Srikandi Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Natuna dengan Wara Lanutra dan Sajat menjadi wujud nyata semangat Hari Lahir Pancasila 2026. Aksi pendakian ke puncak Serindit Gunung Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Minggu 31 Mei 2026 mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Kegiatan pendakian dilepas langsung oleh Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi bersama Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna Abdul Rahman. Perjalanan menuju puncak Gunung Ranai setinggi 968 meter di atas permukaan laut ditempuh hampir 2 jam. Medan terjal, jalur menanjak, dan kondisi berbatu yang licin menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh personil. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna Abdul Rahman menilai kolaborasi tersebut mencerminkan ketangguhan dan sinergitas Srikandi SAR Natuna bersama Wara Lanut Raden Sajat. Ia mengapresiasi kesiapan dan semangat seluruh personil. Melalui kegiatan tersebut, Lanut Raden Sajat dan Kantor SAR Natuna berharap nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus memperkenalkan Gunung Ranai sebagai situs warisan geologi dan destinasi wisata alam unggul di Kabupaten Natuna.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Kabupaten Natuna dinilai membutuhkan rumah potong hewan, namun kondisi wilayah kepulauan masih menjadi tantangan dalam pembangunannya. Berikut laporan Analia Widi.
2: Keberadaan rumah potong hewan RPH di Kabupaten Natuna dinilai penting untuk mendukung sektor peternakan sekaligus menjaga keamanan pangan hewani di daerah perbatasan. Hal ini dikatakan penanggung jawab Satuan Pelayanan Satpel Natuna, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan. Menurut Iwan, keberadaan RPH atau instalasi pemotongan hewan menjadi salah satu fasilitas yang ideal untuk mendukung pengawasan kesehatan hewan dan hasil ternak.
3: Kait dengan rumah potong hewan yang sedianya mungkin ada di Kabupaten Natuna, kami dari Badan Kesehatan Indonesia tentu saja melihat faktor-faktor yang mendukung seharusnya ada rumah potong hewan atau instalasi kandang hewan. Jadi di mana kita ketahui bahwa potensi luar biasa di Natuna ini merupakan salah satu sentra peternakan sapi Bali dan sapi lokal di wilayah kepulauan luar Indonesia.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Jayali, mengakui kebutuhan pembangunan rumah potong hewan memang penting. Namun hingga saat ini realisasinya masih belum menjadi prioritas utama.
4: Memang itu perlu ya, tapi untuk saat sekarang ini belum lah gitu kan. Kita lebih, karena memang ini juga untuk pelayanan untuk masyarakat ya kan. Kalau kita lihat-lihat sekarang ini, kalau kita bikin RPH itu kan wajib bagi pedagang-pedagang yang mau jual daging sapi itu harus ke RPH, ya kan? Nah, sementara posisi di daerah kita ini kan kepulauan.
2: Pemerintah daerah saat ini masih mempertimbangkan berbagai aspek termasuk efektivitas pelayanan bagi masyarakat serta kesiapan infrastruktur pendukung sebelum merealisasikan pembangunan rumah potong hewan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Kapolres Natuna memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan Bayangkara, Polres Natuna. Mengusung semangat persatuan dan nasionalisme, Lanut Raden Sajat bersama Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna melaksanakan pendakian Gunung Ranai dalam rangka menyambut hari lahir Pancasila 2026. Akhirnya peringat mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Pro Dangdut siang hari ini. Silakan bagi yang ingin bergabung, kita sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana?
2: Sama Kak
1: Mus. Kak Mus. Jauh suara Kak Mus, dekat sih Kak Mus. Di Bagulawa. silakan Kak Mus, salam-salam untuk siapa siang ini?
2: Lagu. Gubuk bambu lah dari Magizan.
1: Pak U sedih, gubuk bambu ya.
2: Dia ambil jaya.
1: Lawalah macam ni Kak Mus. Kita tak basah. Salam tu siapa Kak Mus?
2: Salam je dengan orang Lila.
1: Tak temu, saya pun lah beberapa kali ke Kelarik tak jumpa. Ramli macam tu.
2: Tanya Wan Mimi nak.
1: Betul.
2: Salahnya pasuknya.
1: Ya.
2: Lacuat
1: itu pasuk Ip itu yang pertama tu Kak Mus ya. Senang cari mah pasuk Ip tu.
2: Senang.
1: Cuma beliau tak ada di rumah kemarin saya pergi ya. Pak Kasim.
2: Salam semua pendengar lah.
1: Baik. Sampai akhir. Ya. Waalaikumsalam Kak Mus. Di belakang Kak Mus, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali Dangdut adalah kita.
1: Sama Pak Zai.
3: Iya, ini sama Rodiah ya.
1: Iya, betul. Apa kabar Pak Zai? Apakah di Batu Gajah hujan?
3: Mendung.
1: Oh, iyalah mendung bukan berarti hujan. Ternyata betul ya. Silakan Pak Zai, salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Lagu dulu.
1: Lagu apa?
3: Saya. Aku cinta kamu.
1: Aku cinta kamu. Baik. Salamnya?
3: Ya. Salamnya sama Rodiah yang cantik itu. Harus senyum ya.
1: Pasti senyum beneran.
3: Lantur siapa?
1: Aspera.
3: Aspera yang cantik itu. Senyum Aspera.
1: Pasti.
3: Itu kan senyum beneran kan?
1: Senyum beneran.
3: Sudah tu sama Kak Mus tadi. Yang cantik itu. Satu sama Mak Ngangge di Etawa.
1: Yang cantik itu.
3: Satu sama Fatimah dari Tanjung Uban. Satu sama Mama Dini.
1: Mak siapa pula kena salam nih?
3: Bunda Isal. Bunda dari Pasir Pekaraya.
1: Betul. Rokan dulu. Dah tu.
3: Sama Wan Usu dari Sambas.
1: Sambas. Terus.
3: Dah tu sama Kak Berlian dari Tanjung Pinang yang cantik itu. Nah, Purnama Sari jangan lupa ya. Nah, Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu Tanjung Purnama Sari.
1: Baik.
3: Sama Bang Andinya yang ganteng di Batam itu.
1: Baik.
3: Minum juga ya. Nah, Cahaya Purnama Sari. Yang dengar dia cuma
1: Semuanya lah ya Pak Zaya.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana? Waalaikumsalam. Sama siapa nih Bu?
4: Oh, dari Tanjung Pinang nih Kak.
1: Oh, Kak Berlian.
4: Iya, saya.
1: Yang paling berharga
4: tadi kan.
1: Silakan, salam-salam untuk siapa Kak Berlian?
4: Lagu dulu
1: lagu.
4: Ya Kak.
1: Lagunya
4: Biduan dari Manis Manjagro.
1: Kalau abang gitu ya.
4: Sukanya suka makan ikan.
1: Ikan sinde.
4: Hati-hati ke tulang.
1: Ikan tamban.
4: Hati-hati ke tulang.
1: Iya, hati-hati ke tulang.
4: Ketulang ikan simbok, bale.
1: Kalau tempat Kak Berlian ini, kalau ketulang tuh ada tidak orang masih bisa tawar tulang?
4: Tuh dia tak tahu di sini.
1: Oh, kalau kami ada.
4: Itulah kalau di Midai ada
1: kok. Terjengal kawan tak ditawar. Kalau ngantar di rumah sakit kena belah.
4: Ada sama.
1: Ada paham memang ya.
4: Iya, dan Pinang ni orang ke inilah, ke tempat berobat
1: medis lah. Kau tak dicongkel di belah.
4: Tahu. Akhirah lagu sudah dapat. Malam lagi.
1: Untuk?
4: Buat bangsa yang ganteng itu. Dia bilang kita cantik. Dia bilang kita bilang dia ganteng.
1: Ganteng itu
4: lah, kan?
1: yang selalu senyum beneran.
4: Senyum-senyum bangsai. Kita senyum lah. Buat Kak Fatimah. Buat Wan Ucu. Kementan.
1: Baik.
4: Buat Long Is, buat Mak Ngaji, buat Kak Dinar, buat apa lagi ya, buat semua aja lah, dari pertama sampai terakhir yang mendengarkan kita tanpa terkecuali di dalam. Ini buat kakak siapa nih, Kak Ermi?
1: Kak Rodia.
4: Oh, buat Kak Rodia. Itulah suara mirip-mirip.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Kak Berlian yang sangat berharga di Tanjung Pinang ya. Pendengar, masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Masih bersama kami di acara Pro Dangdut siang hari ini. Kita sapa penelpon yang tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut? Iya, sama siapa di mana? Oh, sama Pak Zuhirman. Gimana di Padangkura, udah hujan belum ya?
3: Belum, Kak.
2: Belum, tapi mendung.
3: Iya, mendung.
2: Oh, sama lah di Sempang juga seperti itu.
3: Iya.
2: Oke, silakan. Kenapa?
3: Nah, minta lagu dulu.
2: Lagu apa?
3: Hujan tanda tanya.
2: Hujan tanda tanya. Oh, sesuai dengan kondisi ya.
3: Iya. Kenapa belum turun juga ya?
2: Oke, tanda tanya.
3: Iya. Salam dia ada Ramli sama Pak Kasim Deklari. Ada Kak Dar Sati juga di Arkule. Ada Mario.
2: Iya.
3: Ada Rupiah.
2: Ada
3: Mak Usu juga sama Pak Nakas di Sambas. Untuk Pak Timah juga di Uban. Berlian juga di Tanjung Pinang. Untuk adik juga di Tanjung Pinang. Untuk Pak Nasri juga di Sulawesi.
2: Baik.
3: Siapa operatornya?
2: Haspera.
3: Salam juga untuk Kak Haspera sama Karunia. Itulah. Terima kasih, Kak.
2: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zuhirman ya. Hujan tanda tanya. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Ya, kembali Dangdut adalah kita.
2: Sama siapa di mana?
4: Rika lagi nih,
2: Kak. Oh, Mbak Ropiah ya?
4: Iya.
2: Hujan belum di Penagi nih.
4: Belum, mendung.
2: Mendung sama mendung total kayaknya, tapi pasti ada daerah yang turun hujan biasanya kalau udah gelap kayak gini ya. Oke, silakan. Salam untuk siapa nih?
4: Tanya untuk Pak Zuhirman tadi.
2: Bagaimana
4: nyentir yang nganteng itu?
2: Tidak
4: perlu di Tanjung Tenggara.
2: Iya.
4: Adik juga di Tubi. Untuk kakak Mila di Mama Ni.
2: Iya.
4: Untuk kakak Rodiah juga.
2: Baik.
4: Lagu.
2: Lagu?
4: Jangan merana.
2: Jangan merana.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ada Kak Ropiah di Penagi. Selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang kembali. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
2: Oke, sama Ryan ya. Sama Ryan.
5: Kan.
2: Terus?
5: Daud dari Ryan.
2: Oh, sama Daud.
5: Iya, saya.
2: Oh, sangka Ryan, suara mirip. Apa kabar orang Araya?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat je. Hujan tak daerah ya?
5: Hujannya belum sampai nih, baru mendung.
2: Sama, di Padangkura juga, di Penagi juga, di Araya juga belum ya?
5: Belum, masih mendung.
2: Masih mendung, masih menunggu lah ya. Oke, silakan salamnya untuk siapa nih Daud?
5: Salamnya buat Pitung di Kelangan, buat Pak Zai tadi, buat Pak Sungi, Klari,
2: baik.
5: Pak Razak di belakang gunung, Bang Ramli di belakang kering, buat Mama Nani Sungai Ulu udah sehat apa belum?
2: Mudah-mudahan sehat lah ya.
5: Mudah-mudahan cepat sehat ya.
2: Amin.
5: Buat yang tadi yang di Padang Kura itu Bang Sudirman.
2: Oke.
5: Sudirman juga di Pulau Tiga. Buat ini, buat Pak Kasim gitu ya,
2: Klari.
5: Nah itu aja lah.
2: Baik.
5: Sama lagu nih.
2: Lagu apa nih?
5: Lagu dia dari Abi dan Ngesti yang judul dia Astagfirullah.
2: Astagfirullah, baik.
5: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Daud Daerah ya. Pendengar masih bersama kami di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut siang ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, sama siapa di mana?
1: Dari
0: Pak Kasim.
1: Ya.
0: Apa kabar Pak Kasim?
1: Biasa.
0: Tak ceria ke, hujan dah turun.
1: Hujan nih masih.
0: Alhamdulillah, tak kekeringan lagi orang Kelari ya. Silakan Pak Kasim, salam untuk siapa nih?
1: Pertama kali menuju di Sambas.
0: Iya.
1: Mario. Daud Jaya. Ya jenis itu tadi.
0: Iya.
1: Herman Padang Pura. Lagunya
0: apa? Lagu apa?
1: Lagu Minyak Wangi.
0: Minyak Wangi, Ayu Ting Ting ya?
1: Ya, ini salah mak ini.
0: Ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Kasim ya. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Mak Nani, Mbak Rodia.
0: Mak Nani, apa kabar Mak Nani? Udah agak sehat?
2: Alhamdulillah, Mbak.
0: Sehat. Silakan, Mak. Salam untuk siapa nih?
2: Lagu dulu, Mbak.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Sepiri Berdua dari Iwan. Sepiri Berdua, penyanyinya dari Iwan.
0: Oh, Iwan. Kira ini Dalaila bukan ya?
2: Iwan, Mbak.
0: Oh, Iwan.
2: Ada A cuma.
0: Baik. Harus itu ya. Enggak boleh Ida ya.
2: Terserah aja, Mbak.
0: Iya, biasanya yang itu tuh nyanyian nih. Yang penyanyi aslinya Ida Laila. Oke, nanti ditunggu saja ya lagunya.
2: Iya, Mbak.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk Zainuddin. Untuk Daul Eraya.
0: Iya.
2: Untuk Zubaidah Rana Darat.
0: Baik.
2: Andy Rana Darat. Untuk Mbak Belian juga.
0: Iya.
2: Waktu juga. Untuk Bang Jai Desua.
0: Iya.
2: Untuk Robi'ah di Penagi. Untuk Mbak Sinar di Harapan Jaya.
0: Baik.
2: Untuk Mbak juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut.
3: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Sama Bang Midun.
0: Bang Midun, apa kabar Bang Midun?
3: Kabar baik.
0: Hujan tak di situ Bang Midun?
3: Hujan gerimis mengundang.
0: Oh, gerimis mengundang sejuk.
3: Mengundang dingin.
0: Mengundang lapar juga. Silakan Bang Midun, salam-salam untuk siapa?
3: Minta lagu.
0: Lagu apa Bang Midun?
3: Lagu yang tersayang.
0: Yang tersayang?
3: Iya.
0: Oke, ditunggu salamnya.
3: Yang tersayang yang di sekeliling. Tapi yang paling tersayang yang ada di samping kita.
0: Ai? Maklong. Maklong tu. Baiklah. Silakan. Ada lagi?
3: Salam buat Bang Pitung.
0: Bang Pitung, terus?
3: Pak Zainuddin. Buat Mario.
0: Mario, terus?
3: Mbak, apa? Mana dia?
0: Apa?
3: Mbak ini dengan Mbak siapa nih?
0: Sama Mbak Rodi ya, Bang Midun.
3: Mbak Rodi ya. Salam juga Mbak Rodi. Sama operatornya.
0: Oke. Waalaikumsalam. Kecik suara hilang. Mendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut untuk siang ini. Silakan bagi yang ingin bergabung di 0811-7033-669. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut? Halo? Oke. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo? Oke, kayaknya kurang pas nih ya. Halo, Pro Dangdut. Oke, sama Wanusu.
1: Iya.
0: Hujan tak disambas Wanusu.
1: Panas menyengat, Mbak.
0: Oh, kami ini mendung, serono.
1: Aman mendung, tak panas, Mbak. Kalau di sini, Pak.
0: Oh
1: sama,
0: iya.
1: Waduh.
0: Oh.
1: Mendung, Mbak, jam segini masih kuat panas.
0: Oh gitu ya, padahal udah jam hampir jam 3 ini ya.
1: Iya,
0: masih panas.
1: Mau jam 3 sudah tapi masih panas menyengat, Mbak.
0: Semoga semangat selalu Wanusu ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Wan. Ya. Salam untuk siapa nih?
1: Iya.
0: Salam untuk
1: salamnya.
0: Siapa?
1: Mm-mm. Siapa namanya ini Mbak?
0: Mbak Rodia, kan? Mbak Rodia.
1: Oh, Mbak Rodia. Nah, salam pertama buat Mbak Rodia yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Lagunya Mbak, lupa lagunya.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagunya Selamat Tinggal Kekasih dari Mega Mustika.
0: Selamat Tinggal Kekasih, ditunggu ya.
1: Iya, dari Mega Mustika. Salamnya pertama buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Mbak Asri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Mbak Timah, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mak Ngah, buat Bang Idris, buat Mbak Ngajai, buat Mbak Yeni, ayang lanjirangkul aja Mbak dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wanusu, mau dengar lagu dari Mega Mustika, Selamat Tinggal Kekasih. Selamat tinggal ke... gitu ya, itu atau lagu apa? Jangan sampai salah ya, kata Pak Zai. Ada lagi bergabung, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Iwan di Lok Sumawe, Kak.
0: Orang Lok Sumawe, Lok Sumawe lagi musim hujan apa musim panas?
2: Waduh, musim panas ini, Kak, menggelegar, menjetar ini.
0: Oh, panas.
2: Iya.
0: Oh, gitu ya, selamat panas-panasan ya, kami kedinginan.
2: Mudah-mudahan sih diberikan kesehatan saja, Kak.
0: Amin, ya mudah-mudahan. Silakan, salam-salam untuk siapa nih, Pak Iwan?
2: Salam yang pertama buat kakak bersama operatornya. Salam sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
2: Kemudian ada kawan Nusu tadi, ada mana nih? Mbak Rusna, Damos. Bang Mulyo, Bang Pitu, Bang Midun, Pak Kasim, dan semua saja tanpa terkecuali.
0: Baik, baik. Mau dengar lagu apa?
2: Rana Rani, Salam Rindu.
0: Salam Rindu, oke, iya. Ditunggu.
2: Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, penelpon berikutnya, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Rodia.
0: Oh iya, sama siapa di mana?
3: Sama Ramli di Klarik, Desa Belakang Gunung.
0: Ramli, apa kabar Ramli?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik. Silakan, salam-salamnya buat siapa nih?
3: Minta lagu dulu, Mbak Rodia.
0: Lagu apa?
3: Lagunya minta lagu Kuharamkan Cintamu dari Joni Iskandar.
0: Kuharamkan Cintamu, silakan salamnya.
3: Salamnya untuk Bang Dawud tadi di Air Raya, Bang Zuherman, dalam mata bergabung Bang Zul ya.
0: Iya.
3: Nah, terus untuk Mbak Nuri di Sesebun, sekeluarga.
0: Iya.
3: Untuk Mbak Rudia sama praternya. Untuk keponakan juga di Tanjung, sekeluarga.
0: Iya.
3: Nah, untuk Mario di Batu Hitam, Nah, Mbak Yarni Dom juga di Padang Kura, dah lama tak bergabung okay. juga nih. Gimana?
0: Iya, kemana Radan? Dia?
3: Kemana dia tuh?
0: Baik-baik.
3: Untuk seluruh pendengar lah Mbak Rudia.
0: Baik.
3: Salam kenal aja sama Ramli ini.
0: Baik.
3: Assalamualaikum Mbak Rudia.
0: Waalaikumsalam. Ada Ramli di Kelari ya. Mau dengar lagu Joni Iskandar, Ku Haramkan Cintamu. Silakan. Oh, sudah ada 3 penelpon ya. Yang ingin bergabung bersama kami masih di acara Prodangdut di 0811 7033 669. Prodangdut, dangdut adalah kita.

Pendengar, sampai di sini dulu acara Pro Dangdut untuk siang hari ini. Yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih, dan yang belum sempat bergabung silakan bergabung kembali di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter yang lain pula. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Penulung Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini pada pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pendengar bersama kami sore ini di Beranda Asta Cita ya pendengar. Jadi kita berbicara seputar UMKM. Nah, UMKM atau usaha kecil dan menengah ini memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional. Tidak hanya berkontribusi terhadap lapangan pekerjaan, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi lokal di berbagai daerah. Namun banyak pelaku UMKM yang menghadapi tantangan besar untuk bisa terus bertahan, terutama ketika harus bersaing dengan perusahaan yang lebih besar atau dengan kondisi pasar yang dinamis. Nah, untuk menjamin keberlangsungan bisnis, pelaku UMKM perlu menerapkan strategi yang tepat. Ada beberapa tips ya yang bisa dijadikan acuan agar usaha kecil mampu bertahan dalam jangka panjang serta berkembang secara berkelanjutan. Yang pertama, menetapkan visi dan misi yang tegas. Nah, ini merupakan langkah awal yang sangat penting ya. Visi ini berperan sebagai arah jangka panjang, sedangkan misi menggambarkan langkah nyata yang akan diambil untuk mencapainya. Dengan landasan ini, pendengar, pelaku usaha dapat lebih fokus dalam mengembangkan bisnis, menentukan target pasar, serta menetapkan strategi pemasaran dan operasional yang sesuai dengan tujuan usaha. Kemudian menjaga kualitas produk dan layanan. Kualitas produk dan pelayanan menjadi unsur vital dalam memenangkan kepercayaan konsumen. Pelanggan cenderung kembali dan merekomendasikan sebuah produk apabila mereka merasa puas, baik dari segi barang yang dibeli maupun pelayanan yang diterima. Nah, oleh karena itu pendengar, pelaku UMKM perlu memastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan telah melalui proses kontrol kualitas yang ketat. Selain itu, respon yang cepat, sopan, dan solutif terhadap keluhan atau pertanyaan pelanggan juga akan meningkatkan reputasi usaha di mata konsumen. Kemudian, konsisten dalam inovasi. UMKM yang ingin berkembang harus bersedia untuk terus berinovasi, baik dari sisi produk, layanan, maupun strategi pemasaran. Inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang baru ya, namun bisa juga berupa peningkatan dari produk yang sudah ada atau penyesuaian terhadap tren dan kebutuhan pasar. UMKM yang responsif terhadap perubahan akan memiliki peluang lebih besar untuk tetap relevan dan diminati oleh pelanggan. Baik pendengar, masih ada beberapa tips ya yang bisa dijadikan acuan untuk usaha kecil agar mampu bertahan dalam jangka panjang. Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.
1: Ar, nongkrong yuk.
2: Boleh juga, kemana Dan?
1: Udah, ikut aja.
2: Wah, mantap sekali tempatnya ya Dan.
1: Yoi, nih coba dulu Ar.
2: Oh, sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
1: Alah Ar, norak kali sih kamu merokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
2: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Singapura mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh. Si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya. Apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
0: iya,
1: Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya. Jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan enggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia enggak punya privacy apa?
0: Enggak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen tapi enggak bisa beli? Kan enggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Baik pendengar, masih bersama di Beranda Asta Cita sore ini ya, berbicara tentang strategi Jitu agar UMKM tetap bertahan dan berkembang. Baik, selain tadi menetapkan visi dan misi yang tegas, menjaga kualitas produk dan layanan, kemudian konsisten dalam inovasi, lalu menguasai pemasaran digital. Jadi di era serba digital sekarang, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pasar. Pelaku UMKM perlu belajar mengelola media sosial, membuat konten yang menarik ya, serta memahami cara kerja platform e-commerce untuk meningkatkan penjualan. Nah, dengan pemasaran digital yang efektif, UMKM dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Nah, yang paling penting adalah mengelola keuangan dengan baik. Pengelolaan keuangan yang rapi dan transparan menjadi salah satu penentu keberhasilan bisnis. UMKM yang sukses umumnya memiliki catatan keuangan yang jelas, mulai dari pencatatan pendapatan, pengeluaran, hingga laporan laba rugi. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat, termasuk dalam hal investasi dan pengembangan usaha. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, ya pendengar, pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing bisnisnya serta bertahan dalam menghadapi tantangan yang terus berubah. Kunci utamanya yaitu terletak pada kemampuan adaptasi, kualitas yang terjaga, serta pengelolaan usaha yang profesional. Itulah pendengar beberapa trik Jitu ya, agar UMKM tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan ketat.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore saudara pendengar, berjumpa lagi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya, Nadianti.

0: Pendengar berita Korwil, hari ini kita awali dari RRI Bengkalis. Berkas kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Wakil Ketua DPRD beberapa bulan lalu telah memasuki tahap 2 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil dinas Wakil Ketua DPRD Bengkalis Hendrik Fernanda Pengaribuan kini memasuki tahap baru. Penyidik resmi menyerahkan tersangka beserta barang bukti atau tahap 2 kepada Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Bengkalis. Tersangka berinisial AN, 25 tahun, warga Duri yang merupakan pengemudi Toyota Kijang Innova Reborn dalam insiden maut tersebut kini harus menghadapi proses hukum lanjutan dan terancam 2 pasal. Kepala Subseksi Pidana Umum Kejari Bengkalis Rahmat Taufik Hidayat membenarkan pelimpahan tahap 2 tersebut. Menurutnya, tersangka saat ini telah dititipkan di Lapas Bengkalis sambil menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis. Dalam perkara ini, AN dijerat dengan pasal 311 ayat 4 junto pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ. Pasal tersebut mengatur tentang tindakan berkendaraan yang membahayakan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan ancaman pidana 5 hingga 10 tahun penjara. Kasus ini sendiri sempat menjadi perhatian publik lantaran melibatkan kendaraan dinas pejabat daerah serta dugaan penggunaan narkotika oleh pengemudi.
2: Ini ada dua. Pertama, pasal 311 ayat 4 Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua, pasal 310 ayat 3 Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi sudah dilaksanakan tahap duanya, sudah selesai dan tersangka sudah diantar ke Lapas Bengkalis dan barang bukti sudah kami terima.
1: Berdasarkan hasil penyelidikan Satlantas Polres Bengkalis, kecelakaan terjadi pada Selasa 31 Maret sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Insiden menyebabkan Toyota Fortuner BM9D yang ditumpangi Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Toyota Kijang Innova Reborn BM1903DY yang dikemudikan tersangka AN. Polisi menyebut mobil Innova melaju dari arah Dumai menuju Pakning. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi diduga mengalami mikroslip hingga kendaraan hilang kendali dan melebar ke jalur kanan. Di saat bersamaan dari arah berlawanan datang Toyota Fortuner yang ditumpangi Hendrik Firman Pengaribuan. Karena jarak sudah terlalu dekat, tabrakan keras pun tidak dapat dihindari. Meskipun tidak menelan korban jiwa, kecelakaan tersebut menyebabkan 3 orang mengalami luka-luka dan kerugian material diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Pengemudi Fortuner mengalami luka lecet pada tangan, sementara Wakil Ketua DPRD Bengkalis yang juga Sekretaris DPC Partai Gerindra Bengkalis di sini mengalami cedera serius pada bagian tulang punggung, sedangkan tersangka AN mengalami luka pada bibir dan memar di bagian dahi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bengkalis kita beralih ke Pekanbaru. Warga melaporkan kemunculan gajah liar di Kabupaten Kampar. BBKSDA Riau melakukan pengecekan di lapangan. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
3: Kemunculan sejumlah gajah liar dilaporkan warga di wilayah Tapung Azuri yang berada di Jalan Yosudarso melalui Halo RRI. Dalam laporan warga, gajah tampak melewati aliran sungai sebelum bergerak naik ke arah pemukiman warga di sekitar kawasan Tapung. Kehadiran satwa liar tersebut membuat masyarakat waspada karena jarak yang cukup dekat dengan rumah penduduk.
4: Itu teman saya itu ada 1 hektar itu sawitnya dari yang 3 hari yang lalu itu, Bu. Habis itu, Bu. 1 jam. 8 ekor masuk ke kebunnya, umurnya 5 tahun, 1 jam masuk tidak sempat diusir sama warga, nah, habis 1 hektar. Hasilnya itu barulah warga lain membantu. Masuk lagi dia ke hutan, jadi mau naik dia tidak bisa. Mau naik dia ke Jalan Parang, orang Jalan Parang juga menunggu di situ, tidak boleh masuk. Naik dia lagi di Pantai Pancaeta, orang juga turun di situ, tidak boleh masuk. Akhirnya dia bertahan di hutan lindung itu. Jadi ini masalah siapa yang mau menggiring itu.
3: Iya. Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holy Sudin mengatakan bahwa lokasi kemunculan gajah memang merupakan daerah jelajah kantong gajah Petapahan. Ia menjelaskan BBKSDA Riau telah membentuk tim mitigasi di tingkat desa untuk melakukan tindakan awal apabila terjadi kemunculan gajah di permukiman warga.
5: Merupakan bagian dari wilayah jelajah kantong Petapahan. Memang pada durasi 1 tahun pasti akan ada gajah melewati lokasi sekitar sana. itu Bu, wilayah Tapung. Nah, kami sebenarnya sudah membentuk tim di sana, tim mitigasi tingkat desa, yang harapan kami paling tidak mereka bisa melakukan tindakan awal. Laporan ini kami terima, coba nanti kami akan konfirmasi Bu, sampaikan saja nanti bisa melaporkan ke call center Balai Besar KSDA Riau ya Bu ya. Kami berharap karena itu merupakan wilayah jelajah, wilayah pergerakan ya, pergerakan dari gajah liar, mohon mungkin yang pertama tetap meningkatkan kehati-hatian, yang kedua mohon tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan kedua belah pihak, baik manusia ataupun satwa liar yang dilindungi ini.
3: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan yang dapat memancing agresivitas satwa, serta segera melapor apabila menemukan keberadaan gajah liar di sekitar pemukiman warga, melapor ke call center BBKSDA Riau di nomor 0813-7474-2981. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika memicu kenaikan harga bahan baku bagi pelaku UMKM di Batam. Salah satunya harga plastik yang dilaporkan meningkat hingga 30-100%. Selengkapnya dilaporkan Fajar Walinda.
6: Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Batam mulai merasakan dampak fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah kenaikan harga bahan baku, terutama produk berbahan plastik yang digunakan untuk kemasan usaha. Kenaikan harga tersebut mulai dirasakan sejak Idul Fitri lalu. Bahan kemasan seperti botol plastik, gelas plastik, hingga plastik pembungkus makanan mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat pelaku usaha berada pada posisi sulit, antara mempertahankan harga jual dengan konsekuensi keuntungan semakin menipis, atau menaikkan harga produk yang berisiko mengurangi daya beli konsumen. Pemilik usaha roti di Batam, Ilyas Karta, mengaku harga plastik membungkus roti yang digunakan dalam usahanya mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya.
7: Masih belum rugi, tapi untung sudah menipis. Karena ada beberapa bahan yang bahan pokok, bahan-bahan untuk packaging itu naik. Harga plastik gara-gara minyak naik, sekarang udah naik. Biasa plastik itu isi 100 plastik untuk bungkus roti itu biasa satu pack itu isi 100 sekitar 9 sampai 11.000. Sekarang 21.000.
6: Sementara itu, pelaku usaha minuman kemasan Zuharni mengatakan harga botol plastik yang menjadi kebutuhan utama usahanya naik hingga 30% dalam beberapa bulan terakhir.
8: Kalau saat ini saya sih stabil sih, cuman harganya saya up aja 15%. Biasanya kan kayak botol, saya kan minuman ya, minuman itu biasanya satu pack itu isi 50 harganya 90.000, sekarang 120. Biasanya sih masih oke-oke lah, cuman naik sedikit oke lah, gak apa-apa. Tapi ini benar-benar kan semuanya kayak bahan baku juga naik, bukan plastik aja yang naik.
6: Kondisi ini semakin menambah beban operasional UMKM yang saat ini masih berupaya menjaga stabilitas usaha di tengah ketidakpastian ekonomi. Sejumlah pelaku usaha menilai salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembelian bahan baku secara kolektif dalam jumlah besar agar memperoleh harga yang lebih kompetitif. Langkah tersebut dinilai akan lebih efektif jika pelaku UMKM tergabung dalam kelompok atau komunitas usaha yang dapat saling mendukung dan bekerja sama. Dengan kolaborasi yang kuat, pelaku UMKM diharapkan mampu bertahan dan tetap menjaga keberlangsungan usahanya di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Dari Batam, pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOTD di Provinsi Kepri. Rizwan Badrian melaporkan.
9: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT di Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai rawan penyelundupan jalur laut. Langkah agresif ini diambil menyusul temuan intelijen terkait masifnya peredaran gelap 12 jenis obat berbahaya berkedok medis di berbagai wilayah Indonesia. Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengungkapkan, efek merusak dari komoditas ilegal ini sama dasarnya dengan narkotika meskipun secara hukum memiliki celah aturan yang berbeda. Taruna Ikrar menyatakan, otoritas pengawasan kini memperketat atensinya terhadap 12 jenis OOT berisiko tinggi.
10: pemerintah daerah, dan ini akan gerakan nasional ya. Kita mari melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu untuk menyelamatkan generasi kita.
9: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendikbangga atau BKKBN RI, Ratu Ayu Isana Bagus Oka menyatakan kesiapan instansinya untuk membangun benteng pertahanan dari unit terkecil yaitu keluarga. Langkah preventif ini krusial mengingat statistik global menunjukkan 1 dari 7 remaja usia 14 hingga 19 tahun rentan terjerumus penyalahgunaan zat berbahaya.
11: Ini ujungnya itu adalah unit terkecil yaitu keluarga. Jadi kalau dari kami itu saja menjadi hal yang perlu kita lakukan pencegahan sejak dini, terutama sejak dari keluarga.
9: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Asrahmat menyambut baik dijadikannya wilayah Kepri sebagai pusat deklarasi gerakan nasional ini demi memproteksi masa depan daerah. Dirinya memperingatkan bahwa kelalaian dalam mengelola tantangan ini bisa membalikkan potensi keuntungan bonus demografi menjadi sebuah bencana sosial yang merugikan.
12: Ini semua tugas kita bersama, termasuklah teman-teman media juga harus secara masif mengkampanyekan ini karena ini bicara masa depan negeri.
9: Ansar juga meminta seluruh lini media massa untuk ikut mengambil peran aktif secara masif dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya komoditas ilegal ini. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar hari lahir Pancasila menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
14: Hari ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan nilai-nilai dasar bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Pancasila terus menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riobobi Rahmat mengatakan, hari lahir Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat agar terus menjaga semangat persatuan bangsa. Menurutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bobi Rahmat menuturkan Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Karena itu, keberadaan Pancasila menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
15: Dengan momen hari lahir Pancasila, ini mengingatkan kita kembali bahwa semangat atau semboyan dari Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, kita berharap Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, ya, karena kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, ya, adat istiadat yang mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi Pancasila yang terdiri dari 5 sila tersebut bisa menjadi betul-betul pedoman kita ya, untuk hidup berkehidupan terutama di Indonesia.
14: Sementara Ketua Duta Pancasila Paskibraka Indonesia PPI Riau Joshua Sihite mengatakan, memaknai hari lahir Pancasila sebenarnya dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya nilai-nilai tersebut tidak hanya sebatas hafalan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata.
16: Untuk memaknai hari Pancasila ini, sebenarnya kita dapat memaknai hari Pancasila ini dengan tindak-tindakan sederhana. Bahkan dari Pancasila sendiri kan adalah 5 sila yang menyatukan kita ya, ideologi-ideologi dari beragam suku, ras, bangsa, dan agama. Jadi salah satu bentuknya ya kita lebih ke toleransi, salah satu tindakan kita saling bergotong royong, terus kita juga saling care atau peduli dengan sesama kita, walaupun misalnya kita berbeda agama.
14: Joshua Sihite menambahkan sikap saling menghormati antar umat beragama, peduli terhadap sesama, dan menjaga semangat gotong royong merupakan bentuk implementasi nyata dari nilai Pancasila. Semangat kebersamaan harus terus dirawat agar masyarakat dapat hidup harmonis meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar dari Pekanbaru, kita beralih ke Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mal Mahyeldi, dan diikuti oleh unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, dan pelajar. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
17: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi bertindak sebagai inspektur upacara membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidato tersebut ditegaskan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Mahyildi juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sejatinya telah hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum dirumuskan menjadi lima sila. Menurutnya, salah satu nilai yang sangat melekat dalam kehidupan bangsa adalah nilai ketuhanan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia menilai setiap pemikiran maupun gerakan yang berupaya menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai ketuhanan bertentangan dengan semangat Pancasila. Karena itu, penguatan nilai agama harus terus dilakukan sebagai bagian dari implementasi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari.
18: Kalau sekarang ini ada yang terhadap pemikiran-pemikiran yang memang menjauhkan umat dan bangsa serta negara daripada Tuhan, maka itulah yang musuh daripada Pancasila. Dan kemudian demikian juga halnya dari sila-sila yang lainnya. Sila ketiga misalnya persatuan Indonesia. Karena memang sejarah membuktikan kepada kita bahwasanya begitu tingginya pengorbanan yang dimiliki oleh setiap anak bangsa di Indonesia ini demi untuk kokohnya persatuan dan kesatuan ini.
17: Selain itu, Mahyildi juga menyoroti masih adanya pihak-pihak yang berusaha membenturkan perbedaan di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan suku, budaya maupun pandangan seharusnya menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan sebaliknya menjadi sumber perpecahan. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat nilai agama dan budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung harmonis dan damai. Mahyildi optimis dengan persatuan yang kokoh dan pengalaman nilai-nilai Pancasila yang konsisten, Sumatera Barat dapat terus bergerak menuju daerah yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing, sekaligus tetap menjaga jati diri serta karakter bangsa Indonesia. Elan Sylvia Sari melaporkan.
0: Dari ranai pendengar, dikabarkan Badan Pertanahan Nasional Natuna targetkan redistribusi dan sertifikat 2.000 bidang tanah tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Yus Pianti.
19: Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Natuna pada tahun 2026 kembali melaksanakan program redistribusi tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL untuk masyarakat di wilayah Natuna. Program tersebut ditargetkan mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Natuna Andi Kurniawan menjelaskan bahwa tahun ini terdapat dua program utama yang dijalankan, yakni redistribusi tanah sebanyak 500 bidang dan program PTSL sebanyak 1.500 bidang tanah.
20: Kegiatan tahun ini, kami dari Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna akan melaksanakan kegiatan salah satunya distribusi tanah, dan kemudian ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Utamanya dua kategori ini memang memiliki target yang berbeda. Yang ready study ada 500 bidang tanah, kemudian yang PTSL itu adalah 1.500 bidang yang tersebar di 10 desa kelurahan di Kabupaten Natuna. Untuk yang ready study, yang seperti sudah kami sampaikan, memang ada sedikit perbedaan mekanisme antara aturan pada tahun sebelumnya dengan yang tahun ini, di mana pada saat penerbitan sertifikasi redis itu harus didasarkan dengan penerbitan sertifikat HPL Badan Bank Tanah atau hak pengelolaan. Jadi ketika tanah tersebut sudah dilekatkan HPL, maka nanti pemerintah akan memberikan hak berjangka waktu. Jadi bukan hak milik lagi. Jadi seperti hak pakai dan hak guna bangunan kepada masyarakat yang utamanya sebagai penerima sertifikat tersebut.
19: Nah, di lapangan BPN Natuna saat ini masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme terbaru, khususnya terkait penerapan HPL Badan Bank Tanah dalam program redistribusi tanah. Terkait hal tersebut, Camat Bunguran Timur Suparman menyampaikan bahwa program PTSL dari BPN Natuna sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena memberikan legalitas kepemilikan tanah secara resmi melalui sertifikat.
2: Untuk program PTSL ya dari BPN Natuna, saya pikir ini bermanfaat karena ini sebagai legalitas pemilik tanah dari masyarakat itu sendiri setelah mendapat pengakuan dari kelurahan dan desa berupa alasan.
19: Ya, berharap masyarakat

0: Ini adalah sesuatu hal yang penting saat sekarang karena fungsinya sangat banyak.
1: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, IKD pada dasarnya adalah kartu tanda penduduk elektronik yang ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Inovasi ini dapat diakses dengan mudah melalui gawai atau telepon pintar masing-masing warga yang memiliki keabsahan dan fungsi legalitas sepenuhnya sama dengan KTP cetak. Ances menyampaikan, aktivasi IKD juga menjadi langkah strategis dalam mendukung visi Kota Padang sebagai kota pintar yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Peralihan menuju identitas digital ini dirancang khusus untuk menghadirkan sederet kemudahan bagi aktivitas warga sehari-hari. Ia mengatakan ada sejumlah manfaat memiliki IKD seperti efisiensi waktu dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan hingga kepraktisan saat mengakses layanan di institusi publik maupun swasta. Hanya dengan melakukan pemindaian kode batang yang terdapat di dalam aplikasi IKD, masyarakat bisa dengan cepat memproses layanan perbankan, administrasi kepesertaan BPJS, hingga pendaftaran layanan kesehatan di rumah sakit tanpa harus mengeluarkan KTP fisik.
0: KTP digital tidak bisa hilang atau usah. Urusan dokumen makin cepat. Syarat KK, akta, pindah datang bisa online lewat aplikasi IKD. Yang keempat, data dipastikan aman karena dilindungi sistem keamanan berlapis dari Kemendagri.
1: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menambahkan, bagi warga yang ingin melakukan aktivasi IKD, prosesnya sangat mudah. Warga cukup mengunduh aplikasi IKD, lalu mengunjungi kantor layanan Disdukcapil dan kecamatan terdekat untuk mendapatkan pendampingan aktivasi dari petugas. Melati Oktawina melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Pendengar, meski telah diresmikan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu, Koperasi Merah Putih di Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis masih menunggu persiapan operasional dan melengkapi kepengurusan dan anggota koperasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
5: Hari ini kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP yang 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
4: Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya, antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
6: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
4: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Pendengar Badan Pengawas

0: Pemilu Bawaslu Kota Padang Panjang perkuat kehumasan untuk meningkatkan transparansi pemilu. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Nofri.
1: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Padang Panjang mengadakan kegiatan penguatan pengelolaan kehumasan, peliputan, dokumentasi, serta keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini melibatkan unsur radio sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Ketua Bawaslu Padang Panjang Hidayatul Fajri mengatakan, penguatan tata kelola kehumasan sangat penting dalam mendukung tugas pengawasan kepemiluan. Kehumasan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menyusun agenda pengawasan dan membangun kolaborasi lintas sektoral.
2: Terima kasih banyak Pak Nof, terkait dengan agenda kegiatan kehumasan di Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Padang Panjang. Kami menyadari bahwasanya untuk mengikuti perkembangan saat ini, kita kehumasan itu perlu ditingkatkan lagi, baik itu pengembangan secara SDM-nya ataupun pengembangan secara publikasi dan dokumentasinya, sehingga informasi-informasi terkait dengan kegiatan Bawaslu, baik apakah itu sedang adanya tahapan pemilu ataupun di luar tahapan pemilu, Bawaslu tetap melakukan kerja-kerja pengawasan khususnya melalui humas.
1: Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi kehumasan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
2: Perhelatan demokrasi khususnya pemilu tahun 2009. Artinya sosialisasi politik ataupun sosialisasi pengawasan melalui humas ini sudah harus kita laksanakan sebelum dilaksanakannya perhelatan atau pemilu pada tahun 2009 nanti.
1: Hidayatul Fajri menambahkan, seluruh kegiatan Bawaslu perlu disampaikan ke ruang publik sebagai bentuk transparansi. Informasi yang disajikan harus mudah diakses dan dapat dinikmati masyarakat termasuk melalui media sosial. Dirinya berharap pengelolaan kehumasan yang baik dapat memperkuat upaya pengawasan dan mempersiapkan berbagai agenda menuju pemilu 2029. Nofri melaporkan.
0: Dari Bukit Tinggi, pendengar, kita beralih ke Batam. Pemerintah Kota Batam menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat melalui akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam menempatkan kemandirian masyarakat sebagai salah satu fondasi penting dalam arah pembangunan ke depan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kemandirian dilakukan melalui berbagai upaya seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan yang berhasil tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk berkembang dan berdaya. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, menegaskan pembangunan harus mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar serta peluang peningkatan kesejahteraan.
4: Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu berdaya, mandiri, dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan merata. Kemandirian masyarakat berarti mendorong warga Kota Batam agar memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha, sekaligus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.
3: Melalui penguatan kapasitas masyarakat, pemerintah Kota Batam berharap pembangunan ke depan mampu menciptakan masyarakat yang lebih produktif, kompetitif, dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pembangunan jembatan Simpang Manunggal dan panti yang direncanakan dikerjakan tahun ini. Kita dengarkan laporan dari Irsyad.
5: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pengerjaan jembatan Simpang Manunggal dan jembatan Panti didampingi anggota DPRD Sumbar Zuldafri Dharma serta pejabat dinas PUPR setempat. Dalam peninjauan itu, Eka Putra menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Simpang Manunggal sudah dimulai yang ditandai dengan dimulainya pembangunan jembatan sementara sebagai jalur pengalihan lalu lintas selama proses pembangunan jembatan permanen berlangsung. Eka Putra juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta anggota DPRD Sumbar yang telah membantu memperjuangkan pembangunan jembatan itu. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Panti yang selama ini dinantikan masyarakat akan segera memasuki tahap tender sehingga pengerjaan dapat segera dimulai tahun ini. Menurutnya, pengerjaan jembatan Simpang Manunggal, jembatan Panti, serta perbaikan ruas jalan Umbilin Batu Sangkar ditargetkan berjalan bersamaan agar masyarakat kembali merasa aman dan nyaman saat melintas.
6: Jembatan ini sekarang sudah mulai pembangunan jembatan darurat untuk sementara lewat kendaraan. Sementara dibangun jembatan yang akan kita bangun bersama. Tentunya ini saya minta kepada masyarakat untuk sabar karena akan terganggu jalur lalu lintas ini. Ini kemarin Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dan anggota Dewan Provinsi kita sudah yang kebetulan daerah putra asli di sini. Ya, putra asli. Jadi mudah-mudahan segera selesai, mohon doa masyarakat Tanah Datar.
5: Kerusakan infrastruktur itu merupakan dampak banjir bandang atau galodo pada tahun 2024 yang merusak jembatan, jalan, fasilitas umum, dan pemukiman warga di berbagai wilayah Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar masih bersama di Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik, dari Ranai, dikabarkan pelaksanaan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna berjalan lancar. Jumlah hewan kurban tahun 2026 meningkat menjadi 691 ekor dan seluruhnya dinyatakan sehat serta layak konsumsi. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
8: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna berjalan lancar dan seluruh hewan kurban dinyatakan sehat serta layak konsumsi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna mencatat jumlah hewan kurban tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Zayali, mengatakan pemantauan kesehatan hewan kurban telah dilakukan sejak H-1 hingga 30 Mei 2026. Selama 3 hari pelaksanaan pemantauan, seluruh proses penyembelihan selesai dengan baik tanpa ditemukan kendala berarti.
9: Ya, saya mengucapkan terima kasih ya kepada panitia kurban, baik itu pengurus masjid yang telah membantu ya dalam hal berkurban tahun 2026 ini. Dan saya berharap untuk ke depan juga kita lebih ditingkatkan lagi lah.
8: Sementara itu, panitia kurban di Kabupaten Natuna, Ahmad, mengaku bersyukur pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lancar. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu pemeriksaan kesehatan hewan kurban serta memberikan edukasi terkait tata cara penyembelihan yang sesuai ketentuan.
10: Alhamdulillah, untuk pelaksanaan kurban lancar. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih, khususnya bagi yang mempermudah dalam hal cek kesehatan hewan kurban, serta edukasi dalam penyembelihan hewan kurban.
8: Informasi yang diperoleh RRI untuk jumlah hewan kurban di Kabupaten Natuna tahun ini mencapai 691 ekor, yang angka tersebut meningkat dibanding tahun 2024, yang tercatat 621 ekor dan tahun 2025 sebanyak 596 ekor. Peningkatan jumlah kurban tertinggi tercatat di Kecamatan Suamidai. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Berita yang terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pengelola Pantai Gaseng di Pulau Dompak terus menambah berbagai fasilitas demi kenyamanan wisatawan. Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
11: Pengelola Pantai Gaseng di Pulau Dompa, Kota Tanjung Pinang, terus melakukan penambahan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Sejumlah pembangunan dilakukan menjelang dan selama momentum libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Owner Pantai Gaseng, Hamdan, mengatakan, salah satu fasilitas baru yang disediakan adalah panggung terbuka yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk berbagai kegiatan hiburan dan acara komunitas. Selain itu, juga menyediakan speaker agar bisa digunakan untuk aktivitas masyarakat yang berkunjung. Pihak pengelola terus menambah jumlah pondok yang tersedia di sepanjang kawasan pantai. Saat ini jumlah pondok telah mencapai 43 unit atau bertambah 3 unit dibandingkan jumlah sebelumnya.
12: Kalau tambah ini mungkin sekarang 43 lah pondoknya. Ah, cuman memang pondok sekarang udah safety semualah.
11: Hamdan menjelaskan seluruh pondok kini telah dilengkapi penutup pada 4 sisi sehingga lebih aman dan nyaman digunakan, terutama saat cuaca hujan. Lalu, pengelola juga memperluas area parkir guna mengantisipasi lonjakan kendaraan saat musim liburan. Lahan parkir tambahan disiapkan setelah melihat tingginya tingkat kunjungan ke Pantai Gaseng. Dalam pengelolaannya, Pantai Gaseng juga melibatkan masyarakat sekitar melalui kerjasama penyediaan perlengkapan kegiatan seperti kursi, tenda, dan perlengkapan lainnya. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat lokal sekaligus mendukung pengembangan wisata di kawasan Dompa. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: pernah dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selamat sore pendengar untuk Anda. Salam sehat dan selamat beraktivitas sore ini ya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk yang sore ini sedang olahraga ya, seperti jogging, kemudian juga bersepeda, atau yang sedang jalan-jalan karena masih menikmati momen libur di hari ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan energi baru untuk terus bersemangat melanjutkan aktivitas di esok harinya. Lagu-lagu hiburan pendengar akan kami hadirkan menemani sore Anda.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selamat sore pendengar untuk Anda. Satu informasi sore ini terkait dengan mengasah bermusik ya. Tidak hanya mencetak musisi tetapi berpotensi menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha pelaku UMKM. Selain itu sebagai sarana hiburan serta media untuk menjaga kesehatan mental dan mengurangi stres. Pernyataan itu dilayangkan istri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Maman Abdurrahman, Tina Astari. Dan ini dilakukan usai dialog musik school ya. Jadi ia mengatakan dengan bermusik kita bisa mengekspresikan diri, merilekskan pikiran dan mengurangi stres yang ada di dalam diri kita. Ia mengatakan bila dari sisi pendidikan, potensi ekonomi yang dapat tumbuh dari keberadaan sekolah musik. Maka ini tidak hanya mencetak musisi dan seniman baru, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi pelaku UMKM. Karena berbagai kebutuhan dalam industri musik dapat melibatkan produk dan jasa dari pelaku UMKM di daerah. Mulai dari bahan baku hingga perlengkapan pendukung alat musik. Ia mengungkapkan hampir seluruh anggota keluarganya dapat memainkan alat musik. Karena itu ia juga mendorong anak-anaknya untuk memiliki kemampuan bermain musik, setidaknya satu alat musik. Baik pendengar, itulah informasi yang kami akses dari rri.co.id. Baik, kami informasikan hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Pendengar, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Ar-Rum ayat 21 dibacakan oleh Fazlika, dirangkaikan dengan Mutiara Senja, disampaikan oleh Budi Nurhamid SPDI dengan judul Zuhud Terhadap Dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atil nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita tentang keadaan dunia dan penghuninya. Allah menyingkap hakikat dunia dan menerangkan masanya yang pendek dan fananya kelezatan yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
1: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita di ayat ini tentang hakikat dunia yang karenanya banyak manusia yang terperdaya olehnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dunia adalah permainan. Tidak ada akibat yang ditimbulkannya kecuali keletihan. Dia menyibukkan orang yang memperhatikannya dan melalaikannya dari apa-apa yang memberikan manfaat baginya di akhirat kelak. Dunia adalah perhiasan yang menipu, yang membuat orang terberdaya, berbangga-bangga dengan keturunan dan tulang-tulang yang telah remuk, saling berlomba dalam mengumpulkan harta dan anak-anak keturunan serta jabatan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan bahwa semua itu akan fana, sama seperti hujan yang menumbuhkan tanaman-tanaman, yang menumbuhkan kekaguman petani dengan pertumbuhan tanamannya, kemudian dia berkembang dan bergerak, tumbuh dan pada ambang batas yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau melihatnya begitu cepat menguning dan berubah menjadi layu setelah sebelumnya tumbuh hijau segar, kemudian berubah menjadi kering, berguguran dan hancur. Di dalam ayat ini terdapat penyerupaan berbagai sunnah-sunnah Allah subhanahu wa ta'ala dengan masa tumbuhnya tumbuhan dalam satu masa lalu tumbuhan tersebut menjadi fana dan menghilang, lenyap dalam waktu kurang dari satu tahun. Hal ini sebagai isyarat bagi cepatnya kehilangan segala hal yang ada di dunia dan dekatnya sifat fana yang melekat padanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dahsyatnya keadaan akhirat dan kepedihan yang terjadi padanya serta siksa yang keras yang dirasakan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga menjelaskan ampunan dan keridhaannya yang menunjukkan kesempurnaan nikmat Allah bagi orang yang taat kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
1: Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah juga berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahhar. Wa azwajum mutahharatu waridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan di dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Mustawrad bin Fihr bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya tidaklah dunia ini dibanding dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan telunjuknya pada sebuah sungai yang besar, lalu hendaklah dia melihat bekas yang kembali menetes." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di atas sebuah tikar sehingga tikar tersebut memberikan goresan pada tubuhnya. Aku berkata kepada beliau, "Bapak dan ibuku sebagai tebusan bagimu wahai Rasulullah, seandainya engkau mengizinkan niscaya kami membentangkan bagimu tikar tidur yang bisa menjagamu dari bekas tikar tidur tersebut." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa hubungan saya dengan dunia ini? Sesungguhnya perumpamaan saya dengan dunia sama seperti orang musafir yang berteduh pada sebuah pohon lalu pergi meninggalkannya." Ibnu Qayyim rahimallahu taala berkata, "Zuhud di dunia ini tidak akan terwujud kecuali didasarkan pada dua pandangan. Pandangan yang pertama, yakni pandangan terhadap dunia yang begitu cepat fana dan melenyap, keletihan dalam meraih dan memperhatikannya. Semua itu menimbulkan sesak, kekeruhan dan kepayahan, dan akhirnya dia akan menghilang dan lenyap ditambah rasa rugi dan kecewa. Maka orang yang menuntut dunia tidak pernah terlepas dari kebimbangan sebelum mendapatkannya dan kebimbangan saat mendapatkannya, lalu kesedihan dan penyesalan setelah dia berlalu. Ini adalah salah satu cara pandang terhadap dunia. Kemudian yang kedua, pandangan yang kedua, pandangan terhadap akhirat mengejarnya dan datang kepadanya. Dia adalah alam yang tetap dan permanen, alam yang dipenuhi dengan berbagai balasan kebaikan dan kesenangan. Menyadari akan perbedaan yang begitu jauh antara dunia dan akhirat. Realita ini sama seperti yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala wal akhiratu khairu wa abqa, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang yang rela dengan kehidupan dunia ini dengan ancaman yang keras. Tenang dengan kehidupan dunia, lalai terhadap ayat-ayat Allah dan tidak mengharap bertemu dengannya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana radu bil hayatid dunya wadma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga telah mencela orang-orang beriman yang rela dengan harta duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah istaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sebesar ambisi seorang hamba terhadap dunia dan kerelaannya terhadap dunia tersebut, maka sebesar itu pula dia akan merasakan beratnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tuntutan terhadap akhirat. Cukuplah dalam masalah zuhud ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita immatta'nahum sinina tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Demikian, semoga ada berkah dan manfaatnya. Akhiru kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam untuk Anda. Salam sehat malam ini ya. Selamat beraktivitas. Ya, mudah-mudahan dengan libur hari ini bisa memberikan energi positif ya, agar besok bisa kembali bersemangat untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Baik yang sedang menyiapkan menu makan malam untuk keluarganya, mudah-mudahan menunya spesial ya, biar bisa dinikmati dengan bahagia dan menambah kehangatan keluarga. Menemani waktu santai Anda pendengar, lagu-lagu hiburan dan informasi malam ini akan kami hadirkan.

0: tip, Kak. Sebenarnya aman nggak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari...
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

0: Nadine Mizah baru saja kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam untuk Anda. Selamat bersantai bersama keluarga malam ini ya. Mudah-mudahan apapun rencananya dan aktivitas yang Anda lakukan, semuanya berjalan lancar. Nah, yang paling penting pendengar untuk tetap memperhatikan kesehatan ya. Apalagi mungkin beberapa hari terakhir banyak makan serat ya, seperti daging ya, mumpung karena memang momennya Idul Adha ya. Nah, ini juga harus diperhatikan terkait dengan metabolisme tubuh kita ya. Nah, seiring bertambahnya usia juga, orang akan mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Salah satu yang terjadi tapi sering luput dari pikiran kita adalah melambatnya metabolisme tubuh. Perubahan ini kerap datang dengan tanda yang samar, sehingga sering disalahartikan sebagai keluhan sehari-hari. Pendengar, dilansir dari laman Cleveland Clinic, ya, metabolisme itu adalah cara tubuh mengubah makanan dan minuman menjadi energi untuk menjaga kita tetap hidup dan menjalankan seluruh fungsi tubuh kita. Proses ini membantu kita untuk bernafas ya, kemudian bergerak, memperbaiki sel hingga membuat organ tubuh kita itu bekerja sebagaimana mestinya. Proses metabolisme itu tidak pernah berhenti sekalipun walaupun kita lagi istirahat ya atau tidur. Namun seiring waktu, metabolisme dapat melambat secara bertahap. Dengan kata lain, tubuh kita tidak lagi membakar energi seefisien sebelum-sebelumnya. Padahal aktivitas dan kerja tubuh kita tetap berjalan sama. Nah, lantaran kondisi ini pendengar, banyak orang tidak langsung menyadari perubahan tersebut dengan metabolisme. Karena gejalanya juga mirip dengan kondisi lain ya, seperti stres, kurang tidur, atau penurunan aktivitas fisik. Lantas bagaimana ciri-ciri metabolisme tubuh kita melambat? Yang pertama yaitu berat badan naik tanpa sebab. Nah, tanda paling jelas ya dari metabolisme yang melambat itu adalah kenaikan berat badan meski pola makan dan aktivitas kita tidak terlalu banyak berubah. Nah, saat metabolisme kita menurun, tubuh akan membakar lebih sedikit kalori. Energi yang tidak terpakai kemudian disimpan sebagai lemak sehingga berat badan lama-kelamaan akan naik. Ini juga yang membuat proses penurunan berat badan menjadi semakin sulit ya, karena cara yang biasa dilakukan tidak lagi efektif dan tubuh bekerja dengan ritme metabolisme yang berbeda. Baik, pendengar, masih ada lagi cara lainnya ya yang menunjukkan atau menjadi ciri-ciri metabolisme kita mulai melambat. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ranai.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

nuansa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komunikasi nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorik El Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
6: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
8: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum, diantaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
9: Setelah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
10: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
9: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
10: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
9: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
11: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
9: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
12: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan katakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
9: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
12: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
9: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah satu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jemaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1. lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Ihsan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darayan. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas mendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jamaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Kalau personel, sebenarnya kami tidak menggunakan manajemen profesional baik rapid ya. Artinya, pada saat di job ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalas dan pergeseran di area-area lain di Bandara.
7: Diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Lhokseumawe, jemaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkena.

0: Dengan predikat Haji Mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
3: Niar. Terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan agak latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2020 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Vokalis Vincent Dong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali dua pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Ferdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nirabdul, Itulah di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya. Selanjutnya kita akan dengarkan esensi buku dengan judul Save Improve Me.
1: Esensi buku bersama Radio Republik Indonesia. Esensi resume buku dengan judul Self Improved Me. Buku Self Improved Me karya Putih Puar ini merupakan salah satu buku pengembangan diri Indonesia yang cukup populer, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Buku ini hadir dengan konsep yang ringan, visual yang menarik, serta bahasa yang sederhana, sehingga terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari pembacanya. Berbeda dengan buku Self Improvement yang cenderung serius dan teoritis, Self Improvement Me menawarkan pendekatan yang lebih santai namun tetap bermakna. Salah satu keunikan utama dari buku ini adalah formatnya yang interaktif. Self Improvement Me tidak hanya berisi teks panjang, tetapi juga dilengkapi dengan ilustrasi, poin-poin singkat, pertanyaan reflektif, serta ruang untuk menulis. Hal ini membuat pembaca tidak sekedar membaca, melainkan ikut terlibat secara aktif dalam proses mengenali diri sendiri. Buku ini seolah menjadi teman dialog yang mengajak pembaca berhenti sejenak dari kesibukan dan menengok ke dalam diri. Tema utama yang diangkat dalam Self Improved Me adalah tentang pengenalan diri dan pertumbuhan personal. Putih Puar mengajak pembaca untuk memahami emosi, kebiasaan, pola pikir, serta tujuan hidup mereka. Buku ini menekankan bahwa proses memperbaiki diri bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi versi diri yang lebih sadar dan lebih baik dari sebelumnya. Pesan ini disampaikan secara konsisten dan terasa relevan bagi pembaca yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri. Gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat komunikatif dan bersahabat. Penulis tidak menempatkan diri sebagai ahli yang menggurui, melainkan sebagai seseorang yang juga sedang belajar dan bertumbuh. Hal ini membuat pembaca merasa lebih nyaman dan tidak terintimidasi. Kalimat-kalimatnya singkat, lugas dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk pembaca yang baru mulai tertarik dengan buku pengembangan diri. Selain membahas pengenalan diri, Self Improvement Me juga menyentuh topik manajemen emosi, kepercayaan diri, hubungan dengan orang lain, serta pentingnya menetapkan batasan dalam hidup. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan mengejar pencapaian. Penulis mengajak pembaca untuk lebih jujur pada diri sendiri, menerima kekurangan, dan tidak terlalu keras dalam menilai diri. Kelebihan lain dari buku ini adalah nuansanya yang positif namun tetap realistis. Self Improvement Me tidak menjanjikan perubahan instan atau kesuksesan cepat. Sebaliknya, buku ini menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Pesan ini terasa menenangkan dan membumi, terutama bagi pembaca yang sering merasa tertinggal atau membandingkan diri dengan orang lain. Dari segi visual, buku ini dirancang dengan tampilan yang modern dan juga menarik. Ilustrasi yang sederhana namun ekspresif membantu memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Tata letak yang rapi dan tidak terlalu padat juga membuat buku ini nyaman dibaca. Bahkan dalam waktu singkat, hal ini menjadikan Self Improvement Me cocok dibaca secara bertahap, tidak harus sekaligus. Secara keseluruhan, Self Improvement Me adalah buku pengembangan diri yang ramah, relatif dan relevan dengan kehidupan masa kini. Buku ini tidak hanya mengajak pembaca untuk berubah, tetapi juga untuk memahami dan menerima diri sendiri terlebih dahulu. Dengan pendekatan yang ringan dan interaktif, Putih Puar berhasil menghadirkan buku yang dapat menjadi langkah awal bagi siapapun yang ingin memulai pelajaran memperbaiki diri dengan cara yang lebih sadar dan penuh empati.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Indonesia dengan Dara Manisku. Baru saja kami hadirkan pendengar untuk Anda. Selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang makan malam ya. Selamat menikmati makan malam Anda atau yang sedang bersantai ya. Mudah-mudahan selalu bahagia bersama dengan orang-orang tercinta. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar malam ini dari rri.co.id. Peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat karakter generasi muda. Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan dalam menghadapi tantangan era digital. Penerapan ideologi nasional menjadi panduan krusial agar remaja tidak tergerus oleh derasnya arus informasi global. Fondasi karakter yang kokoh akan membantu menyaring setiap budaya luar demi menjaga identitas asli bangsa. Terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025, Irki Sefa Maulana, mengatakan Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pendengar, generasi muda dapat mengamalkan nilai tersebut melalui sikap menghargai perbedaan dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Ia menilai bahasa menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai kebangsaan. Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu menyebarluaskan pesan positif kepada generasi muda. Sementara itu, konten kreator Aldino menilai kreator konten memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarkan informasi. Jadi konten yang dipublikasikan harus edukatif dan tidak memicu perpecahan. Ia mengaku aktif membuat konten tentang bahasa, budaya, dan perjalanan. Konten tersebut bertujuan memperkenalkan perspektif baru tanpa mengurangi rasa cinta terhadap Indonesia. Dan narasumber tersebut ya sepakat bahwa generasi muda harus menjadi penyebar nilai-nilai positif di ruang digital. Jadi penggunaan bahasa santun dan literasi digital menjadi langkah sederhana untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Informasi ini pendengar dapat Anda akses ya melalui laman rri.co.id.
1: Boy,
2: apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah. Besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Pendengar masih bersama kami Pro Satu Ranai. Baik, pendengar sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Malam. Anda ditemani rekan kami ada Adi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita akan dengarkan drama radio dengan judul Kerja atau Pulang.

0: Usia 20-an, hidup sering terasa seperti persimpangan. Bukan soal kiri atau kanan, tapi soal pergi atau pulang. Dan malam ini, di sebuah kafe kecil dekat stasiun, tiga anak muda sedang berada tepat di titik itu.
1: Jadi fix ya, Ra, besok kamu berangkat.
2: Iya, tiket sudah di tangan, Jakarta jam 6 pagi.
3: Wih, akhirnya lolos juga. Anak kampung naik level, keren sih.
2: Keren katanya, tapi kenapa rasanya kayak ninggalin sesuatu ya?
0: Raka, lulusan baru. Pintar, rajin, dan gelisah. Tawaran kerja, impian datang dari kota besar. Tapi rumah selalu punya cara memanggil tanpa suara.
1: Itu ibu kamu lagi?
2: Iya, nanya udah makan belum. Padahal aku belum jawab pertanyaan yang lebih penting.
3: Pertanyaan apa lagi? Kerja bagus, gaji oke, masa depan jelas. Itu jawaban semua orang, Ra.
1: Semua orang, tapi bukan semua hati.
0: Dira, aktivis kampus dulu. Percaya perubahan itu bukan slogan, tapi keberanian buat tetap tinggal.
1: Kamu tahu nggak, Ra? Di desa kamu itu, lulusan SMA aja masih susah dapat kerja. Padahal isinya orang-orang pintar, cuma kurang kesempatan.
3: Dan itu jadi tanggung jawab Raka. Berat banget hidup kalau mikirnya kayak gitu.
2: Aku cuma takut, kalau aku pergi, aku jadi bagian dari masalah itu.
0: Hujan sering datang pas pikiran sedang penuh, seolah ikut menyuarakan yang tak terucap.
3: Ra, realita ya, kita ini butuh kerja, butuh uang, mimpi gak bayar kos.
1: Tapi mimpi juga alasan kita hidup yuk.
2: Aku pengen balik suatu hari, bangun sesuatu di rumah, lapangan kerja, ruang belajar, bukan cuma jadi cerita sukses di Instagram.
3: Itu kalimat idealis semester awal, Ra. Nanti juga capek sendiri.
0: Atau mungkin dunia yang terlalu sering menyuruh lelah sebelum mencoba.
1: Kalau semua yang mampu pergi, siapa yang tinggal buat membangun?
3: Kalau semua tinggal tanpa bekal, siapa yang sanggup bertahan?
2: Gimana kalau pergi bukan buat lari, tapi buat belajar, lalu pulang?
0: Pergi, tinggal, pulang. Tiga kata yang sering disederhanakan. Padahal jaraknya seumur hidup.
3: Kalau kamu pulang nanti, aku mau ikut. Capek juga ngejar kota yang gak pernah nunggu.
1: Lihat, mimpi itu menular. Kalau berani diucapkan.
2: MLA perusahaan.
1: Isinya?
2: Masa training ditempatkan di daerah pengembangan luar kota. Lokasinya dekat rumah.
3: Hah? Serius?
1: Jadi kamu gak benar-benar pergi?
2: Ternyata pembangunan itu bukan selalu soal pindah jauh. Kadang justru datang mendekat.
0: Twist kehidupan sering datang diam-diam. Saat kita sibuk memilih, hidup sudah menyiapkan jalan ketiga.
1: Berarti kamu bisa kerja dan tetap jadi bagian dari perubahan.
2: Mungkin ini caraku pulang tanpa benar-benar pergi.
3: Kalau gitu, traktirkan terakhir sebelum kamu anak proyek negara ya.
0: Astacita bukan cuma tentang kebijakan, tapi tentang anak muda yang memilih peduli. Tentang mimpi yang tidak egois. Dan tentang keberanian untuk percaya bahwa masa depan bisa dibangun dari manapun kita berdiri. Inilah mini drama Kerja atau Pulang yang diperankan oleh Teater Tersangka dengan para pemain Dira diperankan oleh Ani Karlina, Raka diperankan oleh Aldi, Bayu diperankan oleh Rahman, narator Faiza Sintia, teknik dan montage Arens Kirihyo, produser Marta Bati SIKOM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sasulan 2 persatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, jumpa lagi bersama saya Adi di malam ini. Kita di edisi hari Senin, awal pekan nih pendengar ya, 1 Juni 2026. Juga bertepatan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila. Dan saat ini kita akan bersama di Pesona Tembang Persada Batak ya. Dan seperti biasa sudah bersama kami melalui sambungan telepon Bapak Haji Hasmar Nasution, Ketua Ikatan Batak Islam Natuna. Halo, selamat malam Pak Hasmar.
1: Halo, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar di malam ini Pak Hasmar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Dagingnya masih ada?
1: Masih. Kita pelan-pelan aja.
0: Iya. Oke, kita malam ini ngomongin apa nih Pak Hasmar?
1: Ini kebanyakan kuliner khas Batak Mandailing ya.
0: Oke, waduh, kalau ngomongin kuliner ini jadi bawaannya jadi lapor ini Pak Hasmar ya. Kita bakal ngomongin tentang kuliner-kuliner khas di daerah Mandailing nih Pak Hasmar ya.
1: Ya.
0: Oke, di awal ini mungkin Pak Hasmar mau nyapa-nyapa dulu buat keluarga besar Ikabina barangkali, silakan Pak Hasmar.
1: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Hasmar Nasution adalah ketua Ikatan Keluarga Batak Islam Kabupaten Natuna. Selamat malam untuk semua pemirsa, khususnya keluarga besar Batak Islam Natuna dan juga Batak Terbana. Malam ini kita akan membahas sedikit tentang kuliner khas Batak Mandailing. Jadi Batak Mandailing ini memang identik dengan Islam. Kulinernya itu memang dijamin halal 100%.
0: Oke.
1: Jadi mudah-mudahan acara ini, kegiatan ini menambah wawasan kita dan juga kecintaan kita kepada budaya-budaya daerah di seluruh Indonesia, khususnya budaya Batak Mandailing. Oke.
0: Gitu. Baik Pak Hasmar, saya mulai aja ini ya. Mungkin kalau kita ngomongin kuliner kan ada menu-menu utama seperti makan berat atau cemilan-cemilan. Kita dari yang menu yang makan berat dulu nih Pak Hasmar. Kalau di Batak Mandailing sendiri apa nih biasanya menu-menu khas atau kuliner khas kalau untuk makanannya sendiri Pak Hasmar? Kalau untuk makan beratnya ya, seperti makan pakai nasi gitu, apa nih biasanya Pak Hasmar?
1: Jadi kalau nasi itu sebenarnya di mana saja hampir sama. Enak memasak nasi itu mungkin itu tidak begitu istimewa, sama saja.
0: Okay. Namun demikian
1: kalau di Batak itu memang keistimewaannya itu hasil tanaman sendiri dari sawah. Jadi paru gitu ya. Jadi wanginya itu memang betul-betul terasa, masih terasa gitu. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita datang ke sana, orang yang baru, sekarang kan persediaan nasi yang baru kan memang terbatas juga. Jadi kalau zaman dulu itu ditemu pakai lesung lah, macam di sana ini kan.
0: Oh, masih betul, masih tradisional Pak Hasmar dulu ya.
1: Jadi ditumbuk, jadi sehingga kulit arinya itu masih terasa gitu ya. Jadi itu khasnya yang berhubungan dengan beras lah, atau masakan nasi gitu ya. Jadi nasi yang memang betul hasil panen dari setempat. Kemudian yang sangat istimewa itu adalah daun ubi tumbuk.
0: Daun apa Pak?
1: Daun ubi tumbuk.
0: Oh, daun ubi tumbuk. Oke, itu diapain jadi, tuh? Selain ditumbuk, Pak Hasmar?
1: Daun singkong lah kalau dalam bahasa trennya ya.
0: Daun singkong ditumbuk.
1: Jadi itu itu nanti ada campuran-campurannya, ada pakai rimbang, sepoka ya, rimbang. Pakai cincung, Incung itu agak masam, ya seperti apa namanya, kalau di Rana ini jarang nampak, kalau di kampung memang ditanam.
0: Oke. Ini
1: dengan bumbu-bumbu yang
0: ini namanya apa nih Pak? Pak Asmar. Nama ini, makanannya?
1: Daun ubi tumbuk.
0: Oh, memang itu namanya. Daun ubi tumbuk itu ya.
1: Kalau ada silalat naiduga.
0: Oke.
1: Terus jadi daun ubi ini ada istilahnya cabenya, ada bawangnya, rimbang tadi itu dimasukkan ke lesung.
0: Okay.
1: Lesung yang tepuk padi tadi.
0: Iya, iya. Terus
1: santan. Nah, tapi ada juga kadang kalau yang tua-tua udah pakai kolesterol. Ini kan tinggi kolesterolnya nih.
0: Iya, iya. Jadi ya makanya yang sedang-sedang aja lah ya.
1: Nah, jadi ini memang asal ada tamu di sana kita baru-baru balik memang ini disajikan dan juga tempat di tempat-tempat rumah makan juga selalu ada.
0: Oke. Nah. Halo Pak Asmar.
1: Halo.
0: Oke, masih ya, masih tersambung ya. Kirain putus tadi.
1: Masih. Ini daun ubi tumbuk. Yang kedua, ikannya biasanya ada namanya arsik, ikan mas. Nah, ikan mas. Arsik, ikan mas.
0: Dari
1: jadi
0: ikan mas
1: itu digulai. Ya, digulai. Nah, sampai kuahnya itu, santannya itu betul-betul meresap.
0: Oke. Okay.
1: Kadang-kadang saya pun tulang-tulang ikan itu juga jadi lembut. Mungkin di satu kali atau mungkin pakai presto atau pemanasnya yang memang khusus sehingga kita makan ikan mas itu tidak banyak lagi durinya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Betul, rempah-rempahnya itu menyerap sampai ke tulang-tulang ikan mas itu. Jadi ini pun hal yang langka karena kalau disajikan di rumah makan ini mahal.
0: Oh, mahal ya.
1: Mahal. Oke. Okay.
0: Halo Pak Asmar.
1: Ya.
0: Ini makanan-makanannya ini seperti daun ubi tumbuk, kemudian yang dari ikan emas tadi, biasanya disajikan dalam ada acara-acara khusus enggak Pak Asmar? Atau memang sudah makanan sehari-hari masyarakat Mandailing ini Pak Asmar?
1: Kalau sehari-hari ya bisa juga, tapi enggak setiap hari lah. Tapi ini memang dalam acara-acara tertentu. Seperti umpamanya kenduri.
0: Oke,
1: agak mengundang kalau berkunjung balik kampung diundang makan ke rumah. Kalau di sana kan kalau kita balik kampung, pemilih-pemilih itu masak di rumah, nanti kita diundang makan.
0: Oh, begitu. Jadi ini biasanya menu
1: kan, ya. Ya. Kalau di sini kan kita diundang makan ke kafe gitu kan, ke tempat kedonasi. Kalau di sana kan diundang makan. Nah, jadi di rumah itu masaknya.
0: Oke. Jadi ini selain makanan sehari-hari memang disajikan juga dalam acara-acara tertentu ya. Seperti yang Pak Asmar sebutkan tadi, daun ubi tumbuk, kemudian yang dari ikan emas tadi ya. Nah, masih ada nih Pak Asmar.
1: Yeah.
0: Kita jeda dulu tapi ya. Kita dengerin lagu dulu ini Pak Asmar ya. Tetap sama Pino di Pesona Tembang Persada Batak.

0: Masih bersama kami di Pesona Tembang Persada Batak dan masih bersama Bapak Haji Hasmar Nasution, Ketua Ikatan Batak Islam Natuna atau IKABINA. Pak Hasmar.
1: Ya, Bang Adi.
0: Oke, kita lanjut lagi nih Pak Hasmar ya. Nah, selanjutnya ada makanan apa lagi nih yang menjadi kuliner khas Mandailing nih, Pak Hasmar?
1: Kan ada daun ubinya, kan sayurnya. Sudah ada juga lauk ikan artiknya. Nah, kemudian ini ada lagi sambal katondang.
0: Sambal?
1: Atau sambal tuk.
0: Sambal apa Pak Asmar?
1: Sambal tuk-tuk.
0: Sambal tuk-tuk. Oke. Nah, ini sambalnya dari?
1: Itu kalau biasanya itu geprek-geprek gitu. Di,
0: okay.
1: Di macam lengkuas di geprek gitu kan.
0: Oke, lengkuas di geprek gitu ya.
1: cabe mentah nih,
0: cabe mentah, cabe.
1: Di, ya. Apa? Bawangnya. Kemudian ikan salai atau asin.
0: Oke, ada ikan salai juga.
1: Di geprek dia, ditutup gitu. Jadi tidak dimasak cabenya, langsung disajikan, jadi okay. Segar.
0: Ini ikan ya. Ikan salainya dari ikan apa nih Pak Hasmar?
1: Kalau di sana kan ya kalau yang nomor satunya memang ikan mas.
0: Okay,
1: tapi ada juga bisa lele, dari ikan baung, ya, macam-macam lah, ikan selai.
0: Oke, okay. Nah. ikan air tawar ya Pak Hasmar ya?
1: Kan air tawar yang sudah disalai atau yang sudah diasap lah kalau di sini.
0: Oke.
1: Jadi ini memang kalau waktu zaman saya kecil-kecil nasi aja, nasi kan itu selalu panas. Jadi di situ mau makan di situ masak, di situ mau makan di situ masak. Jadi ya, apalagi tadi diambil awah itu masih wangi. Jadi sambal tuk-tuk ini dengan nasi panas itu aja sudah
0: luar,
1: perlu yang lain
0: sudah luar biasa ya rasanya
1: istimewanya jadi di situ.
0: Oke, sudah ada sayurnya daun ubi tadi, kemudian lauknya dari ikan mas yang tadi apa namanya Pak Asmar ya, kemudian ada sambalnya, kita lanjut lagi nih. Apalagi nih Pak Asmar, kira-kira menjadi kuliner khas Mandailing nih.
1: Nah, kemudian biasalah gulai ikan sale. Nah,
0: gulai
1: ikan.
0: Kan,
1: ikan sale. Nah, ikan sale ini kalau di tempat ikan banyak di sungai. Nah, supaya dulu kan zaman dulu belum ada kulkas itu.
0: Iya.
1: Ikan yang banyak itu di salai, ada di atas perapian itu. Itu kan di salai.
0: Saya pengen tahu nih Pak Asmar. Halo Pak Asmar. Ini di salainya pakai apa nih? Kalau di sini kan salainya kan pakai sabut kelapa tuh. Nah, kalau di sana salainya pakai apa nih Pak Asmar?
1: Karena bagi yang mampu itu memang pakai arang khusus yang dijual.
0: Oke. Pakai arang ya.
1: Biasa, jarang dipakai sabut kalau di sana. Nah, jadi pakai kayu api sehingga betul-betul

0: yang untuk lauk nasi gitu ya. Kalau masih ada silakan Basmar. Kalau mau dilewatin nggak apa-apa, kita langsung mungkin ke kuliner-kuliner cemilan nih Basmar.
1: Nah, oleh ini untuk makanan nampaknya yang paling khasnya yang itulah yang kita ceritakan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Daun yohu. Kemudian ikan yang diarsik atau yang dikeringkan, gulai ikan salai.
0: Gulai ikan salai, kemudian salai dulu ya, baru digulai.
1: Ya, kuliner lainnya ada namanya Kipang Panyabungan.
0: Nah, oke, okay. Apa tuh?
1: Bang Adi, Kipang tahu tak Kipang?
0: Apa Pak Asmar?
1: Kipang atau Gipang?
0: Bipang, tahu, Bipang tahu.
1: Nah, jadi kalau di Panyabungan itu ada memang khusus dibuat sendiri di sana.
0: Oh.
1: Dibuat dari
0: Bipang berat. Ya. Oke. Okay. Makanan dari zaman nah, saya kecil itu Pak Asmar ya. dari kecil udah makan itu saya.
1: Nah, kalau di sana kalau balik kampung itu wajib oleh-olehnya itu.
0: Oh gitu.
1: Dan di sana tradisi supaya itu jangan hilang. Jadi siapapun yang datang ke kampung itu ditawarkan itu supaya berproduksi.
0: Oh masih ya, masih sama sekarang ya?
1: Masih. Jadi memang ciri khas yang memang dari kecil dulu sudah dari nenek moyang dulu sampai sekarang masih bertahan.
0: Masih bertahan ya. Tapi ya. Kalau yang sekarang, kalau dulu saya ingat-ingat zaman saya kecil itu Pak Asmar, biasanya Bipang itu ada gambarnya itu.
1: Iya.
0: Iya. Dulu gambarnya. Kalau kita masih kecil, kalau saya masih kecil itu yang dicari selain Bipangnya. Gambarnya itu.
1: Ya.
0: Kalau di waktu saya masih kecil ya, zaman-zaman dulu. Kalau sekarang masih ada ya, masih ada. Sudah lama soalnya enggak ketemu nih yang namanya Bipang kalau di Ranai.
1: Buatan-buatan rumah tangga kadang-kadang ada juga yang enggak pakai gambar.
0: Oh iya,
1: kebanyakan memang. Nah. Sekarang itu malah dimodifikasi. Kalau dulu kan cenderungnya di apakan air gula merah, air gula. Kalau sekarang itu sudah mulai gula aren gitu kan, untuk pemanisnya, sehingga ada pilihan-pilihan bagi yang alergi dengan gula pasir.
0: Nah,
1: bisa ada pilihan. Jadi ini alhamdulillah ini masih juga familiar di kampung, dan ini merupakan oleh-oleh yang sangat khas gitu.
0: Oke, Bipang ya. Lanjut lagi nih, Pak Asmar. Apa lagi nih, kira-kira cemilan?
1: Ada yang namanya sasagun. Sasagun ini tepung beras digongseng.
0: Oke, sagun, sagun ya. Oke, tahu saya.
1: Ditaburkan air gula gitu kan.
0: Oh, cuma cara makannya beda gitu ya. Kalau dengan yang ya, di sini.
1: Ada yang bergumpal-gumpal kena air gula, yang nggak kena masih tetap macam tepung itu. Jadi kalau kita makan nggak hati-hati istilahnya makannya itu bisa tersedak itu.
0: Oh iya, kenapaan. Kering kerongkongan gitu ya.
1: Jadi ini pun sampai sekarang masih, biasanya ini adalah ada budayanya, budaya kalau anaknya mau merantau zaman dulu kan ya karena susah. Nah, cari kedai makan atau mungkin uang habis.
0: Iya.
1: Nah, ini dibekali nih, dibungkus pakai macam karung kecil-kecil gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau mau makan, tidak ada makanan lagi. Karena ini tahan sampai 2 bulan, tahan nih. Jongsengnya ada tahan lama. Nah, jadi ini adalah bekal setiap yang merantau, ini disuguhi. Dan ini juga sudah ada nilai-nilai apa namanya itu budaya dan nilai-nilai keberuntungan. Nah, itu namanya.
0: Mungkin niat orang tua itu supaya jangan lupa kampung halaman kali Pak Asmar ya.
1: Iya, salah satunya. Cuma yang apanya tadi utamanya itu kalau semuanya dia lapar belum dapat nasi segala macam, itu aja dimakan kan.
0: Iya.
1: Itu mengenyangkan memang. Yang bisa menghilangkan rasa lapar.
0: Jadi kalau makanan-makanan tadi dari zaman Pak Asmar waktu masih di kampung sudah familiar ya?
1: Iya, kalau sudah familiar.

0: liar, zaman-zaman di kampung itu.
1: Dan sampai sekarang masih bertahan?
0: Masih bertahan. Ya. Cuma mungkin ada ya merasa gengsi, mungkin merasa malu. Ada juga yang perantau-perantau itu nggak mau. Tapi saya kembali pasti dibuatkan itu.
1: Oke, Pak Asmar, kita jeda dulu saat Pak Asmar ya. Nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita. Baik pendengar, kita jeda dulu untuk dengerin lagu. Tetap bersama kami di Pesona Tembang Persada Batak.

0: Pendengar, masih bersama kami di Pesona Tembang Persada Batak dan masih bersama Haji Hasmar Nasution, Ikatan Ketua Ikatan Batak Islam Natuna atau IKABINA. Halo, Pak Hasmar.
1: Halo, Bang Adi.
0: Oke, kita lanjut lagi nih, Pak Hasmar, untuk kuliner khas Mandailing Batak ya. Tadi ada bipang, kemudian sagun tadi, Pak, namanya ya, sagun ya.
1: Sagun.
0: Tasagun ya?
1: Tasagun.
0: Oke, agak-agak kurang jelas ini saya dengar ya, Mas Hasmar. Kita lanjut lagi nih, apa nih kuliner selanjutnya atau makanan khas di kampung Pak Hasmar nih?
1: Ya, jadi tadi ada lagi yang makanan yang memang sifatnya macam kue lah, itak gurgur.
0: Oke, apa tuh Pak Hasmar?
1: Itak gurgur ini campuran dari tepung beras ditumbuk, kemudian dicampur dengan kelapa istilahnya yang dikukur itu.
0: Oke, yang diparut kukur ya, oke.
1: Kemudian ada tepung itu, tepung beras tadi di hasil yang ditumbuk tadi, biasanya ditumbuk nih, jadi agak kasar dia, jadi nggak yang dibeli itu.
0: Oke.
1: Sendiri. Ini parutan kelapa muda, gula pasir atau gula merah tadi. Kasih garam sedikit. Kemudian dicampur lalu dikepal kuat-kuat, dikepal. Jadi tangan ini.
0: Jadi dikepal pakai tangan ya.
1: Kepal. Pakai tangan. Cetakannya memang betul-betul harus. Jadi kalau kita sekarang ini kadang-kadang agak geli juga nih, gitu kan. Tapi kalau zaman enak gitu.
0: Itu ini masaknya ini di Oke, ini dimasaknya di kukus atau di apa ini Pak Hasmar?
1: Tidak dimasak, memang mentah.
0: Oh, begitu.
1: Jadi pas mau acara langsung dicampur air. Dicampur tadi dengan gula, dengan kelapa. Nah, itu di Kepal-kepal
0: taruh, gitu ya.
1: Taruh di piring-piring.
0: Oke. Ini biasanya
1: kalau nengok kalau orang-orang yang baru datang nggak mau makan gitu.
0: Karena belum biasa.
1: Biasa itu adat. Iya, dan itu tahu. Memang disajikan pada acara-acara adat, misalnya pertunangan, pernikahan.
0: Kalau ada acara-acara terkait dengan kedaerahan ya, seperti mungkin ya tadi Pak Hasmar bilang seperti nikahan, kemudian kenduri juga atau haul gitu ya, ini biasanya ada ini makanan ini Pak Hasmar ya.
1: Jadi ini memang kalau ini nampaknya agak berkurang sekarang. Jadi mungkin orang-orang anak-anak zaman sekarang kan terkenal dengan kebersihannya sih. Sekarang yang balik kampung pun di kampung-kampung pedalaman aja yang ada.
0: Oke, yeah. Kita lanjut lagi nih, masih ada nih Pak Hasmar, silakan.
1: Yeah.
0: Apa nih makanan selanjutnya?
1: Tadi kue talam. Kue talam ini sebenarnya pertama. Jadi ada campurannya kan dua lapis biasanya itu. Jadi lapisan bawah itu ketan gurih, ketan yang di apa dikukus,
0: iya, yang
1: dikukus nanti
0: ya.
1: Di lapisan atas pak serikaya apakah dicampur apa namanya itu pandan kayak lebih wangi atau coklat. Nah ini nampaknya kalau kue talam ini hampir pertama di Melayu pun juga ada.
0: Ya. Oke, Pak Hasmar.
1: Jadi itu
0: silakan Pak Hasmar, silakan ya.
1: Jadi kemudian ada juga lompong sagu.
0: Oke, dari sagu ya?
1: Nah, dari sagu.
0: Ini sagu yang tadi juga, apa nih Pak Hasmar? Sagu yang sudah bentuknya butiran atau yang masih mentah itu?
1: Iya, memang dia sudah di sana itu kan diam yang mentah, kemudian diproses, kemudian diparut kelapa. Nah, kemudian gula merah. Nah, memang ini bukan yang sudah butir-butir itu, memang yang masih segar.
0: Oke, yang masih mentah ya. Itu ya sagunya. Oke.
1: Nah, nanti dipanggang atau dibakar di atas bara api. kan dipanggang. Nah, itu juga. Tapi ini pun sekarang udah jarang juga.
0: Oke, jadi ada juga makanan atau makanan kuliner khas Mandailing yang terbuat dari bahan dasarnya sagu ya, Pak Asmar ya?
1: Iya, ada. Malah kadang-kadang sagunya itu diambil juga dari sagu yang batang enau. Tapi bahan yang memang ahli gitu, kalau enggak gatal gitu kan.
0: Iya, iya. Pak Hasmar, ini biasanya kalau di Ranai sendiri seperti Ikatan Keluarga Batak Islam Natuna yang ada di sini, kalau ngumpul sebulan sekali atau waktu ngumpul itu adakah yang bikin kuliner khas kampung halaman nih Pak Hasmar?
1: Ya, kalau kita kan kalau ngumpul makan-makan itu biasanya, makan-makan. Memang daun yang ditumbuk tadi itu pasti itu.
0: Pasti ya. Jadi harus ada itu.
1: Kalau
0: ya.
1: Kalau memang tuan rumah itu istrinya orang Batak, gitu kan.
0: Okay,
1: orang Jawa. Kadang-kadang tidak, gitu kan. Kue talam.
0: Kue talam juga ya. Kue
1: Dan kalau ikan arsik ini karena di sini kan identiknya ikan mas, kita susah cari ikan mas di sini, nampaknya ini jarang dibuat.
0: Ya. Jadi diganti itu ikannya.
1: Kemudian kalau
0: Asmar, enggak.
1: Kalau ikannya itu enggak ada yang khas untuk budaya Mandailing itu enggak ada, kita udah menyesuaikan dengan di sini paling kita ikan salai.
0: Ada yang
1: bawa kampung, itu dimasak. Dan salai, nilai salai.
0: Oke. Pak Asmar, kita sudah di penghujung acara, mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan barangkali, Pak Asmar silakan.
1: Ya baik, pemirsa, khususnya Ikatan Keluarga Batak Islam atau Terbana, Ikatan Batak Natuna, marilah kita sama-sama untuk senantiasa membudayakan kuliner-kuliner daerah kita, khususnya di kegiatan-kegiatan internal kita, dan juga kalau memang memungkinkan ya kita dalam pemasukannya juga mulai pokoknya ada jual daun ubi ditumbuk, jual sesagu gitu ya. Yang banyak memang belum, baru hanya acara-acara tertentu aja, jadi belum dipasarkan. Jadi
0: okay.
1: Ini juga saya rasa nilai jual kalau memang nanti dijadikan ke mendekatkan kepada usaha UKM.

0: apa namanya itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga anak-anak dan teman kita saling mengenal dan juga tidak melupakan makanan-makanan kuliner khas daripada Batak atau Batak Mandailing.
1: Oke.
0: Okay. Apapun yang disajikan dalam kegiatan-kegiatan kuliner suku Batak atau suku yang lain, kalau kita lihat memang hanya beda-beda tipis saja lah dengan budaya-budaya yang lain. Tapi memang ya itu kita memang ada ciri khasnya seperti satu penghat. Ya cincung mungkin orang di sini nggak kenal. Agak asam sedikit tapi memang baunya bagus, enak, gurih rasanya. Kalau itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dengan acara-acara tembang lagu-lagu Batak ini dan juga kita pilihnya dengan apa namanya itu materi-materi tentang bernostalgia dan masakan di setiap daerah. Oke Bang Adi,
1: baik,
0: itu yang dapat sampaikan, terima kasih.
1: Oke, Pak Asmar, terima kasih untuk bincang-bincang kita malam ini.
0: Baik, Bang Adi.
1: Insya Allah jumpa lagi.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan, Pak Asmar ya. Dan pendengar, sampai di sini jumpa kita di Pesona Tebang Persada Batak bersama Haji Asmar Nasution, Ketua Ikatan Batak Islam Natuna atau IKABINA. Jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan insight.

0: 99,2 persatuan dari Ranai. Selamat malam pendengar, jumpa lagi kita di Ruang Rindu malam ini. Malam ini Ruang Rindu yang Anda bisa request lagu-lagunya pendengar, lagu-lagu pop Indonesia ya, di era 80-an, 90-an, dan juga 2000-an. Silakan yang ingin gabung bisa langsung pendengar di 0811 7033669. Sudah ada lagu Si Hitam ya, dari Baskara, mengawali jumpa kita di Ruang Rindu malam ini. Lagu yang dirilis tahun 1988, spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Prosati di malam ini ya. Silakan sekali lagi pendengar yang gabung bisa langsung di 0811 7033669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, berbori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Di Tanjung Pinang.
0: Oh, ada Kak Berlian rupanya.
1: Iya, saya.
0: Sehat malam nih Kak Berlian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Daging masih ada?
1: Daging lagi ada dalam kulkas tuh 1 kilo. Nanti buat dendeng nanti.
0: Masih banyak ya, oke lah.
1: Ya dikasih anak sebujang itu dikasih orang.
0: Oh, macam tuh. Silakan Kak Berlian.
1: Ya.
0: Nah, request lagu apa malam nih?
1: Lagu tahun berapa?
0: 80-an, 90-an, 2000-an juga boleh.
1: Lagu ini aja kalau 90-an. Masuk tak lagu dari Elis Dahlia tuh? Apanya dong?
0: Apa-apanya dong? Oh, itu.
1: Dari Elis Dahlia ya.
0: Okay. Elis
1: Dahlia. Masuk tak?
0: Masuk. Kalau lagu tuh masuk,
1: masuk
0: tuh.
1: Ya?
0: Masuk.
1: Dan kalau tak masuk kita ganti yang lain gitu.
0: Masuk, masuk.
1: Masuk aja lah, kalau masuk naikkan lagu itu ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bang Adi, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang saya yang ganteng itu. Buat Kak Sinar, buat Long Is, buat Bang Adi, buat Kak Fatimah di mana di Tanjung Uban.
0: Tanjung Uban.
1: Buat yang di Padang sana ada Bunda Irsar, ada Pak Mahmud. Siapa lagi ya yang nyalam kemarin tuh?
0: Coba ingat-ingat dulu.
1: Pokoknya tak ingat dah lah. Buat semua aja lah. Buat penelpon kedua, ketiga sampai terakhir ya Pak Adi.
0: Oke.
1: Buat Bang Adi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Berlian dari Tanjung Pinang. Lagunya dari Uis Dahlia. Apanya dong, lagu lama ini pendengar ya, dari tahun 1982. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Warindu sama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Ada Abang Ganteng di Batu Gajah. Sehat malam ini Bang Zai?
2: Syukur Alhamdulillah baik, sehat Abang Adi yang ganteng itu, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kapan nih mulai berburu tupai lagi nih Bang Zai?
2: Belum, nanti ada orang undangan nanti.
0: Oh, masih libur dulu ya berburunya.
2: Libur dulu.
0: Silakan Bang Zai, mau request lagu apa malam ini?
2: Lagu apa ya? Lagu apa tadi, lagu pop ya?
0: Kita lagu pop Indonesia. Kalau dangdut siang lagu Bang pop. Zai.
2: Kalau lagu Aku Tak Bersuara masuk kan?
0: Aku Tak Bersuara?
2: Ya masuk kan?
0: Masuk tak ya?
2: Tadi siang bilang lagu pop dangdut tadi siang.
0: Aku tak bersuara.
2: Iya. Tadi siang aku kan bilang aku mau minta lagu dangdut, bilang lagu pop.
0: Oh, yang kemarin bukan tadi siang.
2: Iya, kemarin deh.
0: Aku tak bersuara ya. Oh iya, yang kemarin. Oke. Lagu pop, emang lagu pop itu.
2: Ya lagu Manzai. Pop kan?
0: Heeh.
2: Nah, masuk kan? Lagu itu.
0: Salam-salamnya.
2: Salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu. Harus senyum ya.
0: Senyum. Oh ini. Oke, betulan.
2: Kenapa kayak kaget tuh?
0: Enggak, ini lagi cari lagunya yang dari Nike Ardila itu ya, lagunya ya.
2: Apa?
0: Lagunya dari Nika Ardila ini Bang Zai ya?
2: Ya.
0: Judulnya Ku Tak Akan Bersuara gitu. Ya, itu lengkap judulnya.
2: Akan bersuara. Salam-salamnya sama pelatarnya siapa?
0: Ada Kak Tina malam ini.
2: Kak Tina?
0: Iya.
2: Yang cantik itu. Tersenyum ya. Kak Berlian tadi dari Tanjung Pinang yang cantik itu. Ada tuh sama Bang Iwan dari Teluk Semawi Aceh yang ganteng itu. Ada tuh sama Bang Asri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu. Sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu. Harus senyum ya Mama Nani.
0: Senyum sehat. Mama Nani ya.
2: Ada tuh sama Mama Seri Penagi yang cantik itu. Harus senyum juga Mama Seri ya. Kak Rusnah di Tanjung Penjara yang cantik itu. Harus senyum juga. Long East di Kota Rana yang cantik itu. Harus senyum juga. Sama adik Dandi dekat Masjid Agung yang ganteng itu. Ada tuh sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Terus senyum ya sama Abang Andi di Batam yang ganteng itu, harus senyum ya. Teteh Dina di Bogor yang cantik itu, Diana di Kupang yang cantik itu. Bang Andi Yudhisira di Lampung yang ganteng itu, tentu yang dengar dia semuanya. Teguh orang bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada apa ini kata Diona di Kupang cantik itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi juga Bang Zai. Sehat-sehat terus nih Bang Zai. Lagunya ditunggu. Oke, kita lanjut lagi nih di belakang Bang Zai. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar nih Kak Darasati?
3: Kabar baik.
0: Kabar baik. Apa lagu malam ini?
3: Minta lagu Titik Sandora.
0: Titik Sandora.
3: Sama Mohsin.
0: Sama Dunia Mohsin Atas. Dunia Belum Kiamat. Dunia Belum Kiamat. Oke. Salam-salamnya buat siapa aja nih?
3: Untuk Mario. Untuk Abang ganteng tadi di Batu Gajah. Senyum ya, sudah dia senyum ya. Sama Mak Jin, Long I, sama Kak Mus.
0: Kak Mus juga.
3: Sama Bang Pitung, sama Mario, sama Aldi juga, sama operatornya.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Darasati di Air Kolek Ranai. Lagunya malam ini tadi lagu apa ya? Oh, ini lagunya Dunia Belum Kiamat ya. Kita lanjut lagi satu penelpon sebelum kita ke lagu di pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Minta lagu
0: dengan siapa di mana ini? Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Minta lagu.
0: Dengan siapa dulu?
4: Kinurnya.
0: Dengan siapa?
4: Kinurnya.
0: Dengan kurang jelas ini suaranya. Bisa di. Dengan siapa?
4: Dan di Tanjung.
0: Oh, di Tanjung. Oke, mau minta lagu apa nih? Lagunya apa?
4: Surga.
0: Eh?
4: Anak Domi.
0: Oke.
4: Benny.
0: Terus?
4: Lagu Termiskin Dunia.
0: Termiskin di Dunia. Betul, lagunya Termiskin di Dunia. Ini lagu dangdut bukan ya? Kita lagu pop malam ini ya. Lagu pop di era 80-an, 90-an, 2000-an juga boleh. Mau lagu apa?
4: Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa. Dari siapa tuh penyanyinya?
4: Nggak tahu.
0: Kalau Cinta Luar Biasa, kalau yang Anmes ya, kalau yang Anmes nggak bisa, soalnya lagu termasuk lagu baru kan. Lagu-lagu lama nih malam ini.
4: Iya.
0: Lagu-lagu lama. Lagu apa nih kira-kira? penyanyi favoritnya siapa nih? Okay. Yang dulu-dulu.
4: Hmm? Sisa Brang lah.
0: Apa?
4: Seberang. Cinta dari seberang.
0: Cinta dari seberang gak bisa juga. Termasuk lagu baru itu ya.
4: Lagu Malaysia.
0: Ayo, mau diganti
4: lagu
0: sama
4: Malaysia ya?
0: Malaysia gak boleh. Kita lagu Indonesia malam ini.
4: Nika Adila lah.
0: Nika Adila sudah ada yang request. Nanti yang judulnya Ku Tak Akan Bersuara.
4: Terserah
0: ujung-ujungnya ya. Oke oke, nanti dipilihkan salah satu lagunya ya. Oke, terima kasih. Tadi dengan siapa namanya?
4: Diana.
0: Diana. Oke, terima kasih Diana. Oke, terima kasih Diana yang ada di Tanjung ya. Lagunya tadi banyak lagu-lagu baru ya, jadi mohon maaf kita di Ruang Rindu malam ini lagu-lagu yang bisa Anda request, lagu-lagu pop Indonesia di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an ya. Jadi lagunya kalau yang disebutin tadi banyak lagu-lagu yang termasuk lagu baru ya, jadi mohon maaf belum bisa diputerin kalau untuk acara Ruang Rindu. Oke, nanti saya belikan lagu, salah satu lagunya ya buat Diana yang ada di Tanjung. Kita ke lagu dulu pendengar, nanti ada lagu apa ya? Oh ya, Dunia Belum Kiamat. Kemudian ada Nika Adila, Ku Tak Akan Bersuara. Dan ini dia lagu permintaan dari Kablian dari Tanjung Pinang. Uis Darliah, apanya dong?

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shhh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Ruang Rindu Mendengar. Ini ada lagu lama nih ya, Dunia Belum Kiamat dari Muhsin dan Titi Sandora, yang juga menjadi soundtrack film di zaman itu, pendengar ya. Lagu permintaan dari Kak Dara Satya di Ranai. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, kembali Ruang Rindu, kembali lagu Bang Adi.
0: Apa kabar Pak Yudi Sira?
1: Baik saja, kayak Bang Adi sendiri gimana?
0: Alhamdulillah malam ini sehat. Bang,
1: minta lagu dari Bukuri aja Bang Adi.
0: Pak Yudi Sira mau minta lagu dari siapa?
1: Poppy Mercury, Surat Undangan judulnya.
0: Poppy Mercury, oke, Surat Undangan. Salam banyak.
1: Salam buat Bang Adi sama siapa operatornya Bang Adi?
0: Ada Kak Tina malam ini.
1: Oh, sama Tina, saya baru pulang nih, dari belanja tadi.
0: Dari belanja, kirain dari kondangan kan? Tak ya?
1: Yang tak ada waktu.
0: Oh, siang ada waktu, sibuk betul lah Pak Yudi Sira nih.
1: Saya nunggu durian sama nunggu buah mempelah mangga.
0: Oh, musim lagi durian Pak Yudi Sira.
1: Iya, makanya. Oh.
0: Iya, mudah-mudahan lah banyak buah ya. Silakan.
1: Sama Bang Zainuddin, sama Bang Pitung, Bang Dandi, Bang Mario, Bang Termiji di Bangka, Purnama Sari, Teteh Dinda, Diana di Kupang, salah kenal juga sama Bunda Isa di
0: Pasir, Pasir, Pangarayan.
1: Juga Berlian, Sanyi Pinang, Wanusu di Sambas. Juga teteh Nita di Palo, teteh Kewen di Palo, dan Yeni di Sambas Tanah Hitam. Dan buat semualah yang pendengar tanpa terkecuali, buat Madi kebanyakan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam, dan selamat bertugas.
0: Terima kasih juga Pak Yudi Sira di Teluk Selahang sudah gabung malam ini. Siang sibuk ya, sibuk nunggu durian kata Bin. Lanjut lagi di musim duriannya pendengar ya. Ya semoga banyak buah musim kali ini Pak Disira ya. Lagunya dari Poppy Mercury yang Surat Undangan. Oke, ditunggu lagunya. Oh iya, buat Diana yang ada di Tanjung, ini saya pilihkan lagu dari ini ya. Dari era 2000-an nih. Judulnya Selepas Kau Pergi dari La Luna ya, tepatnya lagu ini dirilis tahun 2003. Oke, silakan di belakang Pak Yudi Sira yang ingin gabung bisa langsung mendengar di 0.

0: 0811 7033669. Masih semangat ya di malam ini, yang setelah menikmati libur panjangnya besok sudah mulai kembali beraktivitas. Semangat nih pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lewat lagu. Selamat malam Bang Adi.
0: Malam juga Mbak Fatima. Sehat malam ini?
1: Sehat, cuman suara Bang Adi kecil ya.
0: Oh, agak kecil ya?
1: Iya, macam jauh, memang jauh
0: macam
1: sih.
0: Jauh, ya, memang jauh kita sekarang nih, Mbak Fatima.
1: Iya, tapi jelas, cuman kecil, memang jauh sih.
0: Ya, mungkin ada agak.
1: Lagunya Bang Adi. Apa nih, gelas-gelas kaca ada?
0: Gelas-gelas kaca ada.
1: Iya, gelas kaca ya Bang Adi.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat Mama Eke, Kak Mus. Kangen ya sama orang Ranai Kak Mus. Nggak suara Kak Mus, kangen.
0: Nah, mudah-mudahan Kak Mus lagi monitor nih.
1: Iya, Kak Mus sama monitor tuh, kangen sama roti gendangnya.
0: Oh,
1: Kak Arus, Mama J di mana?
0: Mama J
1: di
0: Air Tawa.
1: Air Tawa ya?
0: Darat.
1: Kak Arus, Bang Pitu, Mama Rio, Bang Jai, Pak Tar, sama Bang Adi. Itu aja Bang Adi. Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Oke, Mbak Fatima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Mbak Fatima dari Tanjung Uban ya. Rindu sama apa tadi ya? Roti Kak Mus. Piwang bina makan uti rendang Kak Mus. Roti gendang bawa ya. Oke, silakan mendengar di belakang Mbak Fatima di Tanjung Uban ya, sudah mudik nih balik kampung. Nanti setahun dua tahun lagi nih baru balik lagi ke Rana ya. Sehat-sehat terus buat Mbak Fatima dan keluarga yang ada di Tanjung Uban ya. Di belakang Mbak Fatima silakan mendengar di 0811 7033669 ya. Lagu-lagu yang bisa Anda request di Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu pop Indonesia di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Sayang sekali terputus ya, bisa dicoba lagi pendengar. Oke, lagu gelas-gelas kaca dari ini ya, dari Nia Daniati. Oke, ditunggu lagunya Mbak Fatima. Oke, ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Mbak Manik di Sebintang.
0: Dengan Mbak Nik.
2: Iya.
0: Betul Mbak Nik. Oh, kayaknya udah lama tak gabung Mbak Nik
2: nih. Mbak Nik naik di nih ha, di apa di pohon kelapa nih ha, nyari sinyal.
0: Waduh, tua gile. Ha, ada kena ano nenek. Ada tebuk weh nenek. Ha.
2: Malam tidur nih lagi ano, lagi rebus bilis, musim bilis di Sebintang nih ha.
0: Oh, sedap.
2: Kalau nak buat cucur, nak buat apa pergi pelabuhan Sebintang.
0: Sedia benar buat cucur. Cucu bilis.
2: Sedia benar ujian ya.
0: Bila kat mana ujian?
2: Minta lagu lah Mati.
0: Silakan balik. Lagu apa malam ni?
2: Mendagu malam ni.
0: Lagu Indonesia. Lagu-lagu lama.
2: Lagu Malaysia lah.
0: Lagu Malaysia. Duleh lah ni. Lesok lah lagu Malaysia.
2: Oh, jadi?
0: Lagu Indonesia. Lagu-lagu 80-an, 90-an. 2000-an.
2: Nah. Nika tak masuk.
0: Masuk tapi lah nyanyi.
2: Lah nyanyi.
0: Lah nyanyi.
2: Kalau yang bewek lagu Selat Melaka tu siapa?
0: Selat Melaka.
2: Uh-uh.
0: Siapa ya? Dek kenal om saya.
2: Di Selat Melaka di ujung Sumatera tu.
0: Poppy Mercury ke? Aduh, Poppy Mercury lah di request ge. Agi siapalah nama penyanyi
2: jadi,
0: yang
2: jadi serah mandi lah untuk ni lagu apalah.
0: Yang Mbak Nik ingat-ingat siapalah penyanyi-penyanyi dulu deh.
2: Yang dulu, nah, yang dulu ya, yang dia suka.
0: Nah, siapa lah?
2: Lagu itulah Bibi Dores. Sekolah lain teknik juga.
0: Dedi Dores je, Dedi Dores boleh. Mende judul Dedi Dores.
2: Betu Nisan.
0: Betu ni Pak Mang. Anak nu judulnya ni.
2: Jung-jung ah.
0: Ha. Jung-jung. Si judul asing
2: kan. Lama mana nak bergabung mandi soalnya. Itulah, kalah sinyal teh.
0: Sinyal ya. Oh, oke okay, oke.
2: Okay. Tidak salah buat Bang Pitung, buat semualah yang mana kenal sama Mbak Ni ajalah. Semua tanpa kecuali. Itu aja Bang Andi, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Nik di Sebintang lagi musim bilis ya. Sehat-sehat terus Mbak Nik ya. Lama enggak dengar suara Mbak Nik nih. Kita ke lagu dulu pendengar, ada nanti ada lagu apa aja ya. Kita cek sound dulu pendengar. Ini dia Lalu Nah Selepas Kau Pergi.

0: Eh, apa yang kau jijing tuh?
1: Nih kak, ibu minta buang sampah. Tapi malas pula nak ke tempat sampah, jauh kak.
0: Terus kau nak buang kemana?
1: Di sini aja kak, di balik tembok nih. Kan tak ada orang, tanah kosong.
2: Woi, siapa nih yang buang sampah sembarangan? Sampai kena kepala orang. Sembarangan aja buang sampah.
0: Itulah kau, jangan dikira tak ada orang, nak main buang saja.
1: Yelah tuh kak, pastilah atuk tuh marah. Macam mana nih?
0: Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab.
3: Masih mau buang sampah sembarangan?

0: Gelas-gelas kaca dari Nia Daniati, lagu yang dirilis tahun 1985 pendengar ya. Ini lagu permintaan dari Mbak Fatimah yang ada tentang yang ada di Tanjung Uban. Masih di Ruang Rindu pendengar. Halo, selamat malam.
1: Kembali
0: Ruang Rindu.
1: Di Ruang Rindu berbagi rindu memori lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Orang Padang nih.
0: Orang Mali. Padang rupanya. Apa kabar Bang Zirman? Apa kabar malam ini Bang Zirman?
1: Anak ini sehat Bang.
0: Sehat.
1: Ini lagu era berapa nih Bang?
0: Era 80-an, 90-an dan juga 2000-an juga bisa Bang Zirman.
1: Ya kalau Iis Sugiarto lah. Nyanyi belum?
0: Belum Iis Sugiarto.
1: Belum. Kalau apa nih? Dunia Sedap Malam masuk gak Bang?
0: Masuk ke Bunga Sedap Malam.
1: Lagu itu aja.
0: Oke.
1: Iya, salam tuh untuk Wanusu di Sambas, Pemekas juga di Sambas, Pak Timah juga di Uban, sama Pemuci juga, untuk adik di Tanjung Pinang, untuk Belian juga. Semua pendengar abang dari awal semai, untuk Abi juga semua kerasanya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zirman di Padang ya, Padang Kura. Lagunya dari Iis Sugiarto yang Bunga Sedap Malam. Di belakang Bang Zirman. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Purnama?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Sehat ya.
2: Halo Kak Adi sendiri, gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah sehat. Ini pas ini ya Purnama gabungnya di bulan Purnama juga ya malam ini. Atau lewat sehari lah ya. Oke, silakan.
2: Ini ada Abang Andi nih.
0: Oke. Halo Bang. Bareng Bang Andi juga. Bang Andi di Padang ya. Padang di Batam ya.
1: Sementara lagi di Tanjung Pinang Bang.
0: Oh, lagi di Tanjung Pinang, jalan-jalan ke Tanjung Pinang.
1: Lebaran Idul Adha Tanjung Pinang.
0: Iya, nyebrang sebentar aja ya.
1: Ya.
0: Sehat Bang Andi?
1: Sehat Bang Andi.
0: Oke, kita malam ini lagu pop. Halo, Indonesia. Bang Andi. Ya. Mau request lagu apa nih Purnama dan Bang Andi?
1: Purnama.
2: Lagunya ini satu hati. Apa lagi namanya tuh?
0: Apa tuh?
2: Satukanlah hati kami.
0: Dari siapa nih?
2: Dari Dian Piscesa.
0: Oke.
2: Apa ya?
0: Ada.
2: Bang Andi, request lagu ya.
0: Boleh.
2: Kakak, ayo, request lagu.
1: Jangan Daddy Dores.
0: Kalau Daddy Doresnya udah ada yang request ini, Bang Andi.
1: Udah ada.
0: Kalo yang.
1: Kalau gitu, untuk sebuah nama aja dari.
0: Dari.
2: Herma Hoka.
1: Sampai.
0: Oke.
2: Ada ya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
2: Ya, kirim salam ya.
0: Silakan.
2: Asyik salam atau ibu Wanusu. Ayo bergabung ibu. Ibu dapetnya belum?
0: Wanusunya belum.
2: Iya, mudah-mudahan bisa bergabung di sana ya. Ada ibu Farida, ada Pak Ibu, ada Pak Denisio, ada Pak Asri di Sulawesi Selatan, ada Bang Lusur, ada siapa lagi ya?
0: Apa lagi ya?
2: Bang
0: Zai. Ya. Senyum Bang Zai ya. Silakan Bang Andi, mau lanjut gak?
1: Ada aja tuh nama aja yang sama.
2: Iya, buat semuanya aja sih tanpa terkecuali. Mudah-mudahan pada sesuai.
1: Oke, makasih.
2: Buat Kak Adi, terima kasih selalu. Makasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Purnama Sari dan abangnya Bang Andi yang lagi di Tanjung Pinang ya. Lebaran Idul Adha-nya ke Tanjung Pinang. Nyebrang sebentar aja nih dari Batam ke Tanjung Pinang. Mendengar ya. Terima kasih sudah gabung di Ruang Rindu malam ini. Lanjut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Tanjung Rindu.
0: Dengan siapa di mana? Oh, Pak Kasim. Belum ngantuk Pak Kasim?
1: Ya.
0: Belum ngantuk malam nih?
1: Ngantuk?
0: Belum?
1: Belum.
0: Belum. Lah ngopi belum?
1: Ya.
0: Dah ngopi belum?
1: Belum.
0: Belum juga? Oh, tak ngopi berarti ya?
1: Ya. Mau lagu mandi ya?
0: Pak Kasim, nak request lagu apa malam nih?
1: Belum lagi.
0: Nak request, nak dengar lagu apa malam nih?
1: Lagu.
0: Hah?
1: Ya, itu jelas kalau mandi.
0: Pak Kasim nak dengar lagu apa malam nih?
1: Lagu Renungkanlah masuk
0: tak? Renungkanlah masuk tak ya? Siapa yang nyanyi nih?
1: Yang tahu itu.
0: Lagu Renungkanlah. Saya cek dulu ya. Salam-salam dulu silakan.
1: Salam-salam kembali lagi. Yang lain ada.
0: Kalau Renungkanlah lagu apa nih ya? Lagu dangdut nih Pak Kasim. Kita lagu pop malam nih.
1: Pop lah.
0: Kita lagu pop malam.
1: Lah.
0: Oke lah kalau macam ya. Tu. Nanti saya carikan lagu ya.
1: Salam kembali.
0: Silakan.
1: Jadi kita dulu. Yalah Fadi.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim di Klari ya, sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu. Saya sehat terus nih buat Pak Kasim dan keluarga. Lagunya nanti saya pilihkan buat Pak Kasim. Kita ke lagu dulu pendengar ya. Nanti ada lagu Satukanlah Hati dari Dian Fiesesa. Kemudian ada juga lagu Bunga Sedap Malam dari Isgianto. Dan oh iya, buat Mbak Nik tadi lagunya bukan Batu Nisan judulnya ya. Sudah saya cek-cek ini. Lagunya judulnya yang dari Dede Dores ini mungkin ada liriknya yang Batu Nisan ya. Judulnya sebuah lagu buat Nike. Nah ini lagu untuk mengenang almarhumah Nike Ardila ini kayaknya ya. Kita langsung cek sound sama-sama pendengar. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.
3: Setulus hati aku meminta, sepenuh hati aku berdoa untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan menyertai.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Satukanlah hati kami dari Dian Vicesa, lagu yang dirilis tahun 1991. Ini lagu permintaan dari Purnama Sari di Sulawesi Barat ya. Oke pendengar, sudah pukul 22.15 menit. Terima kasih buat yang masih setia mendengarkan siaran kami dan masih di Ruang Rindu ya. Silakan yang gabung pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus kayaknya, kita coba lagi menelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya Bang Adi, selamat malam.
0: Apa kabar Long Is ya?
1: Iya betul. Wah,
0: udah lama nih gak dengar suara Long Is.
1: Sekali dengar nyempreng ya.
0: Apa kabar malam ini Long Is?
1: Alhamdulillah sehat, tapi agak-agak apa ya?
0: Agak apa tuh?
1: Demi mugat.
0: Demi mugat, uwat lo, uwat.
1: Agak gelegas.
0: Gelegas. Nak demiam gaya ya?
1: Iya begitulah.
0: Oke. Sibuk apa nih Long Is?
1: Malam ini lagi duduk-duduk ngopi nih. Asik. sendiri. Sambil dengar suara Bang Adi yang meredu, meredu.
0: Meredu.
1: Iya, meredu.
0: Oke, apa lagu malam ini Lois?
1: Kayaknya temanya cinta-cinta aja kali ya.
0: Boleh.
1: Biar semangat gitu.
0: Semangat yang cinta-cintaan.
1: Cinta. Kini kau asik. Datang jua. Nah, begitulah.
0: Lagu itu apa judulnya Lois?
1: Karisma Cinta.
0: Karisma Cinta.
1: Iya. Okay. Salamnya untuk Kak Mus, untuk Pak Zai, tadi ada Mbak Nik ya. Terus buat Mama Nani juga. Buat Mak Ngaje ya, Mak Ngaje udah lama juga kayaknya gak dengar suaranya.
0: Mak Ngaje ya.
1: Terus yang tadi di Teluk Selahang.
0: Mang Yudhistira.
1: Iya betul. Terus untuk semua pendengar, untuk semua yang bergabung. Kalau disebut satu persatu nanti tak ada lagi yang bergabung.
0: Ada lah.
1: Abis waktu nanti. Spesial untuk Bang Adi dan operatornya.
0: Terima kasih.
1: Saja. Semoga sehat selalu buat semuanya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Long Is. Sehat-sehat terus juga buat Long Is dan sekeluarga ya. Semangat lagunya malam ini tema cinta-cintaan. Dari Bruri Marantika dan Dewi Yul, Karisma Cinta. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Bung Adi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Tete Dinda?
2: Alhamdulillah sudah semakin sehat Tete. Walaupun lidah nih sepertinya rasa makanan apa hambar gitu deh.
0: Kenapa masih pilek atau gimana Tete?
2: Ternyata dibilang pileknya nggak seberapa, nggak seberapa, tapi lidah nih rasanya pahit gitu, makan apa juga nggak terasa, apa rasa makanan itu nggak pas gitu.
0: Oh jadi berkurang lah nikmatnya ya.
2: Seperti itu, gak tahu kenapa.
0: Udah berapa hari tuh Teteh?
2: Hampir 2 minggu.
0: Udah diperiksa belum?
2: Belum.
0: Waduh. Gak ditanya-tanya dulu Teteh. Gak mau tanya-tanya dulu itu. Kenapa?
2: Sepertinya nanti deh, nanti setelah ini, setelah habis, kebetulan juga ditambah lagi long weekend juga kan.
0: Aduh, oh iya.
2: Iya deh, mudah-mudahan nanti berapa hari ke depan deh periksa. Bung Adi sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Tete.
2: Rasa makanan tuh pahit semua gitu.
0: Jadi gak bisa menikmati daging dong beberapa hari terakhir.
2: Iya, rasanya misalnya makan rendang misalnya rasanya tuh aneh gitu.
0: Oke, semoga cepat sembuh ya Tete.
2: Amin, makasih ya. Bung Adi juga tetap jaga kesehatan ya.
0: Amin, siap.
2: Malam ini lagu Indonesia ya.
0: Iya, Indonesia kita malam ini.
2: Tahun 80.
0: 90-an, 2000-an juga boleh.
2: Dari Iwan udah naik belum?
0: Iwan Fals.
2: Belum.
0: Belum.
2: Bung Hatta.
0: Bung Hatta. Oke.
2: Okay. Momen hari lahirnya Pancasila ya.
0: Oh iya.
2: Jadi apa tak lepas dengan para pendahulu ya, para proklamator. Jadi lagunya dengan nuansa yang agak-agak begitulah, agak-agak gimana ya?
0: Ada-ada perjuangan, nilai perjuangannya kali ya.
2: Ada nilai perjuangannya, bagaimana Pancasila lahir, kan perjuangan founding father kan. Jadi apalagi sosok Bung Hatta tuh, Teteh tuh ngefans banget sama Bung Hatta. Tapi kenapa ya? Sosok Bung Hatta tuh jadi idola bener itu.
0: Wapres pertama kita ya, Teteh.
2: Iya, betul sekali. Kesederhanaannya, kebapaannya, kebijakannya semua ada di Bung Hatta. Oke, kalau begitu salamnya untuk semua jajah Bung Adi ya.
0: Oke,
2: mudah-mudahan
0: Teteh
2: dalam keadaan sehat. Bung Adi Amin. Dengan tim pulang nanti hati-hati, dilanjut. Terima kasih banyak, selamat malam.
0: Malam juga Teteh Dinda di Bogor. Pendengar, terima kasih sudah bergabung, agak-agak kurang sehat katanya ya. Semoga lekas sembuh Teteh ya. Dan kita lanjut lagi pendengar. Di belakang Teteh Dinda ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali
0: Ruang Rindu.
3: Buat rindu, buat memori, buat lagu.
0: Oke, Mak Ngah J, apa iya, kabar?
3: Iya, salam buat Lois tadi. Mau minta lagu dari Marsanda.
0: Marsanda.
3: Kisah di hari Minggu.
0: Oke, kisah sedih di hari Minggu ya.
3: Iya. Okay. Buat siapa tuh yang di air kolek tuh?
0: Kak Darasati.
3: Mbak Darasati. Buat... Mbak siapa yang Tanjung Pinang lu kak?
0: Mbak Fatimah, Kak Belian.
3: Mbak Fatimah di Tanjung Ban.
0: Kak Belian.
3: Mbak Belian di Tanjung Pinang. Buat Kak Baida juga di Raranai. Buat tuh yang di air apa tuh?
0: Air Tawa bukan?
3: Bukan. Di itu di Mbak.
0: Doh, nah lupa ya, pula. Saya pun dia oke ni siapa?
3: Dekat yang di Beringin Jaya tu siapa?
0: Beringin Jaya.
3: Beringin Jaya.
0: Beringin Jaya. Siapa ya? Lah saya pun lupa ge,
3: maka. Lupa. Kirim salam nuzul sama dia.
0: Oke.
3: Tahu lupa namanya.
0: Semoga bin lagi monitor.
3: Ya semua yang bergabung aja dari awal sampai akhir buat Mus juga.
0: Kak Mus dengar dong Kak Mus ya.
3: Badi juga. Lupa namanya siapa tuh
0: ingat, ya? Ingat ingat dong
3: di Rinjaya, di Paling Jaya ke?
0: Di Beringin Jaya. Oh Harapan Jaya.
3: Mbak Sinar juga. Buat Mandi di Batam juga. Kenalan sama Mandi di Batam.
0: Oke.
3: Ya udah. Assalamualaikum, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Ada
0: Muno Mangah ada lagu Gembang.
3: Iya, makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangah J di Air Tawa Rane Darat. Lagu Bin malam ini kisah sedih di hari Minggu dari Marsanda. Oke, kita balik dulu ke lagu nih pendengar ya. Masih bisa buat yang ingin gabung nanti pendengar di sesi terakhir. Kita ke lagu-lagu dulu. Oh iya, nanti buat Pak Kasim saya belikan lagu ini ya. Lagu dari Gong 2000. Menanti Kejujuran, lagu yang dirilis tahun 1993. Tapi sebelumnya ini dia ada sebuah untuk sebuah nama dari Ebit Gade.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih.
2: Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Tuh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

0: Turi Marantika dan Dewi Yul, Karisma Cinta, lagu yang dirilis tahun 1999. Mendengar permintaan dari siapa tadi ya? Olong Is di Ranai. Lagu ini juga pernah dirilis ulang ya sama Margaret dan Rio Febrian, pendengar, di tahun 2012. Masih di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memor Lewat Lagu.
0: Apa kabar Pak Asri?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Adi juga nih
0: sehat. Alhamdulillah sehat juga, wah sudah hampir tengah malam nih di tempatnya Pak Asri ya.
1: Iya.
0: Belum ngantuk kayaknya. Silahkan.
1: Belum.
0: Pak Asri mau request lagu apa malam ini?
1: Di Dores.
0: Dia di Doresnya udah naik tadi Pak Asri.
1: Oh, udah naik. Kalau Nika Ardila.
0: Nika Ardila juga sudah.
1: Oh, sudah ya. Lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Desi Ratnasari.
0: Desi Ratnasari, oke.
1: Okay. Ya, kita pilihkan saja.
0: Oke, ditunggu nanti saya pilihkan salah satu lagu dari Desi ya, Ratnasari.
1: Ya, kirim buat ada Lopis, ada Ijide Maidar, buat Tera di Kupang, ada Tedinda di Bogor, Mama Kembar, ada Ryan, ada Bang Putra, ada Bang Mima juga, Bang Rio, ada Merona di Medan, Bekanti di Batang, ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat. Buat semuanya saja tanpa terkecuali. Buat okay. Bung Adi, terima kasih banyak sekali lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri di Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Lagunya dari Desi Ratnasari. Judulnya apa ya kira-kira malam ini? Yang paling hits ya pastinya Tenda Biru ya. Tapi ya, saya pengen lagu yang lain malam ini, spesial untuk Pak Asri. Oke, ini aja nih yang judulnya Lembaran Baru ya. Lagu ini dirilis tahun 1998. Dan pendengar, sampai di sini jumpa kita di Ruang Rindu edisi malam ini. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata pendengar ya. Insyaallah jumpa lagi di lain kesempatan. Ini ada beberapa lagu terakhir di Ruang Rindu malam ini, permintaan dari Pak Asri, kemudian ada Mang Ajeh juga di Ranai Darat, dan ada Teteh Dinda di Bogor. Baik pendengar, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Masih di 99,2 Prosat RRI Ranai. Pendengar lagu dari Anet, mungkin hari ini, esok atau nanti. Sudah membawa kita ke pukul 23:20 saat ini. Yang sudah ngantuk, selamat istirahat pendengar ya. Semoga bisa nyenyak tidur malam ini, apalagi besok yang sudah ditunggu dengan banyak aktivitas. Jaga kesehatan juga, perhatikan waktu istirahat supaya tetap bugar pendengar. Masih ada lagu-lagu pilihan dari Belantika Hits Indonesia di malam ini. Spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan siaran kami di malam ini pendengar.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Ada sesuatu yang baik di balik semua kegagalan. Anda tidak melihat hal tersebut sekarang. Waktu akan mengungkapkannya. Jadi, bersabarlah. Suami Sivananda.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian. Namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

pendengar, sampai di sini Bray sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Rane sepanjang hari ini Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Raya Sempang Natuna, kami yang bertugas malam ini, saya Adi dan rekan operator Martina, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam semuanya pendengar, selamat istirahat dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar slogan, tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, dan membangun sistem ekonomi nasional.
1: Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengatakan Pancasila bukan sekedar slogan tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara, serta membangun sistem ekonomi nasional. Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia selama hampir 80 tahun.
1: Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.
2: Presiden Prabowo mengatakan tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 sangat relevan dengan kondisi kekinian. Di tengah perang global, Indonesia tetap kokoh dengan Pancasila.
1: Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi,
2: Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Upacara dihadiri oleh 150 orang, diantaranya Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, pimpinan tinggi negara, para menteri, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum Ria Mizat Ria Kudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa.
1: Doktor honoris causa Ria Mizat Ria Kudu. Pangkat
2: Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizat Ria Kudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
3: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
2: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizat Ria Kudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
4: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
2: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum diantaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini tanggal 2 Juni 2026 di hari Selasa, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Satu Juni kemarin kita peringati sebagai hari lahir Pancasila dan temanya itu ada tahun 2026 ini adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Harapannya apa? Harapannya Pancasila bisa disebarluaskan, dimaknai oleh seluruh negara-negara lain selain Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Karena sejatinya Pancasila itu adalah perekat pemersatu perbedaan yang ada di Indonesia. Itu mungkin menjadi miniatur global dunia saat ini yang mungkin memiliki berbagai perbedaan, baik itu dari bahasa, dari keragaman budaya dan lain sebagainya, ataupun kepentingan ya. Dan itu bisa disatukan kalau melihat atau mengambil intisari dari Pancasila itu sendiri. Ini juga berkaitan dengan apa yang terjadi di tengah ketidakpastian global saat ini ya, berbagai konflik yang terjadi. Pancasila pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Itu harapan kita semua tentunya, agar dunia tetap aman, tetap damai, sehingga dampak dari ketidakstabilan geopolitik secara global ini tidak berimbas juga kepada masyarakat di seluruh tanah air ataupun di Indonesia khususnya. Nah, nanti kita akan buka line telepon maupun line masa per 3 hari. Kalau dari Anda sendiri gimana sih memaknai Pancasila itu sendiri ya? Sejak pagi hingga malam kita bahas soal Pancasila. Tapi mungkin dari berbagai perbincangan yang kami hadirkan di Pro 3 RRI, Anda bisa mengambil kesimpulan atau memiliki pandangan sendiri soal memaknai hari lahir Pancasila ini ya. Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI kami buka nanti di sesi yang pertama.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita, siapa lagi kalau bukan Pantai Gading. Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana cara kita menjaga Pancasila tetap hidup di ruang digital dan panggung dunia? Itulah yang akan kami hadirkan melalui perbincangan kita. Ya, Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia yang juga merupakan tema hari lahir Pancasila 2026 bersama dengan Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Fahmi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Baik, Mas, hari lahir Pancasila. Sebenarnya arti Pancasila saat ini bagi anak muda, khususnya mungkin di Makassar, itu seperti apa sih?
2: Kami sadar Pancasila hari ini sebenarnya bukan hanya teks saja, Mas, yang selama ini kita dengarkan dibacakan saat upacara. Sebagai anak muda, Pancasila memang harus menjadi sebuah pedoman hidup yang memang harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan pengabdian kepada bangsa. Ini untuk anak-anak muda, kemudian kebetulan saya Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar. Seyogyanya anak muda, dan hari ini Paskibraka sebagai representatif anak muda harus menjadi teladan. Kemudian untuk menjaga persatuan, kemudian kedisiplinan, dan semangat kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia saat ini, Mas.
1: Oke. Sebagai Ketua Purna Paskibraka Indonesia di Kota Makassar, tentukan diisi oleh berbagai asal mereka ataupun berbagai suku dan budaya yang berbeda. Nah, gimana nih cara Mas Fahmi dan juga teman-teman di Paskibra ini menjaga kekompakan di tengah perbedaan yang ada saat ini, Mas?
2: Nah, benar. Tentunya pengibaran bendera merah putih ini tidak akan bisa sukses kalau tidak ada beberapa komponen, Mas. Dan untuk di Paskibraka sendiri, untuk pengibaran bendera sendiri, itu terdiri dari adik-adik, anak-anak berprestasi, pelajar-pelajar di tingkat Kota Makassar, wilayah, dan nasional yang terpilih dari sekolah-sekolah terbaik. Tentunya dengan pemilihan anak terbaik ini berasal dari keberagaman suku, agama, ras, dan budaya serta bahasa. Yeah. Perbedaan ini menurut kami bukan alasan untuk saling terpecah atau tercerai berai, bahkan menjadi sebuah penguat pemersatu bangsa, dan itu dipersatukan di Pancasila. Kalau pandangan saya juga, Mas, sekaligus terkait Paskibraka sendiri, nilai-nilai persatuan Indonesia itu bisa diwujudkan dalam bentuk Paskibraka ini, di mana dari latar belakang berbeda, dari suku, ras, agama berbeda, dia disatukan di satu lapangan dalam satu visi misi bersama untuk naiknya bendera merah putih di tiang tertinggi di setiap kabupaten kota.
1: Okay. Kalau tentang isu toleransi, pandangan anak-anak muda di Makassar sejauh ini bagaimana nih, Mas Fahmi?
2: Kalau membahas soal toleransi, jangan diuji kalau di Makassar sebenarnya, Mas. Baru-baru kami dari pemerintah Kota Makassar itu mendapat penghargaan dari pusat dengan daerah dengan tingkat toleransi tinggi di Indonesia. Saya rasa ini menjadi spirit dan semangat kita bersama bahwa perbedaan suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya itu bukan penghalang. Malah itu menjadi sebuah penguat dan dalam keberagaman. Tentunya toleransi antar umat, kemudian antar agama, suku, ras ini menjadi pemersatu anak-anak muda di Makassar, Mas.
1: Ya, artinya sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi sudah tidak lagi menjadi sebuah masalah bagi anak-anak muda di sana. Iya.
2: Betul.
1: Iya. Tetapi memang nggak bisa dipungkiri juga, Mas Fahmi, bahwa kalau kita melihat secara umum mungkin anak-anak muda ini kan seringkali berselisih pendapat atau juga berbeda pandangan. Nah, sebenarnya Anda melihat apa sih yang menjadi pemicu utama dari perselisihan di antara anak muda saat ini?
2: Terkait perselisihan, saya rasa anak-anak generasi milenial, alfa, dan beta, saya rasa sekarang ini, Mas, itu punya sudut pandang yang berbeda. Kebetulan saya gen milenial, melihat anak-anak ini kritisnya luar biasa, Mas. Kami pun pada saat pengibaran bendera merah putih itu, pada saat pelatihan, pola-pola yang kita laksanakan mungkin di tahun-tahun sebelum itu sangat berbeda dengan treatment yang kita berikan sama anak-anak sekarang. Karena kritisnya mereka, kemudian mampunya, karena mungkin perkembangan era digital saat ini, gampangnya dia mengakses sesuatu, sehingga membuat pola berpikirnya, kemudian pola tindakannya itu sangat kritis. Okay. Bahkan kalau kita membahasakan senioritas dan junioritas, itu bukan menjadi skat buat kita hari ini. Mm-hmm.

0: digital ini menjadi tantangan kita bersama. Tentunya ini menjadi dasar buat kita untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik untuk selalu menyaring informasi, selalu mengedepankan walaupun kritis, kemudian walaupun berkomentar itu harus menjadikan kritik yang terstruktur, yang membangun. Yeah. Bukan mengkritik tanpa solusi. Yeah. Dan itu kami dapatkan di anak-anak. Ada juga beberapa anak-anak yang tidak mampu menyaring informasi itu secara utuh, kemudian menyebarkan informasi yang akhirnya menyesatkan dan menyebabkan hoax. Mungkin begitu, Kak.
1: Dan gimana caranya untuk lebih memasifkan cara berpikir kritis tetapi yang membangun tadi, sehingga kita bisa membentengi atau memfilter dari informasi-informasi yang justru akan memecah belah? Seperti apa cara paling ampuh mungkin di mata anak-anak muda saat ini?
0: Kalau cara paling ampuh bagi kami, di karena kami membawa paskibraka, kami isi mereka ruang-ruang diskusi itu lebih banyak, Mas. Untuk teman-teman paskibra sendiri, kami membekali mereka itu mulai dari SMP kelas 1, kita buatkan lomba, kemudian kita buatkan pendidikan dan pelatihan, kemudian kita buatkan latihan gabungan, persiapan untuk penyeleksian paskibraka. Itu menjadi ruang-ruang kami untuk selalu bertemu dengan adik-adik, mengasah cara berpikir mereka, memberikan dia pandangan-pandangan lebih yang pernah kita dapatkan. Dan itu salah satu tujuan kita untuk bisa anak-anak ini mengetahui mana sebenarnya yang betul-betul baik untuk disebarkan, mana yang tidak baik untuk disebarkan, asumsi sendirinya gitu, Mas.
1: Oke. Dan kalau kita mengingat sejarah sedikit saja nih, Mas Fahmi, ya, sebelum pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu kan dilakukan berbagai rapat maraton dalam BPUPKI, ya, ketika itu tokoh-tokoh, ya, bangsa dari berbagai suku bangsa, berbagai pemikiran yang ada, mereka duduk dalam satu meja, kemudian berdiskusi, bermusyawarah, sehingga menghasilkan, ya, apa yang disampaikan Bung Karno dalam pidatonya, yaitu gagasan-gagasan mengenai 5 prinsip dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Kata kuncinya adalah duduk bersama, musyawarah, walaupun berbeda pandangan. Nah, saat ini tuh gimana sih nilai musyawarah di anak-anak muda itu, masih ada nggak ini, Mas?
0: Ini menarik, Mas. Karena kalau berbicara musyawarah mufakat, itu kami kalau di paskibraka kami punya namanya konsep desa bahagia.
1: Desa bahagia.
0: Dimana konsep desa konsep desa bahagia itu adik-adik itu kita selalu menunjuk di antara angkatannya itu ada ketua angkatan. Kemudian istilahnya kita menyebutnya dia kepala desanya gitu, Mas. Okay. Kemudian sekretarisnya kita buatkan carik. Kemudian pengamanannya namanya jaga baya. Konsep-konsep ini yang kami terapkan di masyarakat, di tingkat-tingkat sekolah, membuat musyawarah mufakat ini menjadi dekat, menjadi hangat buat adik-adik di tingkat sekolah. Masalahnya sekarang adalah kebanyakan pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan itu musyawarah mufakat ini akan berujung dengan voting atau suara terbanyak. Ini menjadi tantangan kita, yeah, tetap mengedepankan musyawarah mufakat di awal pada saat perumusan memutuskan masalah. Menariknya pengambilan keputusan itu lebih banyak didasari dengan hasil voting, siapa yang paling banyak lebih dominan.
1: Secara demokratis berarti, ya,
0: demokratis betul. Jadi musyawarah mufakatnya dapat di awal, kemudian pemilihan demokratisnya itu dapat di ujungnya. Jadi kalau soal pola itu di Makassar, kemudian secara besar khususnya paskibra menggunakan prinsip konsep desa bahagia ini, betul-betul miniatur kecil paskibra, miniatur kecil Indonesia yang ada di ruang-ruang siswa hari ini.
1: Mas, beberapa waktu lalu kami ngobrol juga tentang tema Pancasila. Dan di situ ada masukan bahwa sebenarnya itu BPIP sedang merancang bagaimana sih metode yang tepat untuk menyampaikan nilai-nilai luhur yang dimiliki Pancasila sebagai juga jati diri masyarakat Indonesia, tidak lagi berbentuk indoktrinisasi, tetapi betul-betul Pancasila dikenalkan sebagai problem solving tadi. Nah, menurut Anda, apakah saat ini metode ataupun pembelajaran tentang Pancasila di lingkungan sekolah itu apa yang perlu Anda optimalisasi agar betul-betul bisa dapat dimaknai secara utuh, Mas?
0: Iya, Kebetulan di zaman saya, Mas.

0: nilai-nilai Pancasila itu guru-guru memberikan kami itu sangat dalam, Mas. Mm-hmm. Yang saya lihat sekarang itu memang penting sekali nilai-nilai Pancasila hari ini hadir di pendidikan baik formal maupun non formal, Mas. Entah bagaimanapun caranya, kemudian rumusannya seperti apa, demi masa depan ke depan yang kita kejar 2045 sebagai Indonesia emas, ditambah dengan bonus demografi hari ini, yeah, memang menjadi tantangan berat. Kalau soal
1: masih ada nggak nilai-nilai Pancasila di sekitar Anda? Hari lahir Pancasila, 1 Juni, tema besarnya adalah sebagai pondasi, ya, pondasi pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Pondasi itu ibarat rumah itu, ya, itu harus kokoh kalau menopang dunia apalagi gitu ya. Tapi kita berkaca dulu dari internal Indonesia sebelum kita bicara soal global, soal dunia. Masih ada gak nilai-nilai Pancasila di keseharian Anda, kanan kiri Anda, layan telepon maupun layan WhatsApp Pro 3 hari? Apa sih kalau dari pribadi Anda itu memaknai hari lahir Pancasila itu? Pancasila itu sebagai konsep, sebagai teks, atau sekarang ini relevansinya itu harus dikaitkan dengan konteks kekinian, tidak bisa seperti zaman dulu mungkin. Di era globalisasi, dunia tanpa batas, budaya-budaya luar juga masuk, filternya ada di mana kita nggak tahu, tapi yang jelas kita bicara soal Pancasila secara umum, ya. Di Makassar ada Pak Wibi. Pak Wibi, silakan.
2: Ya, selamat dini hari, Bang.
1: Selamat dini hari. Silakan, Pak Wibi.
2: Ya. Saya dengar tadi persatuan, ya. Ya, begini kan, dalam Pancasila kan ada persatuan Indonesia.
1: Mm-hmm.
2: Karena bersatu, Bang, kita bisa merdeka. Dulu waktu perlawanan bangsa kita bersifat kedaerahan, itu gagal karena masing-masing daerah berjuang sendiri. Tapi setelah kita bersatu, kita merdeka. Cuma yang sangat saya sayangkan, Pak, masih ada kelompok-kelompok yang intoleran terhadap kelompok lain. Ini yang sangat saya sayang sekali, ya. Ini kan kalau peristiwa ini terjadi, kan seluruh dunia mendengar, Pak. Mendengar.
1: Yeah.
2: Apa yang terjadi di negara kita? Ada orang yang beribadah dibubarkan secara paksa dengan macam-macam alasan yang tidak masuk akal. Padahal mereka juga berjuang Indonesia merdeka. Ini mudah ke depan tidak, jangan sampai terjadi lagi. Kalau di Makassar sendiri saya lihat itu aman, Bang. Toleransinya sangat tinggi. Tidak ada kelompok itu apa. Pokoknya kalau beribadah yang tenang. Tidak ada gangguan segala macam. Tapi kalau di media sosial saya lihat itu orang sedang beribadah, berbakti kepada Tuhan, dilarang, digerebek. Saya miris melihat hal seperti itu. Padahal mereka juga berjuang tuh. Nenek moyangnya juga berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, sama-sama. Terima kasih, Pak Wibi, Pak Mantoli, semoga. Halo, Pak Mantoli, silakan, Pak.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Salam, silakan, Pak Mantoli.
3: Dan saya tangguh Bung Fajar. Ada Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan perdamaian dunia.
1: Iya.
3: Bung Fajar. Pemersatu bangsa Indonesia ini, kalau kita ingat Sumpah Pemuda, Bung Fajar, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, kan kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia, kan ada kata satunya, ya, gitu, ya. Nah, baru Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga, ya kan. Di Al-Quran kita juga disebutkan kalau itu menciptakan kita bersuku-suku, berbeda bahasa, kan, suku kaum, bersatuan bangsa. Kita pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pakai rupiah, Bung Fajar. Tapi ketika rupiah sudah dikeroyok sama dolar sampai 18.000, masih Pancasilais enggak kita? Masih satu tekad enggak untuk keluar dari keroyokan dolar itu? Ketika narkoba merajalela. Apakah Pancasila kita luntur? Apakah di situ tidak menjalankan Pancasila? Ketika korupsi, kolusi, nepotisme merajalela, apakah di situ kita sebagai bangsa Indonesia tidak berPancasila? Ketika intoleransi terjadi, penutupan rumah ibadah, pengkroyokan, begal di jalan raya, apakah kita tidak berPancasila? Itu kan, Bung Fajar. Halo?
1: Iya, iya.
3: Ya, berarti kita belum satu, belum peduli, belum satu suara, belum satu tekad. Hanya satu teori aja, tapi perbuat prakteknya enggak gitu. Hanya di mulut, di tekad, iya.
1: Oke.
3: Okay. Perdamaian dunia, boro-boro kita mau memperkenalkan Pancasila di dunia. Uang dunia juga udah melaksanakan itu kok, kenapa mereka jadi maju? Kita, negara yang mayoritas muslim, seharusnya rahmatan amin, rahmat untuk semesta alam. Tetapi Tuhan saja gak kita takuti gitu. Ya kan, untuk yang korupsi, yang memakan hak rakyat, Bung Fajar, yang mengapakah menyimpan rupiahnya ke luar negeri, kan gak Pancasilais kan.
1: Okay.
3: Jadi apalagi menguasai bahasa Perancis, okay, sama bahasa Portugis.
1: Mm.
3: Kita mau katakan, kalau memang Pak Prabowo mau niat, yang siapa jurusan mahasiswa jurusan bahasa Perancis, nih kita rekomendasi kerja di Perancis. Gitu aja.
1: Okay.
3: Atau saran TV nasional kita, bikin 3 bahasa. Jadi mama yang nonton sinetron, silakan pilih bahasa Inggris. Mulai dari sekarang silakan nonton sinetron, tapi pilih subtitlenya Inggris. Pilih subtitlenya
1: baik,
3: ini
1: baik. Karena kita berbagi kita, dengan kan yang lain, bisa. Pak Matali. Ya, terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Pak Leman di Lampung, halo.
4: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Leman. Silakan, Pak.
4: Iya. Oke, makasih. Begini, Pancasila dalam kehidupan sosial yang pasti ada perbedaan. Hal itu soal biasa. Dan perbedaan dalam agama, bahasa, dan sebagainya. Jadi Tuhan itu kan tujuannya satu, yaitu untuk Indonesia. Begini bang, dalam Pancasila itu kan yang paling utama itu bukan musuh utama itu bukanlah agama, tapi musuh Pancasila itu adalah manusia dan juga apa namanya manusia yang salah, yang gitu kan, yang sifatnya melanggar agama Pancasila 1 sampai dengan Pancasila yang kelima. Jadi semua itu sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu Bang Fajar.
1: Oke, baik.
4: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Leman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya itu sederhana ya. Pancasila itu apa sih kalau menurut Anda? Kan itu ada butir-butir Pancasila kalau dulu saya dapat pelajaran, tapi setidaknya ada beberapa yang mencerminkan Indonesia itu. Karena Pancasila itu sejatinya adalah intisari dari bangsa Indonesia itu sendiri. Berbeda-beda suku, agama, bahasa dan lain sebagainya disatukan oleh Pancasila. Lalu juga ada sifat bantu-membantu, tolong-menolong, gotong-royong. Kalau masih ada kerja bakti di sekitar Anda, entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, kalau masih ada ronda malam, setiap malam, itu mungkin sudah satu nilai plus ya. Itu Pancasila banget itu. Itu Indonesia banget, gotong royong. Tapi kalau di daerah saya jujur aja, untuk yang jaga malam itu sudah ada yang bertugas, dibayar iuran oleh warga. Bersih-bersih seminggu sekali, kerja bakti enggak sama sekali. Itu tidak pernah terlihat kalau di daerah saya. Mungkin di daerah lain masih ada. Contoh simple untuk Indonesia banget itu ya, untuk Pancasila, nilai-nilai Pancasila di sekitar Anda itu masih ada enggak? Dari Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari, Pak.
5: Selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Iya, silakan Pak Caswa.
5: Sehat selalu ya.
1: Amin.
5: Selamat hari lahirnya Pancasila ya.
1: Mm-mm.
5: Iya. mudah-mudahan Mas Fajar sehat selalu biar bisa aktivitas kembali ya.
1: Amin.
5: Lancar aktivitasnya sekeluarga meskipun rodanya. Di daerah saya pun mati rodanya.
1: Oh iya.
5: Mati total, iya.
1: Di Brebes?
5: Iya, Brebes mati total semua.
1: Masih ada ini enggak kerja bakti enggak?
5: Kerja bakti sih gotong royong sih.
1: Enggak, maksudnya bersih-bersih kampung. Misalkan kalau kerja bakti biasanya tuh kan bersih-bersih selokan supaya enggak mampet gitu kan.
5: Iya, masih sih.
1: Oh, masih ada?
5: Kayak gitu.
1: Wah, keren, keren.
5: Cuman itu doang apa ya? Pos kamlingnya yang mati semuanya.
1: Tapi posnya ada. Pos kamlingnya ada.
5: Ada banyak, cuman
1: itu enggak ada isinya.
5: Untuk penampilan doang.
1: Wah, tapi yang jelas kerja baktinya tuh masih ada ya.
5: Iya, ini saya mau komentar sedikit ya. Jadi ini hari lahir Pancasila. Tapi menurut saya itu ya, selama kan Pancasila itu merdeka ya Indonesia ya, maksudnya gotong royong dan sebagainya. Menurut saya itu, kalau misalkan para korupsi, para ekonomi belum bisa turun stabil, itu belum Pancasila, Bung. Jadi seperti itu, karena rakyat ini sangat menjerit semuanya. Kalau tidak bisa diatasi dengan seperti itu, tapi kalau sudah
1: hilang korupsinya,
5: ekonomi turun, harga stabil, untuk kebutuhan masyarakat kita, terus korupsinya dan kasus apapun itu dalam tindakan hukum mati, itu baru merdeka,
1: baru
5: Pancasila, karena seperti itu, Bung. Jadi sekarang ini dari tadi Prabowo berbicara, presiden kita, katanya akan membangun ekonomi, terus ada mau ada di merah putih itu ada koperasi. Selama korupsi belum diberantas di hukum mati, itu untuk selanjutnya akan seperti itu terus.
1: Takutnya nanti kooperasinya itu bukan untuk masyarakat tapi dikorupsi gitu, Pak Caswa.
5: Iya, dikorupsi, Bung. Jelas itu mudah jelas. Karena sekarang jelas. Juga awut-awut seperti ini.
1: Awut-awut.
5: Iya, yang semrawut sampai
1: berarti. Semrawut.
5: Jadi rakyat kecil itu sangat menjerit untuk kebutuhan setiap hari, Bung.
1: Oh.
5: Di dalam usaha seperti itu.
1: Oke, baik kalau gitu, Pak Caswa.
5: Terima kasih, Bung, ya.
1: Sama-sama.
5: Itu sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih. Contoh simpelnya kalau di sekitarin Pak Caswa untuk ronda malam itu udah nggak ada memang. Pos kamlingnya tetap ada banyak, tapi nggak ada isinya. Hanya yang bertugas mungkin seperti yang ada di sekitar daerah tempat tinggal saya. Tapi kalau untuk gotong royong kerja bakti itu masih ada, masih hidup. Itu Indonesia banget, itu satu di antaranya. Tapi Pak Caswa mencoba untuk mengambil foto yang lebih besar lagi tentang Indonesia, tidak di sekeliling Pak Caswa, tetapi informasi yang didapat oleh Pak Caswa ini soal korupsi. Selama korupsi itu masih ada, itu belum Pancasila. Itu katanya Pak Caswa. Apapun yang dilakukan, program apapun yang digelontorkan pemerintah, tujuannya untuk kepentingan masyarakat, membantu seluruh kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, kalau dalam pelaksanaan programnya itu ada korupsi, ya gak akan sampai pesannya. Tidak akan sampai apa yang dinikmati oleh masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia ataupun turunannya dari Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dari Pak Caswa di Brebes saya ke Bung Irfan. Bung Irfan.
6: Halo, selamat ini hari.
1: Selamat ini hari. Ada WhatsApp nih?
6: Ada.
1: Silakan.
6: Yang pertama dari Pak Budi di Jawa Tengah. Menurut Pak Budi, Pancasila adalah kekuatan yang membuat Indonesia tetap kokoh hingga hari ini. Di tengah banyaknya perbedaan suku, agama, budaya, bahkan pilihan pandangan, Pancasila mengajarkan bahwa kita semua adalah satu bangsa. Saat nilai-nilai Pancasila dijalankan, perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekayaan yang memperkuat persatuan Indonesia. Selanjutnya, di Ibu Nur Hayati di Banda Aceh. Ibu Nur Hayati berpendapat bahwa Pancasila merupakan perekat yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Mm-mm. Di era digital saat ini.
1: Yeah.
6: Masyarakat perlu lebih bijak menyikapi informasi yang berpotensi memecah belah. Mm. Semangat toleransi, gotong royong, dan saling menghormati yang terkandung dalam Pancasila harus terus dijaga agar persatuan bangsa tetap kuat.
1: Oke.
6: Okay. Selanjutnya Pak Denny di Pontianak. Mm-mm. Keberagaman adalah anugerah yang tidak memiliki banyak negara. Pancasila mengajarkan kita hidup berdampingan dengan damai.
1: Okay.
6: Meskipun berbeda keyakinan, uh-huh, adat dan budaya, jika setiap warga negara mengedepankan nilai kemanusiaan dan persaudaraan, maka Indonesia akan semakin kuat menghadapi berbagai tantangan zaman.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bung Irfan. Selamat ini hari, Bung. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan opini Anda di melalui pesan WhatsApp ya, di Pro 3 RRI. Anda yang lain silakan bisa di 081-399-399-888. Pak Abdul Qadir, Jakarta Utara. Pak Abdul, silakan, Pak.
7: Ya, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
7: Terlalu ya.
1: Ya, silakan.
7: Terlalu buat rekan di Pro 3. Jadi begini, jadi kita adalah negara yang paling kuat, yang diberi anugerah yang cukup besar dari yang kuasa, karena cuman Indonesia yang mempunyai Pancasila, Bung Fajar. Hmm. Ya. Cuman sekarang-sekarang ini di zaman digital, orang kelihatannya banyak sudah tidak memakai Pancasila.
1: Oh.
7: Padahal itu harus kan. Misalnya begini, kita ketemu misalnya di satu jalan atau di apa, kadang dia tidak permisi apa, udah kayak ya kayak apa lagi. Jadi ya juga memang apa dari orang tuanya tidak diajarkan begitu. Hmm. Dan sebenarnya memang bagus dari apa beberapa pendengar Pro 3 itu menyampaikan betul. Jadi kita ini adalah negara apa bangsa yang sangat besar, yang sangat bagus karena dasar kita adalah Pancasila. Sebetulnya dalam sehari-hari kita memang harus pakai Pancasila dalam hal apapun, dalam keluarga,
1: yeah,
7: dalam bermasyarakat, kan dalam melaksanakan tugas, begitu Bung Fajar.
1: Iya.
7: Yeah. Ya. Tapi itu saya bilang tadi karena di zaman digitalnya memang apa ya kayaknya udah agak sedikit
1: berkurang, tidak terlihat berkurang Pancasilanya di dunia digital.
7: Betul.
1: Apa yang dirasakan Pak Kadir di dunia digital itu, yang dirasakan ini kok sekarang begini ya gitu, apa misalnya?
7: Nah,
1: ya, komentar-komentar pedes, komentar-komentar yang gimana gitu, yang tidak ya, disaring.
7: Ya betul. Jadi gini loh, kita misalnya bertemu di satu warung kopi lah, karena begitu.
1: Yeah.
7: Ini yang saya temuin. Jadi saya ada beberapa anak 3-4 tuh ya. Jadi kalau dia tuh Bung Fajar ada, saya keluar, saya bayar, saya keluar. Kenapa? Karena dalam dia ngobrol 3-4 tuh nggak enak apa? Bentar ngomong anjing babi ada.
1: Ya. Yeah.
7: Ini. Berarti apa? Jadi kadang-kadang ya saya bilang sih sebenarnya maaf deh semua orang tuh tidak mungkin pasti tidak ada yang suka dengar kalimat-kalimat seperti itu.
1: Okay.
7: Nah, begitu saya bilang sebetulnya ini bukan tempat karena ini tempat umum gitu loh.
1: Mm-hmm.
7: Nah dari situ udah kelihatan pertama syarat gini Bung Fajar, anak itu paling umur 23-24 tahun.
1: Mm.
7: Ya kan? Berarti dari orang tuanya tidak ada yang mengajarkan atau tidak mengawasi gitu loh. Padahal kalau saya lihat maaf ngomong, di rumah juga mungkin ada temannya di tangga, mungkin seperti itu. Tapi kenapa orang tuanya diam gitu loh, tidak ditegur.
1: Iya, iya, iya.
7: Sebetulnya kalimat itu kan tidak
1: perlu kan. Iya, iya, iya. Oh iya, paham ya, saya maksudnya. Oke, okay, baik, itu, terima kasih Pak Abdul.
7: Yang salami Ibu Pajar.
1: Oke, okay, ya, baik.
7: Oke, okay, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Pak Abdul, ya, terima kasih. Oh, kalau itu mungkin percakapan anak-anak muda zaman sekarang di tengah sedang browsing dunia maya, entah itu sedang chat group atau sedang game online, itu bahasanya memang tidak mencerminkan Pancasila. Kan ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adabnya tuh udah jelas tuh. Apalagi Bung Wisnu kalau lagi busreng ya. Waduh, itu bahasanya keluarnya tuh waduh yang religius lah pokoknya kalau Bung Wisnu mah aman. Nah, kalau yang lainnya enggak tahu tuh. Nah ini itu fenomenanya. Jadi akhirnya dilazimkan di apa namanya, karena sering atau banyak yang melakukannya, akhirnya dilumrahkan. Dan akhirnya kalau sudah seperti itu, karena sudah biasa, terbiasa diulang secara terus menerus, akhirnya akan membudaya. Padahal budaya sejatinya itu artinya budi dan daya, budi akal dan pikiran manusia yang luhur. Kalau budaya itu selalu nilainya itu positif, tapi sekarang terpeorasi, maknanya itu bergeser yang negatif-negatif, karena sering kali dilakukan, berulang kali, tidak ada yang mengkoreksi, dan akhirnya karena banyak yang melakukannya, dan akhirnya sudah hilang begitu saja. Dan itu bukan budaya Indonesia, bukan Pancasila, bukan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, atau bukan mungkin sekedar hormat menghormati antar sesama manusia atau yang lebih tua, adab ya, entah sama orang tua sendiri, orang tua di sekolah yaitu guru, kepala sekolah dan lain sebagainya, atau bahkan tukang sapu yang lebih tua dari murid ya, atau orang tua yang tidak kita kenal di jalan, di halte bus, di sesaknya Transjakarta, atau di moda transportasi lain, di kereta, dimanapun ketemu, itu masih Anda temui tidak nilai-nilai Pancasila di keseharian Anda?

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
1: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi hari ini. Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
3: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang harus berada, persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
4: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada, jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan, bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Dari Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi atau Kantor Wali Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Miza Triakudus sejak di Akademi Militer.
5: Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara.
6: Kepada jenazah, hormat sejenak!

0: Sejumlah pelayat mendatangi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan Ria Mirza Triakudu yang disemayamkan di Kemhan. Terlihat sekitar pukul 7 pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kementerian Pertahanan. Dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan. Terlihat Agung Gumelar, Praktikno, dan Fadlizon juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon mengenang sosok almarhum pribadinya yang tegas dan jujur. Fadlizon juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal almarhum saat di Akademi Militer.
1: Ya, tadi saya juga tidak ada di sini, pas sudah ada di sana. Tapi Presiden juga menyampaikan respect kepada saya kepada almarhum karena juga mengenal secara pribadi sejak dulu, sejak zaman taruna yang bersama-sama. Saya kira penghormatan yang dilakukan oleh Presiden tadi bersama Menteri Pertahanan sebelum melakukan upacara itu menunjukkan kedekatan beliau dengan sosok Pak almarhum Pak yang sudah berada di sini. Ya, seorang yang saya kira tegas, seorang yang straightforward gitu ya, orang yang selalu menyampaikan kadang-kadang apa adanya. Kita mengenal Pak T.M. Izzat dari puluhan tahun yang lalu, dan beliau juga orang yang dikenal tegas gitu ya, dalam memimpin gitu.
0: Terima kasih. Pada pukul 11 siang dengan penghormatan terakhir secara militer, iring-iringan jenazah meninggalkan Kementerian Pertahanan untuk menuju tempat makam pahlawan Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
2: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
3: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
2: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
3: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
4: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BDD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
3: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
5: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
3: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
6: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat. Khususnya kita bahasa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
7: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
1: Ya, dan editorial RRI ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial.
9: Catatan peristiwa.
8: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murba. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Narde Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan berperang di medan pertempuran, bicara pada Forum Internasional Demi Nasib Rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994,
9: pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kepulauan.

0: dunia media sosial ini, Bang?
1: Ya, sebenarnya kan media sosialnya sendiri sebagai sebuah bagian dari teknologi digital ya, dia netral gitu. Dalam arti bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, cuman memang mungkin dianggap bisa meresahkan karena memang setiap hari kita mendengarkan ada sesuatu yang kok banyak hal yang negatif nih yang muncul gitu. Dari tentunya ada konflik di masyarakat, perdebatan, lalu kemudian juga perselisihan, lalu penipuan misalnya, ada kejahatan-kejahatan juga. Nah, ini di atas seluruh hal-hal yang sifatnya bisa kita apa bisa kita gunakan untuk kebaikan juga kan, ada yang bisa untuk pendidikan, kesehatan, karir dan segala macam lah gitu ya. Jadi ini sifatnya informasi yang banyak beredar. Memang kalau kita mundur 10 tahun ke belakang, di awal itu kehadiran media sosial seolah-olah kayak semacam sebuah anugerah ya. Jadi banyak hal, banyak orang berharap lah gitu ya, orang bisa cari uang, bisa apa segala macam. Nah, tapi dalam perjalanannya sejak 2014 ada pilpres yang lalu ya tentunya dengan kondisi politik kita yang memang orang bebas berbicara apa saja, lalu kemudian juga ada karena sebagai sebuah ruang opini yang terbuka banyak juga bisa dimanipulasi dan lain sebagainya, memang makin kesini kok tadi ya seperti disampaikan kok makin mengkhawatirkan gitu. Nah, jadi memang sudah memang secara dunia pun sudah terjadi pergeseran. Jadi dulunya yang sangat potensial, sekarang memang orang mulai berhati-hati dan mulai jaga-jaga terhadap yang namanya media sosial.
0: Tapi begini Bang Enda, apakah memang masyarakat kita itu memiliki definisi media sosial adalah sebagai ruang bebas untuk berbicara, sebagai ruang bebas untuk membangun opini di sana?
1: Ya, pada dasarnya kan awalnya adalah sebuah fungsi untuk berkomunikasi ya.
0: Iya.
1: Tapi ternyata komunikasi itu kalau dulu didefinisikan sebagai antara satu arah atau dua arah gitu ya, antara dua pihak, lalu kemudian mungkin bisa berkomunitas. Nah, yang sekarang juga jadi sangat powerful adalah karena lewat media sosial bahkan satu pihak bisa berkomunikasi ke ratusan ribu orang, bahkan ke jutaan orang, bahkan dalam banyak hal mereplace dan mengambil fungsi dari media konvensional yang dulu ada gitu. Nah, jadi kan terjadi disrupsi ya di situ, terjadi sebuah perubahan besar yang terjadi di situ. Nah, yang sering kita dengar nih, efek viral itu kan sebenarnya disampaikan bukan oleh orang yang punya follower atau punya audiens besar, tapi karena setiap kita ikut membagikan ke keliling kita. Makanya kayak semacam virus kan, jadi orang terinfeksi gitu. Nah, jadi dalam konteks itu ada banyak hal yang kemudian ya tadi bisa banyak yang negatif gitu.
0: Kalau seseorang menyebarkan tadi akhirnya menjadi sebuah virus dan banyak orang yang terpapar, pertanyaannya berarti algoritma media sosial bukan tidak mungkin memicu permusuhan secara online dong ya?
1: Nah, sekarang gimana? Orang sudah mulai berpandangan bahwa kalau yang tadi saya sempat sampaikan ya, bahwa media sosial ini netral, tapi ternyata dengan karena algoritmanya platform media sosial ini menginginkan agar semua audiens yang makin spend lebih banyak waktu lagi di media sosial tersebut, akhirnya memang efek sampingnya menjerumuskan kita untuk kemudian hidup dalam bubble-bubble informasi yang hanya kita suka gitu. Nah, jadi misalnya kalau kita punya preferensi terhadap sebuah isu, kita akan terus ditampilkan isu-isu tersebut. Itu misalnya katakanlah kita suka isu kriminal, maka isu kriminal terus yang akan ditampilkan karena si platformnya mengenali bahwa kita suka hal tersebut. Nah, itu yang kemudian agak berbahaya karena akhirnya kita tidak lagi melihat atau mendapatkan informasi yang berimbang, tapi kita hanya melihat informasi
0: satu sisi
1: sangat subjektif ya, berarti kita saja betul. Iya,
0: karena kita yang mengawali preferensi itu akhirnya algoritma membacanya dan memberikan, mendistribusikan informasi-informasi yang menjadi preferensi kita tadi.
1: Betul.
0: Ya, ini ingin saya kaitkan dengan momentum hari lahir Pancasila. Tadi kita sudah bicara banyak ini, dan media sosial ini menjadi salah satu yang menjadi sorotan di sini dalam tata cara, dalam tatanan beretika, kemudian dikaitkan dengan Persatuan Indonesia, sila ketiga kita. Nah, bagaimana sih Anda melihat penerapan etika terutama dalam masyarakat satu bangsa ini dalam media sosial? Sudah seperti apakah yang perlu dioptimalisasi lagi ke depannya ini?
1: Ya, mungkin bisa terjadi diskusi panjang berbagai kalangan.
0: Sikat,
1: berbagai
0: Betul. Dari pandangan Anda aja sebagai pegiat media sosial, tentu kan sudah banyak pengenal. Tidak sedikit kita menerima hoax, tidak sedikit kita ujaran kebencian.

0: yang tuh muncul intoleransi di sana. Nah, padahal kita satu wilayah. Ini gimana Anda melihatnya ini?
1: Saya melihatnya ada dua sisi ya, Mas Rudia. Jadi yang pertama sebenarnya karena tadi saya sampaikan ya, virality atau preferensi itu sebenarnya bisa hal-hal yang negatif, bisa juga hal yang positif.
0: Positif. Gitu ya. Okay.
1: Nah, dalam arti gini, di luar bahwa kita sehari-hari ada konflik, ada apa segala macam, seringkali kita juga mendengar atau membaca kisah-kisah inspiratif, gitu ya.
0: Iya.
1: Kisah-kisah bagaimana seseorang membantu, itu juga viral. Apa ada seorang ayah yang misalnya kemarin saya lihat ada seorang ayah yang viral karena dia menggambar si anaknya nggak mampu untuk beli
0: t-shirt ya, akhirnya
1: pakai arang gitu ya.
0: Okay.
1: Itu efek seperti itu aja saya rasa dalam konteks sekarang itu yang akan membantu dia sudah akan banyak sekali tuh yang DM yang minta tahu ini di mana orangnya, saya mau nyumbang apa segala macam. Itu hal-hal seperti itu juga sehari-hari terjadi di media sosial. Nah, tapi terus kemudian juga soal etika ya, ada seorang anak muda yang membantu seorang ibu, ada yang tidak sengaja memvideokan, lalu itu juga viral. Jadi hal-hal yang sifatnya nilai-nilai Pancasila ya, saya rasa ya, nilai-nilai Pancasila itu banyak. Tapi memang, jadi intinya gini, kalau ada banyak informasi yang negatif, jadi harus kita imbangi dengan informasi yang positif.
0: Oh.
1: Nah, sayangnya memang yang negatif ini jauh lebih gampang untuk menyebar gitu kan.
0: Nah, peminatnya lebih banyak ya.
1: Betul. Yang positif ini perlu dibantu menurut saya gitu. Jadi perlu ada semacam kesengajaan, intervensi agar kemudian kita tetap ingat nih gitu. Kan memang begitu ya dalam kehidupan realita di kita juga kan memang kita harus diingatkan terus untuk hal-hal yang baik ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal relevansi menurut saya. Jadi soal nilai Pancasila sejak zaman saya dulu belajar di sekolah ya, belajar soal Pancasila ini kan selalu isunya adalah yang relevan dengan kehidupan kita sekarang apa nih gitu. Jadi harus ada yang menerjemahkan dan membawanya lebih dekat ke kehidupan sehari-hari, lalu kemudian sehingga menjadi lebih menarik gitu ya. Kalau kita hanya bicara yang soal di tataran nilai, di tataran kisah-kisah yang contoh yang sudah
0: teori begitu ya,
1: akhirnya terkalahkan oleh yang tadi yang cerita cepat orang berantem di jalanan, ada supir online yang mukulin mobil orang lain yang kayak gitu, akhirnya yang
0: tapi,
1: banyak menyebar gitu.
0: Seandainya kabar-kabar positif itu secara masif disebarkan, apakah itu menurut Anda sebagai salah satu langkah yang efektif untuk memotong rantai penyebaran informasi-informasi yang tidak jelas, informasi-informasi yang justru akan memicu perselisihan?
1: Nah, pada dasarnya tentunya kita tidak bisa memaksa ya, artinya tetap aja, artinya yang namanya informasi negatif, kejahatan dan lain sebagainya tetap akan, jadi maksud saya gini, bukan tujuan kita untuk menghilangkan segala hal yang negatif, gitu. Karena tidak mungkin tercapai, sama seperti kejahatan nih, tidak mungkin kita menghilangkan seluruh kejahatan kriminalitas di dalam Indonesia kan, dan bukan begitu cara kita melihat apakah prestasi kepolisian atau prestasi pemerintah hilang nih sama sekali, karena tidak mungkin hilang.
0: Mencegahnya kan,
1: kalau ada
0: mencegahnya
1: Pak, pencegahannya, lalu kemudian kesadaran manusianya, lalu gini mungkin ya, yang penting kan artinya ujungnya adalah bagaimana kita semua merasa nyaman, merasa tersupport gitu ya, terdukung untuk kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa harus merasa takut, tanpa kita harus merasa terancam misalnya gitu ya. Kenyamanan itu saya rasa yang perlu kita lakukan. Nah, jadi dalam konteks itu kalau di media sosial tentunya memang di satu sisi bisa melakukan intervensi, tapi di sisi lain memang akhirnya tadi, karena ini adalah merupakan preferensi kita, jadi gini, kalau di media sosial kita punya pilihan sebenarnya.
0: Okay.
1: Apakah kita mau ikut berkonflik? Apakah kita ikut mau menyebarkan informasi yang negatif? Apakah kita mau ikut di situ? Nah, pilihannya dari kita.
0: Baik.
1: Jadi mungkin kalau saya sampaikan tadi, ada satu, dua adalah soal relevansi, yang kedua adalah soal bahwa kita juga bisa melakukan hal yang positif. Yang ketiga adalah pilihan ada di tangan kita sebenarnya, kita sebagai user, bahwa kita bisa melakukan hal yang baik atau kita bisa ikut dalam pusaran yang negatif ini.
2: Ini nilai Pancasila di keseharian kita ya, di sekitar kita, baik itu di kanan kiri Anda, di rumah, lingkungan RT RW, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, kampus, ataupun di dunia maya. Kalau tadi di sesi pertama itu ada pendengar kita yang mengatakan untuk di kanan kiri cuman di sosial media, di dunia maya itu sudah mulai hilang nilai-nilai Pancasila. Bukan Indonesia banget lah, tapi itu mungkin salah satu faktornya adalah dunia maya itu tidak kenal batas. Informasi dari berbagai penjuru belahan dunia, termasuk tidak hanya informasi ya, budaya yang mempengaruhi cara konsumsi kita, pola konsumsi, pola berpakaian, perilaku, keseharian kita lah. Kita melihat, oh ternyata di luar negeri tuh kalau begini tuh keren ya. Ya, kalau sekarang ini lagi viral begini, berarti kalau sekarang kita ikutin mungkin terlihat keren ya. Akhirnya karakter Pancasila atau Indonesia itu pudar. Termasuk juga nilai-nilai Pancasila yang dikandung dalamnya mungkin ya, kalau di sosial media begitu. Oleh karena itu banyak yang mengatakan bahwa mencoba untuk memberikan pelajaran Pancasila ke generasi sekarang ini tentu harus ada perbedaan gitu ya. Tidak bisa sama seperti zaman dulu. Pendekatannya berbeda karena instrumennya berbeda. Sekarang sudah ada media digital ya, secara global itu dunia tanpa sekat. Lalu ya banyak hal lah ya yang mungkin berbeda dengan konteksnya zaman dulu. Saya ke Bu Ria di Tebet. Halo Bu Ria.
3: Halo.
2: Ya silakan Bu Ria.
3: Selamat dini hari, selamat datang. Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
3: Silakan. Ya kan, walaupun masih kemarin tanggal 1 karena dini hari karena ada masih tetap semangat.
2: Salam iya. Pancasila.
3: Perdana Pram ini Bang Fajar sampai ketiduran nih. Ya, ada Bang Fajar, Bang Wisnu Aji dan Sabil yang libur ya berarti ya.
2: Sabil libur.
3: Oke lah Bang Fajar, ini temanya memang ya Pancasila ini apa namanya, tidak harus ada ya persaudaraan ya kan, perkat temanya Pancasila, perkat persatuan di tengah perbedaan itu ya begitu ya.
2: Iya.
3: Tadi sudah banyak paparannya sama narasumber, presenternya ada Bang Rudi Cini Bang Fajar ya. Ya, Pancasila ini adalah ideologi dan dasar negara Indonesia yang terbukti ampuh menjadi apa namanya perekat persatuan di tengah keberagam apa suku, agama, ras dan golongan sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memberikan pedoman konkret untuk hidup berdampingan secara harmonis. Benar nggak Bang Fajar?
2: Benar
3: yeah. Ya Bang Fajar ya. Nah. Jadi Bang Fajar ini masih kan namanya Fondasi Dialog dan Toleransi sila 1 dan ketiga itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa ya kan, pasti tahu lah sila ketuhanan Maha Esa itu kan menjamin kebebasan beragama dan saya menghormati apa namanya antar keyakinan. Ini mencegah dominasi kelompok tertentu dan memastikan semua warga negara merasa diakui. Sila persatuan Indonesia, 2 keadilan sosial sebagai perekat nyata, ya seperti sila keempat dan kelima, begitu Bang Fajar. Jadi kesimpulannya Bang Fajar, jadi ini Pancasila bukanlah sekadar hafalan, benar nggak Bang Fajar? Melainkan komitmen bersama, selama nilai-nilai seperti gotong royong, tanpa selira, dan tegang rasa, dan saling menghargai, terus dipraktikan Pancasila akan terus menjadi jangkar yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Begitu Bang
2: Fajar. Okay. Baik, terima kasih.
3: Terima kasih banyak Bang Fajar. Salam sehat, salam tangguh.
2: Salam sehat juga Bu Ria, Pak Pandu di Riau. Selamat dini hari Pak.
4: Halo Mas.
2: Iya, selamat ya, dini hari. Silakan Pak.
4: Selamat dini hari Mas. Ya. Tentang Pancasila Mas ya. Iya, kalau ini apa namanya, ini pikiran perasaan atau apa namanya khayalan saya itu kadang Pancasila ini kan kita udah banyak anak TK pun bisa hafal kan.
2: Iya.
4: Nah tapi terapannya atau aplikasinya bagaimana kan begitu, seperti maaf baca Al-Quran banyak yang bisa merdu tapi kadang nggak ngerti maksudnya apa gitu. Seperti itu. Jadi saya lihat kalau melihat Pancasila ini udah pas luar biasa lah apanya, apa namanya kesimpulannya itu saripatinya luar biasa.
2: Yeah.
4: Ketuhanan ya kan, keadilan, apa namanya kemanusiaan yang adil, berada persatuan ya kan.
2: Yeah.
4: Nah, yang keempat ini udah melenceng kita ini, udah banyak yang ingin bicara langsung apa yang diinginkan karena wakilnya udah enggak dipercaya kan begitu. Nah, itu yang saya melihat seperti itu. Kalau hafal kita hafal,
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu.
4: Iya.
2: Iya, Pak Pandu di Riau, Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat ini hari.
5: Selamat pagi, Mas Fajar. Ya. Suaranya agak kurang, berarti belum sehat betul.
2: Iya, silakan Pak, Pak Dasrun.
5: Ya, seolah-olah masih ada yang dirasa.
2: Amin. Ya, mudah-mudahan cepat pulih ya, Pak Dasrun ya. Ya.
5: Sembuh.
2: Amin, amin, amin. Silakan amin, Pak Dasrun.
5: Mas Fajar. Kira-kira Pak, setiap peringatan Pancasila, setiap tanggal 1 Juni sering digembar-gemburkan, tapi ini ada tapinya.
2: Apa?
5: Tapi kan zaman sekarang apa namanya, mungkin harga 9 bahan pokok merubah seperti yang dulu mungkin tidak bisa. Apa itu betul-betul masih dipegangi Pancasila sing masalah hubungnya harga 9 bahan pokok itu kan termasuk ya termasuk kata-kata Pancasila juga sih ya. Kalau
2: kenapa tuh kaitannya dengan misalnya
5: 9 bahan pokok mahal, terus saya kira sulit ya, mungkin secara dipegangi mungkin bagi rakyat kecil setuju, mungkin bagi orang-orang yang apalagi yang sudah pegawai negeri yang sudah terlalu besar gajinya atau kaum pedagang yang mudah mengambil untungnya, tapi kalau orang kecil sih ya monggo-monggo saja. Tapi itu yang jadi rintangan, apa kira-kira masih dipegangi, masih ada perubahan dari antara zaman sekarang atau seperti yang dulu. Terima kasih.
2: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun tuh mengaitkan Pancasila dengan sembako, harga sembako. Saya coba memahami apa yang disampaikan Pak Dasrun kali ya. Gotong royong, saling membantu ketika ada kesulitan. Kalau pengalaman saya ketika kecelakaan sepeda motor pagi buta jam 3 atau jam 4 begitu, sepi jalanan, kemudian ada satu motor lawan arah, kemudian ia rela berputar untuk membantu saya walaupun di tengah terburu-buruannya. Mas gak apa-apa, ini gak apa-apa kan, gitu kan. Dipinggirin motornya, saya ditaruh di dekat warung, dibelikan teh hangat gitu kan. Pak jaga pak ya, tolong handphone semua aman pak. Oke, saya berangkat dulu pak, saya buru-buru soalnya. Terima kasih, berangkat. Sekarang ini mungkin gambarannya truk terguling, isinya Indomie misalkan, mie instan atau minyak goreng. Bukannya ditolong malah hilang tuh. Mungkin itu karena keterbatasan harga 9 bahan pokok, daya beli, kesulitan ekonomi, sehingga menolong orang itu akhirnya menjadi satu kesempatan untuk mengambil sesuatu. Kecelakaan misalkan yang diperhatikan dulu dompet sama handphonenya mungkin, jangan sampai hilang duluan nih gitu. Atau apapun itulah, mungkin gambarnya gitu ya. Jadi akhirnya gak Pancasila dong gitu ya. Bukannya malah membantu orang lagi kesulitan, malah akhirnya malah dirampas hak-haknya, barang-barangnya hilang semua gitu. Itu mungkin kejadian beberapa kali ya, kita lihat bagaimana video-video yang viral di sosial media. Pak Awe di Sidoarjo. Halo Pak Awe.
6: Selamat dini hari Bung Fajar.
2: Iya, silakan Pak Awe.
6: Iya, ilustrasi yang barusan Bung Fajar sampaikan tadi soal kecelakaan motor dan kecelakaan truk membawa mie instan atau minyak.
2: Iya.
6: Itu sudah cerminan yang ya gimana ya, saling bertentangan ya. Di satu sisi ada orang menyempatkan menolong, melawan arus, meskipun dia melawan arus, terburu-buru pekerja, disempet-sempetin nolong. Tapi di sisi lain kalau yang mengalami kecelakaan truk muat sembako, mie instan, minyak goreng,
2: telur mau pecah ya. itu tiba-tiba dijarah aja, itu hilang aja gitu.
6: Iya gitu loh. Ini Pancasilanya kok jadi hilang.
2: Jadi hilang.
6: Jadi kadang-kadang Pancasila itu muncul, kadang-kadang Pancasila itu menghilang.
2: Iya.
6: Sedemikian mudahnya.
2: Apakah itu ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Dasrun? Itu Pak Dasrun coba untuk, saya coba untuk menelaah, mengkaitkan kebutuhan pokok masyarakat yang meninggi atau daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di keseharian kita, sehingga ketika mau bantu, mau tolong menolong, mau gotong royong, harus ada Wani Piro gitu misalkan.
6: Betul, betul. Karena mohon maaf, rakyat kita ini kan masih belum diberikan kesempatan untuk berpikir yang enak. Saya rasa baik orang Medan, Sumatera, Jawa, kan semua itu punya pikiran baik karena kita punya histori Sumpah Pemuda itu. Bagaimana kita bisa dipersatukan?
2: Iya, Jong Java, Jong Ambon
6: kita,
2: ya.
6: Iya, kalau sekarang kita ini pikirannya sudah mampet, Bung, sudah mepet, ngepres, kena pajak. Ini sebentar lagi PT sama CV dipajekin ini.
2: Iya, bukan 0,5% nah, lagi.
6: Lah, itu dia lah. Gimana kita mau berpikir soal yang ringan-ringan tadi, soal kecelakaan atau soal apa? Kita mau mikir sembako, ada yang bilang, oh di desa enggak pakai dolar, waduh, nah, ini kita agak repot.
2: Oke, baik, baik.
6: Ya mudah-mudahan ada jalan keluar, mudah-mudahan ada pelita yang mencerahkan kita semua.
2: Oke, amin. Baik, terima kasih Pak Ewe.
6: Terima kasih Bung Fajar, selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
2: Salam sehat, Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo.
7: Ya, selamat dini hari Bung Fajar.
2: Selamat dini hari. Silakan Pak Mulyadi. Salam Pancasila. Silakan, Pak.
7: Ya, gimana ya? Makanya itu kalau bisa itu dari kecil lah anak-anak itu sudah dididik, dilatih di apa ya, diminta apa namanya untuk menerapkan Pancasila gitu loh.
2: Kalau menerapkan Pancasila pun saya bingung nih. Misalkan ditanya Pancasila itu apa sih, Mah? Pancasila apa sih itu, Pak? Gitu. Misalkan apa, Pak? Jadi contohnya untuk anak-anak tuh.
7: Nah, Pancasila itu, nah ini yang pernah saya kasih apa ya, videonya ada sekolah itu yang apa, dalam pendidikan agama aja apa, ada 4 kelas khusus di hari Jumat.
2: Oh iya, oh iya. Ya, saya tahu.
7: Ya,
2: sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing ya, setiap murid beda-beda.
7: Iya, betul. Oke. Serentak loh.
2: Ya,
7: serentak
2: ya.
7: Tuh. Di jam yang sama.
2: Iya. Jadi pelajaran agama kelas. Ya, mereka mempunyai guru masing-masing gitu ya untuk pendalaman.
7: Iya, benar.
2: Ya.
7: Ada ini ulama apa?
2: Iya.
7: Dai, ada
2: pendeta, iya.
7: Pendeta, ada biku.
2: Iya, biksu ya.
7: Nah, gitu. Nah, di situ diajarkan Pancasila juga di situ. Jadi mereka itu belajar agamanya masing-masing, keluar itu bersatu lagi mereka bermain. Nah, di situ dididik, diajar kalau bisa ya Pancasila diajar mulai SD itu, mulai TK lah.
2: Iya.
7: Nah, jadi sampai dewasa, sampai ke universitas, sampai kemana itu tetap ada pelajaran Pancasila itu.
2: Sekarang pun ada loh, jadi, Pak Mulyadi.
7: Iya, di... makanya.
2: Iya, makanya sekarang kan ada nih. Terus kenapa tuh tiba-tiba aja kalau sudah dewasa udah gak sekolah lagi, udah hilang lagi tuh? Atau mungkin di bangku sekolah di anak remaja ya, sekarang ini juga
7: lah.
2: Oh, lingkungan. Faktornya lingkungan.
7: Lingkungan mereka.
2: Oke, baik.
7: Jadi
2: baik.
7: Mereka lupa Pancasila.
2: Oke, baik.
7: Di lingkungannya itu yang gotong royong.
2: Iya, tiap ketika hari Minggu kerja bakti gitu ya.
7: Nah, gitu itu tetap terpupuk gitu Pancasila.
2: Okay,
7: tapi kalau mereka sudah nggak ini, nggak ada di pos kamling, nggak ada di sini kerja bakti, ya sudah.
2: Okay,
7: sendiri lah Bung Fajar.
2: Oke, baik, makasih Pak Mulyadi. Ya, selamat dini hari, salam sehat. Iya. Kadang kanan kirinya juga nggak tahu nih, jarang ketemu, jarang rapat RT, pokoknya yang taunya cuma bayar iuran aja per bulan buat kebersihan sama uang keamanan, udah nggak pernah ketemu dan lain sebagainya, sehingga tidak ada interaksi antara satu sama lain sama tangganya. Padahal yang terdekat ketika terjadi sesuatu adalah tangga kita, bukan saudara kita. Kadang saudara kita, saudara misalkan saudara kandung, adik, kakak atau sepupu itu rumahnya jauh-jauh, lebih dekat kan tetangga ya. Padahal ya itu tadi, ketika ada apa-apa ya tetangga yang nolongin. Tapi di tengah hiruk pikuk misalkan di kota-kota besar seperti Jakarta aja, individualisme itu masih cukup tinggi tuh ya. Dari Pak Pandeglang, Pak Cipto. Pak Cipto, halo.
8: Halo, assalamualaikum.
2: Salam, Pak Cipto. Silakan, Pak Cipto.
8: Iya, Pancasila itu kalau nggak salah itu karangan dari Empu Prapanca dalam kitabnya Kitab Sutasoma kalau
2: Sutasoma.
8: Iya. Tapi kadang-kadang hanya dibaca aja nggak dihayati.
2: Iya.
8: Contohnya kayak kemarin tuh saya ngeliat sidang di pengadilan militer. Ada ponis 10 bulan tidak dipecat.
2: Iya.
8: Padahal itu penganiayaan pelajar sampai meninggal.
2: Iya, iya.
8: Itu sangat kasihan sekali itu tuh. Pengadilannya itu ngerti Pancasila, bangga gitu. Kadang-kadang menangis gitu.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Cipto. Nah, ini contoh mungkin di keseharian kita ada, tapi ketika menyerap informasi, apa yang kita dengar, kita baca, kita lihat, kita tonton ya, informasi berita-berita yang tidak Pancasilais, itu justru terlihat dari oknum-oknum yang seharusnya mencontohkan Pancasila, memberikan role model kepada kita semua. Nah, ini yang mirisnya seperti itu. Seperti persidangan kan seharusnya kan keadilan ya, ada adil di situ ya, sila kelima gitu ya. Nah, persidangan, vonis hakim, dan semuanya. Semua, baik itu korupsi dan lain sebagainya itu ya, itulah yang akhirnya kita menjadi pesimis mungkin ya. Kalau keseharian mungkin ada beberapa daerah yang tetap menjalankan ronda malam, gotong royong, ya bersih-bersih kampung. Itu terlihat lah, saling bantu, saling tolong-menolong gitu ya. Seperti misalkan ada yang kecelakaan, ya ditolong, benar-benar ditolong. Nggak diumpetin handphonenya atau diambil dompetnya gitu ya. Seperti Bung Lukmantara misalkan gitu, cari kesempatan dalam kesempitan. Oh enggak ya, Bung Lukman ya. Ya tapi seenggaknya itulah. Semoga Pancasila tetap lestari dan ada, terus ada di sekitar kita. Nilai-nilai Pancasila tetap lestari. Sewajan Nugroho.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Tempat Dandi Mat, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita, kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebutkan manfaat ekonomi dari implementasi aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA, termasuk dalam membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHESDA mulai berlaku hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan aturan baru ini akan memberikan dampak yang luas baik bagi perekonomian maupun sektor keuangan. Di sektor keuangan, aturan baru DHESDA akan memperkuat likuiditas falas bank-bank Himbara yang menerima penempatan DHESDA. Dengan demikian dapat membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu, kata Menteri Keuangan Purbaya, ia akan memantau penempatan DHESDA di bank-bank Himbara tersebut.
2: Jadi nanti kita untung banyak tuh uangnya. Himbara punya dolar lebih banyak dibanding sebelumnya. Yang tadi dolar masuk ke sini, rupiahnya akan menguat karena supply dolar bertambah harusnya. Uangnya di situ yang penting uangnya bisa menggerakkan ekonomi domestik. Itu strategi yang berapa kali pukulan tuh. Satu strategi mukul banyak. Tapi kalau nggak nambah, saya akan periksa. Kenapa nggak nambah? Pasti ada yang main-main kan?
1: Sejauh ini, menurut Menkyu Purbaya, ada 3 bank Himbara yang akan menampung penempatan DHESDA, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kebijakan baru penempatan DHESDA juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia. Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjio mengatakan akan memperluas instrumen mata uang penempatan DHESDA selain dolar Amerika Serikat yang dapat ditempatkan di bank-bank di dalam negeri.
3: Mata uangnya juga kami perluas. Yang selama ini hanya US dollar, sekarang kita juga perluas non-US dollar. Karena kami sudah melakukan pendalaman pasar falas di mana sekarang Chinese yuan itu juga sudah ditransaksikan dalam negeri. Karena local currency transaction kita dengan Tiongkok itu yang terbesar.
1: Aturan baru DHESDA mewajibkan para eksportir non-migas untuk menempatkan 100% DHESDA di dalam negeri selama 12 bulan. Eksportir migas wajib menempatkan setidaknya 30% DHESDA-nya di dalam negeri minimal 3 bulan. Selain memperketat aturan penempatan DHESDA, pemerintah juga akan memberikan insentif pada eksportir yang patuh berupa tarif PPh hingga 0% atas instrumen penempatan dana tersebut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai tantangan zaman. Di era digital yang penuh arus informasi dan juga perubahan sosial yang cepat, generasi muda diharapkan tidak hanya memahami Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana hari lahir Pancasila dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda? Kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber terkait, dan antaranya adalah terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025, sekaligus terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten 2025, Irki Sheva Maulana, dan juga konten kreator Aldino Persi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Irki, Mas Dino, salam sehat. Selamat hari lahir Pancasila ya, saya ucapkan untuk kedua generasi muda yang kreatif dan juga bisa memajukan bangsa melalui jalurnya sendiri ya di era digital saat ini. Saya akan coba perbincangan dulu dengan Mas Irki, Mas Dino, ditahan sebentar ya. Oke, Mas Irki, kalau kita bicara soal hari lahir Pancasila, apa sih makna yang paling relevan bagi generasi muda saat ini?
2: Iya, bagi saya hari lahir Pancasila mengingatkan bahwa Pancasila adalah fondasi yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam ya. Yeah. Bagi saya juga sebagai generasi muda, Pancasila bukan hanya dihafalkan, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari seperti menghormat perbedaan, bersikap adil, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Tentunya saya juga berupaya nih Mbak untuk mengamalkan nilai Pancasila, salah satunya sebagai duta bahasa, untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun di tengah tantangan era digital ini.
1: Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya bagi teman-teman generasi muda di sekitar Mas Irki juga ya, seperti itu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, kalau dari perspektif bahasa kemudian literasi, bagaimana sih cara yang paling efektif untuk menanamkan nilai Pancasila ini?
2: Iya, untuk menanamkan nilai Pancasila yang sangat efektif ini kita bisa menggunakan teknologi ya Mbak. Karena dengan menggunakan teknologi kita dapat menyalurkan melalui bahasa untuk tetap menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila untuk generasi muda saat ini.
1: Oke, bicara soal teknologi, saya ke Mas Dino mungkin ya. Sebagai konten kreator, bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai konten kreator ya?
3: Baik, terima kasih Kak. Dengan demikian, peringatan hari Pancasila sebenarnya bukan hanya mengenang lahirnya Pancasila ya, tetapi ini momentum untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda agar menjadi penerus bangsa, berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab. Saya selaku konten kreator ini sangat relevan karena sebagai konten kreator kita memiliki integritas di mana kita akan share konten-konten dan tentunya informasi yang tentunya itu akan mempengaruhi pola berpikir dari penikmat dari konten kita. Dan tentunya konten-konten tersebut tentunya harus kita sebarkan secara informatif, dan kita juga harus menghargai keberagaman. Tentunya kita juga menghindari hal-hal yang menjadi hoax ataupun yang dapat memicu perpecah belahan. Dan tentunya ya sebagai konten kreator kita harus bijak dalam berkonten dan memberikan informasi yang baik untuk generasi muda.
1: Betul, baik. Kalau Mas Dino sendiri ini di platform apa? Lebih concernnya di TikTok, Instagram atau apa?
3: Kalau saya hampir di seluruh platform seperti Instagram, fokusnya ke TikTok. Dan tentunya apalagi kalau untuk konten saya ini tentang budaya, kemudian bahasa dan negara ya. Jadi ini juga merupakan bisa dibilang ini termasuk arus globalisasi, tetapi di sini juga menjadi tantangan bahwa hal-hal yang saya berikan itu tidak menjadi generasi kita tidak mencintai negara kita sendiri. Tentu perspektif yang saya berikan kepada generasi muda ini mengenai budaya luar itu menjadi refleksi lah untuk generasi kita untuk lebih baik lagi.
1: Oke, jadi menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui konten-konten yang ada nilai kebangsaannya, kemudian budaya seperti itu ya di platformnya Mas Dino. Kemudian responnya seperti apa kalau dari netizen ataupun dari pengguna media sosial ya?
3: Ya, sebagai konten kreator pasti kita banyak mendapatkan respon yang beragam ya, baik respon positif maupun negatif. Tapi alhamdulillahnya mayoritasnya responnya positif karena hal-hal yang saya berikan juga ini saya memberikan informasi yang edukatif ya, di mana memberikan pemahaman baru, tetapi juga tidak menjudge atau mengajari, karena saya bersifat sharing dan kemudian sedikit memberikan informasi secara menarik seperti komedi dan lain-lain.
1: Oh,
3: nah, dan tentunya yang menjadi tantangannya paling terhadap isu-isu ya, isu-isu current issues yang seperti mungkin lebih mengarah ke isu sensitif, misalnya budaya-budaya yang menyinggung mungkin, nah itu harus saya kemas lagi menjadi informasi yang tidak menyinggung antara pihak yang saya share.
1: Tetap netral juga ya di tengah apa namanya media sosial, jadi tidak memicu adanya perpecahan ataupun membelah bangsa sendiri seperti itu ya, Mas Dino ya.
3: Betul, betul.
1: Oke, saya coba ke Mas Irki nih terkait dengan media sosial. Bagaimana sih dari Mas Irki sendiri melihat pergeseran bahasa anak muda di media sosial? Apakah ini juga mempengaruhi ya identitas dari kebangsaan kita terhadap nilai-nilai Pancasila? Sekarang kan banyak sekali ya anak muda yang pakai bahasa-bahasa gaul gitu di media sosial. Itu bagaimana?
2: Ya, tentunya ini merupakan fenomena unik ya Mbak, karena kita juga di tengah perkembangan era digital, bahasa yang masuk itu beraneka ragam. Akan tetapi tentunya kita sebagai generasi muda harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila itu sendiri, salah satunya melalui bahasa yang tetap mengutamakan bahasa Indonesia.
1: Oke, jadi bagaimana untuk menyikapi pengaruh dari budaya luar sehingga ini tetap seimbang ya dengan bangsa kita, karakter kita sebagai bangsa Indonesia?
2: Ya tentunya yang pertama kita harus bangga ya, bahwa kita juga ketahui bersama bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang sudah diajarkan di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu sebagai generasi muda yang pertama kita harus bangga terlebih dahulu, karena kalau bukan kita yang bangga dengan bahasa sendiri, mau siapa lagi?
1: Oke, kalau bukan kita siapa lagi? Apalagi generasi muda sekarang juga harus apa ya, tidak hanya melihat budaya luar tapi harus bangga juga ya terhadap budaya tanah air. Kalau Mas Irki sendiri, ada kampanye tidak di media sosial yang mengajak anak-anak muda untuk tetap cinta, menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti itu? Silakan.
2: Ya, untuk saya pribadi itu melalui Duta Bahasa, kami mengampanyakan salah satu bentuk nyata kami kemarin. Kami sempat mengampanyakan sebuah literasi digital, Mbak, sebagai upaya pencegahan penipuan daring untuk para pelajar, khususnya pelajar SMA. Melalui ini kami juga menanamkan nilai-nilai kehati-hatian yang ada di dalam Pancasila agar kita dapat mencegah penipuan daring melalui laman yang telah kami buat.
1: Sudah ada gerakan yang dilakukan juga ya oleh.
2: Sudah. Kemarin kita juga sudah bekerja sama dengan kepolisian di Provinsi Banten untuk mengampanyakan ini.
1: Sudah ada kolaborasi sehingga ini juga bisa pesannya tersampaikan ya, khususnya untuk generasi muda juga. Baik, kalau Mas Dino, ini kan dari sisi kreator, tekanan untuk mengikuti tren kan cukup besar sekali ya, tertarik untuk mengikuti apa yang viral, kemudian apa yang menjadi tren. Ini bagaimana caranya untuk menyikapi tren-tren di media sosial agar kita tuh juga tetap idealis ya terhadap Pancasila?
3: Betul sekali. Kita bisa menyikapi dari hal-halnya ya, pastinya jika kita kaitkan dengan dunia digital, generasi muda tidak cukup hanya menjadi konsumen informasi ya Kak, tetapi juga perlu menjadi pencipta nilai, menghasilkan konten, ide, inovasi yang tentunya akan membangun karakter dari generasi itu sendiri. Dan yang pastinya kalau dari saya, memperkuat fondasi generasi muda berarti membekali diri dengan karakter yang kuat. Nah, jadi saya benar-benar memilah konten-konten yang tentunya bukan hanya yang dapat menguntungkan saya pribadi, tetapi tentu itu tidak menjadi bumerang buat saya. Bumerangnya bukan hanya di sayanya, tetapi juga dapat memecah belahkan, kemudian dapat memberikan isu-isu negatif terhadap mat konten saya. Dan di tengah derasnya arus informasi ini, perkembangan teknologi itu benar-benar pesat ya, Kak. Dimana generasi muda perlu menjadi pribadi yang kritis. Dan tentunya harus dituntut kreatif dan tapi tetap harus idealis dan positif juga sih.
1: Itu juga ya, kreatif tapi harus tetap idealis. Ini juga jadi tantangan tersendiri ya, Mas Dino. Betul. Untuk bagaimana menciptakan konten-konten yang menarik untuk audiens. Tapi boleh dong di-sharing contoh kontennya seperti apa? Apakah sharing dari Mas Dino terkait dengan isu tertentu atau bagaimana nih konten-kontennya? Bisa dijelaskan lebih spesifik?
3: Oh boleh boleh. Mm-hmm. Konten saya beragam ya. Mm-hmm. Nah, jadi dari mulai bahasa. Jadi saya memberikan perspektif bagaimana ketika misalnya orang di luar negeri itu mengucapkan berbagai aksen. Mm-hmm. Itu dalam segi bahasa. Kemudian untuk dalam segi budaya, saya memberikan komparasi ya, di mana perbedaan antara budaya Indonesia dan budaya luar negeri. Tapi tentunya itu tidak mengikis rasa kita tanah air. Nah, itu misalnya saya memberikan perspektif budaya yang mungkin kurang baik di luar negeri dan tentunya ada di Indonesia. Sehingga untuk generasi kita lebih mencintai tanah air. Misal contoh paling kecil, misalnya di luar negeri memanggil sapaan dengan nama tanpa ada kak, bang atau bapak itu kan biasa. Tetapi di budaya timur di Indonesia itu menjadi hal yang lumayan kita ini kan ya,
1: terkesan tidak sopan ya jadinya ya.
3: Betul. Nah, dan itu kan secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa oh iya, budaya kita luar biasa loh. Kita diajarkan adab loh. Nah, jadi itu yang menjadi titik berat dari konten yang saya berikan.
1: Oke, bisa dibanggakan juga ya terkait dengan adab etika yang dipunya Betul. Oleh bangsa kita Indonesia. Kalau konten terakhirnya terkait apa nih Mas Dino kalau boleh tahu?
3: Kalau konten terakhir mungkin tentang traveling, memberikan keunikan-keunikan misalnya budaya-budaya tentang bagaimana makanan di luar negeri, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di luar negeri seperti itu kan.
1: Oke, baik. Saya kembali lagi ke Mas Irki ya. Mas Irki, kalau kita lihat dari implementasi sehari-hari, contoh sederhana apa sih yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita?
2: Iya, hal-hal sederhana tentunya kita bisa melalui bahasa ya Mbak. Karena kita lihat bahwa di era digital ini banyak sekali tata bahasa yang digunakan yang dapat memecah belah pihak gitu ya. Jadi kita juga harus pandai menggunakan di era digital ini melalui bahasa. Kita harus membiasakan diri nih menggunakan berbahasa yang santun. Kita juga harus bisa menghargai pendapat perbedaan yang ada di komentar di media sosial. Dan juga melalui bahasa, kita juga bisa membangun ruang diskusi yang sehat gitu.
1: Tadi sempat dikatakan juga terkait dengan literasi digital ya. Boleh dikulik dong soal komunitasnya seperti apa, bagaimana gerakannya untuk mengkampanyekan bahasa Indonesia, kemudian literasinya seperti apa terhadap karakter generasi muda?
2: Ya, kemarin kami melakukan upaya kampanye literasi digital untuk pencegahan penipuan, Kak, menyebar hoax seperti itu. Okay. Kami memiliki gerakan namanya Perisai, Periksa, Pahami, dan Sampaikan. Jadi kita sebagai generasi muda harus mampu menyaring informasi yang ada agar tidak mudah tertipu daya. Di situ kami juga memiliki laman perisai.web.id yang dapat mendeteksi pesan-pesan melalui bahasa Kak. Jadi nanti itu indikatornya itu melalui tata bahasanya.
1: Selama mengedukasi kemudian literasi terhadap teman-teman, apa sih pengalaman yang paling berkesan, mungkin bisa sharing juga ya terkait dengan membangun kesadaran pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari?

0: pembinaan kepada masyarakat gitu Mbak, terkait dengan peningkatan literasi juga gitu. Jadi ada gotong royongnya, ada peningkatan literasinya. Jadi kegiatan yang ada di Duta Bahasa itu mengarah ke sana.
1: Jadi semakin lebih dekat, kemudian relevan juga untuk anak muda. Betul. Bagaimana lebih cinta ya terhadap Pancasila ini. Baik, Mas Dino, mungkin untuk di saat ini konten apa sih yang bisa apa ya, bisa menarik lagi masyarakat sehingga kita juga bijak ya untuk membuat dan juga menyebarkan konten di media sosial?
2: Iya, sekarang ini lagi sensitif ya, bisa saya bilang. Kenapa? Karena khususnya, mohon maaf sebelumnya, khususnya untuk pembahasan tentang pemerintah, baik itu investor dan lain-lain, itu sangat sensitif. Dan sering para-para konten kreator lain yang mungkin hanya mengincar keviralan semata, itu menggoreng berita, kemudian memberikan dampak-dampak negatif lah bagi para penikmat konten kita. Dan tentunya mungkin kalau dari saya, semua konten itu bisa kita kemas secara positif, baik itu konten tentang lifestyle, konten tentang hiburan, edukasi dan lain-lain. Dari bagaimana konten kreatornya itu sendiri untuk mengemaskan konten-kontennya menjadi lebih baik. Dan tentunya ya tadi, tetap idealis, kreatif, namun tetap diimbangi dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ya sesuai kebangsaan kita.
1: Oke, baik, harapannya ini juga bisa terus diterapkan, bisa bijak dalam bermedia sosial, tidak hanya sekedar viral, tapi juga bisa lebih dewasa ya untuk berkomentar, kemudian membuat konten ya. Baik, Mas Irki, mungkin pesannya untuk apa generasi muda ya, agar bisa terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar anak muda juga bisa tetap bangga dengan bahasa dan juga identitas kita, silakan.
0: Ya, tentunya kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam bermedia sosial, yang saat ini semua orang dengan mudah menyampaikan pendapatnya. Tetapi kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab, yang merupakan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menghina atau menyebarkan kebencian. Oleh karena itu, di sini kami mengajak sebelum mengunggah atau membagikan informasi, kita perlu memastikan bahwa informasi tersebut benar dan bermanfaat. Tentunya, dan nilai yang telah disebutkan sebelumnya, kita juga harus mencintai bahasa Indonesia sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.
1: Baik, kalau begitu Mas Dino, Mas Irki, terima kasih banyak atas pandangannya di RRI Pro 3. Semoga generasi muda kita punya apa ya, karena kita punya peran besar, tidak hanya sebagai penikmat informasi, tapi juga sebagai pencipta dan juga penyebar nilai-nilai yang baik ya di media sosial. Terima kasih Mas Irki, Mas Dino.
0: Terima kasih kembali.
1: Demikian tadi pendengar terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025 sekaligus terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten 2025, Irki Sheva Maulana dan juga konten kreator Aldino Persi.
3: Pro 3.
4: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
6: Info Haji.
7: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
6: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga

0: 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Dan kita lanjutkan untuk topik perbincangan kami berkaitan momentum hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Dan untuk pagi hari ini kami masih mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumala. Halo Pak Darmansyah.
2: Iya.
1: Kabar baik Pak Darmansyah ya?
2: Alhamdulillah Pak Rudi.
1: Baik, momentum hari lahir Pancasila sebagai diperingati setiap 1 Juni Pak. Dan melihat kondisi global yang semakin tidak menentu. Di awal Bapak bisa jelaskan bagaimana posisi Pancasila saat ini Pak? Di tengah kondisi global seperti ini.
2: Iya, terima kasih Pak Rudi.
1: Iya.
2: Di tengah hari perayaan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni ini saya kira adalah momentum yang paling tepat untuk bagi kita untuk mengadakan refleksi.
1: Mm-hmm.
2: Refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini selalu diwarnai oleh ketimpangan sosial, intoleransi, gerakan ekstrim radikalisme, itu dunia internasional pun begitu. Nah, banyak fenomena politik, sosial politik di luar negeri membuat disintegrasi bangsa.
1: Yeah.
2: Yang jadi pertanyaan, kenapa Indonesia dengan dinamika politik dunia yang begitu mengkhawatirkan sehingga terjadi perang saudara, disintegrasi, toh bangsa Indonesia kok tetap bersatu ya? Nah, ini perenungannya, kontemplasinya di sini. Penyebabnya adalah karena kita masyarakat mayoritas Indonesia, apalagi elit politik kita, itu komitmennya semakin kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, filosofi negara, ideologi negara, sumber hukum negara. Jadi memang untuk dalam tataran negara kita ini sudah selesai permasalahan untuk mempersatukan bangsa kita ini, Pancasila. Nah, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya committed terhadap nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu yang perlu kita renungkan, Pak.
1: Apa yang menjadi dasar kita untuk tetap berkomitmen, Pak, di bawah Pancasila itu sendiri?
2: Karena dari sejarah perjalanan politik kita, memang bangsa kita ini sudah teruji, Pak. Coba bayangkan saja. Dari tahun 45 sampai sekarang tahun 2026, 81 tahun. Berapa kali Pancasila kita ini menghadapi ujian, ujian dalam dinamika politik. Wajar setiap negara menghadapi dinamika politik, ya, baik internal maupun pengaruh eksternal. Tetapi kembali lagi pertanyaan, kok kita dengan adanya gonjang ganjing dan gempa politik di dalam negeri juga dipengaruhi oleh luar negeri, kok kita tak bersatu ya? Nah, itulah komitmen itu memang diyakini oleh mayoritas bangsa kita dan elit politik bahwa tidak ada lain yang bisa mempersatukan kita, nilai-nilai dalam hal penyelenggaraan kehidupan politik, sosial, ekonomi, values-nya itu memang istilahnya itu cocok sesuai dengan masyarakat kita. Makanya Bung Karno pada waktu pidato 1 Juni mengatakan Pancasila ini bukan ciptaan beliau, bukan karangan beliau, tapi hasil penggalian nilai-nilai luhur dari bumi Indonesia. Nah, artinya memang sudah ada di masyarakat kita. Nah, tinggal kita sekarang merefleksikan diri, merefleksi diri dan kontemplasi.
1: Oke.
2: apa ya yang harus kita lakukan, karena memang ini nilai-nilai kita yang memang harus kita jaga, cerminkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kalau tadi diyakini dan disepakati bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa, kemudian juga merujuk pada tema peringatan hari lahir Pancasila sebagai pondasi perdamaian dunia, Pak. Nah, kenapa hal itu bisa dijawab dengan Pancasila?
2: Sengaja kita pilih tema itu, Bang Rudi, karena itu mengandung dua dimensi kalau kita lihat, baca pelan-pelan. Sebagai pemersatu bangsa, itu dimensi internal nasional.
1: Ya.
2: Kemudian sebagai fondasi perdamaian dunia, itu dimensi eksternal global. Nah, sekarang kita lihat apa kaitannya nasional sama global. Nah, dalam rangka kita memperingati hari lahir ini, kita harus juga melihat apakah ada relevansinya antara ideologi nasional ini dengan dunia. Ternyata ada, Pak. Pancasila itu sekarang ini, sudah berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, baru sih, tahun 2023, baru saja 3 tahun yang lalu, itu diakui oleh UNESCO PBB sebagai nilai-nilai universal yang bisa di-adjust atau diadopsi oleh negara-negara lain yang memang menganut nilai-nilai itu. PBB sendiri mengatakan yang dipidatukan oleh Bung Karno tahun 1960 di PBB, Pak.
1: Okay.
2: Banyak yang kita lupa bahwa Bung Karno itu memperkenalkan ideologi Pancasila ini sudah tahun 60 dulu, Pak, di PBB, Pak. Nah, itu berjalan sampai tahun 2023. PBB menyadari kenapa dunia kita ini acak-abet ya. Kenapa dunia kita ini carut-marut begini, ribut, terus berantem, terus yang dilatar belakangi oleh ras, etnik, agama, whatever, banyak banget. Kemudian para intelektual, para pemikir di PBB kan mengadakan semacam apa ya, penelitian, semacam pemikiran bahwa, oh, karena Pancasila itulah mereka ini bisa bersatu. Karena Pancasila itu mengikat kemajemukan, mengikat perbedaan-perbedaan dalam satu ideologi yang sudah dikonstitusionalkan, Pak. Nah, ini yang menjadi catatan mereka. Mungkin banyak negara lain menganut sama nilai-nilai ini, ya, seperti ketuhanan, demokrasi, persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Negara lain mungkin sama, Pak. Sama, Pak. Tetapi inilah, terima kasih banget kita kepada founding fathers kita, ya. Beliau-beliau itu visionary banget, Pak. Visioner. Memaktubkan itu, mempatrikan itu di dalam mukadimah, Pak. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dimaktubkan di sana. Dan dikonstitusionalkan istilahnya. Being institutionalized, gitu. Jadi apa, merupakan dasar hukum. Negara lain enggak loh, Pak. Enggak setegas kita mengkonstitusionalkan ideologi hukum negara. Pancasila sebagai ideologi dan hukum negara pun dibuatkan undang-undangnya. Ini yang membentuk kita. Kalau Bapak tanya kenapa kok harus kita komitmen, lah karena di konstitusi ada. Di undang-undang ada, ya committed dong, gitu. Nah, inilah yang mengikat para elit politik, mayoritas bangsa Indonesia dengan segala aliran politik. Oh ya, memang Pancasila ini memang sebagai pengikat kemajemukan dan perbedaan bangsa kita, Pak.
1: Iya. Begitu, Pak. Baik, Pak Darmas, ya, kami ingin juga mendapatkan penjelasan terkait posisi kita dalam politik luar negeri bebas aktif yang sekaligus ini menjadi fondasi kuat di kebijakan arah luar negeri Indonesia yang kalau tidak salah ini memang pertama kali dirumuskan tahun 1948. Nah, melihat tadi penjelasan Anda berkaitan dengan bagaimana Bung Karno menjelaskan konstitusi kita di September 1960 tadi secara gamblang, bahkan di situ bahkan membangun dunia
2: PBB,
1: baru.
2: Pak,
1: di PBB membangun dunia
2: PBB.
1: Baru. Nah, apa hubungannya politik bebas aktif kita yang dijalankan saat ini dengan Pancasila ini, Pak?
2: Sebenarnya bebas aktif itu adalah cerminan dari sila-sila minimal itu ada dua yang sangat-sangat cocok, Pak, yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial, Pak.
1: Okay.
2: Bung Hatta pada saat merumuskan tahun 48 itu Bung Hatta kan bebas aktif,
1: bebas aktif iya.
2: Mengayuh di antara dua karang.
1: Itu
2: pemikiran beliau adalah dunia ini seolah-olah hanya dibagi oleh orang dua itu aja, barat dan timur.
1: Ya,
2: Bung Hatta mungkin kalau bahasa gaulnya sorry ya gitu loh. Kok cuma dua? Kok cuma dua itu aja? Dan kami ditarik-tarik, nggak adil dong. Nah, itu istilahnya, nggak adil dong. Nggak adil dalam arti memberikan nilai-nilai kemanusiaan. Kami juga manusia, Indonesia ini manusia, bangsa loh. Kok ditarik kiri, tarik kanan, itu tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua.
1: Ya?
2: Kemudian keadilan sosial, enak aja kalian itu. Kalian bertempur berdua, hak-hak kami, hak politik kami, kok mau ditarik-tarik kedua kutub itu? Kalian nggak adil dong. Kami punya keyakinan sendiri. Apa itu? Pancasila itu. Nah, oleh karena itulah Bung Hatta mengatakan, jangan mau ke kiri, jangan mau ke kanan. Kita punya jalan ketiga. Kita menyebutnya jalan ketiga, bukan jalan tengah. Bukan jalan tengah, alternatif ini, jalan ketiga. Yaitu Pancasila. Yang ternyata akhirnya tahun 2023 kemarin diakui oleh PBB sebagai nilai universal. Jadi liberal dia ada esensinya, nilai-nilainya seperti kerakyatan pasal 4 itu, sila keempat itu liberal, cucok lah, cucok banget. Nah, kemudian ke kiri, ke sosialis ya. Keadilan sosial itu yang menjadi tumpuan dari sistem sosialisme. Kan cucok lagi Pak. Nah, makanya Bung Karno bilang, dan PBB tahun 2023 mengatakan ini universal ini, makanya di endorse Pak, dikasih award yang namanya Memory of the World. Nah, itulah. Jadi kalau Pak Erick politik sekarang lihat kenapa ya? Itu aja jawabnya Pak. Bukan hanya nasional, tapi di dunia pun Pancasila sudah diakui sebagai nilai-nilai universal oleh PBB, CQ, UNESCO Pak.
1: Oke. Nah, bagaimana kita Pak Indonesia bisa menyeimbangkan nilai-nilai yang diamanatkan di sila kedua, kartu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan tentunya kepentingan ekonomi domestik, ketika kita harus mengambil sikap politik luar negeri terhadap negara mitra dagang utama misalnya yang terbukti melakukan pelanggaran kemanusiaan atau agresi itu sendiri. Gimana ini?
2: Pelanggaran agresi?
1: Iya, atau ada pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Sementara kita berpegang pada sila kedua tadi.
2: Begini, memang kita akui fenomena politik dunia sekarang, politik internasional, sangat banyak sekali diwarnai oleh pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Sekarang permasalahannya adalah apa yang bisa kita kontribusikan. Tadi kontribusi kita melalui PBB, melalui UNESCO, itu normatif Pak. Itu normatif, landasan nilai utama, apa makro politiknya, norma-normanya dalam pergaulan internasional itu termaktub di dalam sila kedua. Tetapi pertanyaan yang paling penting adalah nilai-nilai atau normatif, norma-norma yang di dimandatkan atau yang diamanahkan oleh sila kedua itu terefleksi di dalam kegiatan politik luar negeri kita. Ikan itu pertanyaannya. Banyak sekali yang sudah kita lakukan. Seperti Indonesia ini terkenal banget Pak di PBB, di dunia Pak, adalah penyumbang pasukan perdamaian dunia Pak, perdamaian melalui PBB. Setiap ada konflik pasti kita nomor satu yang mengatakan kami bantu. Karena apa? Kita mempunyai peacekeeping forces itu Pak. Nah itu adalah manifestasi dari nilai sila kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita ada rasa nilai kemanusiaan, kita hindari orang itu berperang Pak, bertempur bunuh-bunuhan. Melalui apa? Melalui pasukan perdamaian. Nah kita, ya ini kita nggak GR Pak ya, kita boleh ada dicatat, kita itu dari tahun ke tahun penyumbang terbesar di dalam peacekeeping operation itu, pasukan perdamaian PBB. Dan ini yang perlu dicatat Pak, Indonesia itu negara pertama yang mengirim pasukan perdamaian, pasukan wanita Pak, perempuan Pak. Nah ini kan semacam bukan hanya kemanusiaan dalam arti membantu orang untuk tidak bunuh-bunuhan, tidak perang, tetapi juga kemanusiaan dan keadilan di dalam gender equality. Nah, kan itu orang Barat melihat, tak? Orang luar melihat ya. Indonesia ini memang konsisten dengan masalah kemanusiaan dan keadilan tadi. Adil di dalam melihat peran wanita ya. Dalam perspektif gendernya, Pak.
1: Ya.
2: Nah, itu yang kita manifestasikan dalam politik luar negeri, Pak.
1: Ya. Bahkan kita cukup bangga, Pak, ya, masuk dalam peringkat 5 besar dunia dalam pengiriman pasukan perdamaian, bahkan di atas itu. Tiongkok dan Amerika Serikat ini. Yang
2: itu yang
1: kami
2: maksud,
1: tahu,
2: Pak.
1: Iya.
2: Itu yang terbesar kita dan itu nggak ada lain, Pak. Kalau ditanya, ya
1: iya.
2: Kita sering ketemu. Kenapa itu? Itu refleksi dari sila kemanusiaan yang adil,
1: sila kelima.
2: Dan okay. Keadilan sosial dalam rangka gender equality yang pasukan perempuan tadi, Pak.
1: Oke, okay. Baik, Pak Darmansyah. Beberapa waktu lalu kami juga berbincang mengenai hal yang sama dan saat ini bagaimana sih upaya yang harus dilakukan agar nilai-nilai value dari Pancasila itu tidak sekedar menjadi sebuah hafalan atau doktrinisasi, tetapi Pancasila itu berbagai hal, problem solving, dan memang harus ada tindakan nyata. Nah, bagaimana strategi BPIP untuk lebih membumikan Pancasila bagi kalangan muda, bagi masyarakat kita ke depannya ini, Pak?
2: Iya, Pak. Memang itu menjadi semacam concern nasional ya. Ya, bisa saya katakan, ya, kita semua harus melihat fenomena sosial kita dengan keprihatinan bahwa ada aspek kehidupan kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu kita harus akui, Pak. Tetapi jangan juga kita langsung menyalahkan Pancasilanya, Pak.
1: Yeah.
2: Yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana tanggung jawab individu-individu itu di dalam melaksanakan Pancasila. Tidak ada lain, Pak. Masalahnya terletak kepada pendidikan, Pak. Kalau kita bicara pendidikan, siapa yang paling bertanggung jawab? Tidak ada lain, Pak. Dua institusi, Pak. Dua kelembagaan. Lembaga paling kecil di dalam masyarakat suatu bangsa adalah keluarga, Pak. Jadi penanaman nilai-nilai itu dimulai dari keluarga. Dan sampai sekarang pun tetap berjalan itu, Pak. Yeah. Nah, yang kedua, sekolah, Pak. Sekolah formal dan informal. Nilai-nilai Pancasila harus diajarkan sejak awal. Dan pengajarannya jangan penghafalan lagi, Pak. Makanya BPIP, Bapak tanya tadi, perannya apa? BPIP dalam hal ini sudah memperbaharui buku pegangan untuk pedoman Pancasila yang kita sebut BTU, buku teks utama dari PAUD ya, prasekolah itu sampai ke SMA sudah kita cetak dan sudah kita dipergunakan oleh sekolah-sekolah ya. dengan komponennya 30% itu teori seperti yang kita pelajari
1: selama ini ya.
2: 70%-nya adalah praktek, Pak. Dalam arti percontohan bagaimana benar kehidupan Pancasila itu dimanifestasikan dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan masyarakat, dan kehidupan keluarga.
1: Ya.
2: 70%, Pak. Nah, di situ ada contoh-contohnya. Jadi tinggal guru bagaimana menerapkan ini dalam pelajaran sekolah.
1: Ya.
2: Dalam komponen 70%, Pak.
1: Ya.
2: Jadi istilahnya bagaimana kita memudahkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini.
1: Ay.
2: Kalau anak-anak muda diajarin dengan teori-teori filsafat, mana masuk, Pak? Nggak masuk, Pak. Nggak masuk, Pak. Nah, oleh karena itulah kita buat buku melalui digital juga, Pak. Melalui
1: ada juga digitalnya, Pak, ya?
2: Ada juga, kita buatkan. Di dalam buku-buku ada kartunnya kita bikinkan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kelihatan anak PAUD diceritakan filosofi gimana, Pak? Even anak SMA, Pak. Pancasila ini filsafat awalnya dari Bung Karno, kan? Tapi bagaimana membumikannya, kita bumikan dengan sarana, dengan piranti media sosial tadi, tapi komponennya yang sangat akrab dengan anak-anak dan generasi muda. Ngepop istilahnya, Pak. Ngepop, Pak.
1: Nah, gitu. Ya, Pak Darmansyah Jumala, terima kasih, Pak. Menyenangkan ini berbincang, mendapatkan pencerahan besar dari Anda. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita ngobrol lagi, Pak, ya. Terus membumikan Pancasila ini. Terima kasih banyak, Pak Darmansyah, untuk waktunya, Pak. Demikian tadi Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumala.
3: Catatan peristiwa.
4: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murbah. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan, berperang di medan pertempuran, bicara pada forum internasional demi nasib rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajekwesi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Hari lahir Pancasila memperkuat peneguhan ideologi bangsa dalam menjaga persatuan domestik sekaligus kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Laporan selengkapnya oleh Febi Leolede.
1: Peringatan hari lahir Pancasila di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung hikmat melalui upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Belu Senin pagi. Upacara tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kabupaten Belu dan Forkopinda Belu. Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Belu yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Usai pelaksanaan upacara kepada RRI, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan peringatan hari lahir Pancasila menjadikan momentum penting untuk melakukan refleksi bersama guna memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Dikatakan masyarakat perlu terus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan setiap hari, terutama dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah keberagaman yang ada. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menjaga dan merawat kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan, momentum hari lahir Pancasila harus semakin memperkokoh ideologi bangsa, khususnya masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.
2: Kita memperingati hari lahirnya Pancasila, bahwa ideologi Pancasila tidak bisa ditawar. Ini ya ideologi kita. Saya mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang berada di perbatasan, kita harus bangga punya ideologi Pancasila yang saat ini menjadi pegangan hidup kita. Dan ini adalah landasan bernegara untuk semua kita.
1: Sementara Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Belu, Ferdi Talok, mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mempersiapkan generasi muda di wilayah perbatasan agar memiliki kemampuan kognitif yang baik sekaligus karakter yang kuat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Diakuinya pembangunan sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan penguatan nilai ideologi Pancasila agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh berbagai paham yang bertentangan dengan jati diri bangsa.
3: Generasi muda di perbatasan ini sehingga kreativitas yang dia miliki dia bisa jalankan. Kalau generasi muda menjadi terhambat karena memang tidak ada sokongan yang kuat. Nah, ini penting untuk seluruh stakeholder yang ada beri perhatian penuh tentang generasi muda di perbatasan di era globalisasi.
1: Peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Belu menjadikan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, memperkokoh semangat kebersamaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarap pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita masih menunggu sambungan teleponnya bersama dengan pelaku pariwisata dan konsultan bisnis, ada Pak Hari Basuki Cahaya Purnama.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hari,
2: Mas Lukna.
1: Kabar sehat ya, Pak Hari?
2: Sehat.
1: Nah, dalam memaknai Pancasila gitu dalam kehidupan sehari-hari ini, bagaimana dari sektor pariwisata? Sehari melihat kondisi saat ini, apakah masih relevan dengan nilai-nilai Pancasila?
2: Ya, terus terang kalau tidak ada Pancasila, mungkin pariwisata akan berjalan sangat sulit ya. Karena kita bicara soal Pancasila, kita berbicara soal toleransi, saling kebebasan, berkeyakinan, dan kita saling menghargai, saling peduli sesama, dan menjaga kerukunan. Jadi tanpa ini pariwisata tentu saja tidak akan bisa berjalan. Karena kita tahu bahwa pariwisata ini membutuhkan banyak pengertian ya. Karena orang yang datang, misalnya turis-turis asing yang datang, otomatis kita tahu ya mereka itu, contoh yang sangat simpel, mereka itu minum alkoholnya itu lebih banyak daripada minum air gitu ya. Kalau kita tidak mempunyai nilai Pancasila, tidak mempunyai nilai toleransi yang tinggi, menurut kita ya waduh, ini bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada hal-hal yang menurut saya sangat menarik ya. Artinya ketika kita bicara tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya disana banyak sekali berbicara tentang toleransi beragama gitu.
1: Oh iya.
2: Jadi ya hal-hal seperti itu. Jadi buat kita ya sangat senang sekali dengan ideologi Pancasila lah. Makanya ini adalah salah satu backbone pendukung daripada nilai dari Pancasila dan terjadinya pariwisata di Indonesia.
1: Nah Pak Ari, kalau bagaimana cara menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dengan pelestarian budaya dan lingkungan? Karena kalau kita lihat ya juga di pembangunan destinasi wisata yang besar, ini juga terkadang juga mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Ini bagaimana?
2: Jadi begini, mungkin agak sedikit diperclear ya, bahwa mengganggu hak-hak masyarakat itu seperti apa gitu ya. Jadi saya dulu pernah menganjurkan satu sistem dalam pariwisata, artinya pariwisata itu harus mempunyai seorang peta pariwisata.
1: Okay.
2: Begini, kenapa kita melakukan peta pariwisata? Karena di Indonesia ini kan cukup majemuk ya, artinya penduduknya itu beragam dan banyak beragama. Memang sebagian tentu saja dengan kepercayaan-kepercayaan mereka yang sebenarnya tidak welcome mungkin ya, dengan adanya turis yang datang minum bir dan sebagainya. Tapi di sisi lain ya sebagian orang ya welcome saja gitu ya. Jadi nah ketika kita membuat satu sistem yang namanya peta pariwisata ya, artinya daerah-daerah mana saja yang kita turis untuk dikunjungi gitu ya. Jadi berapa daerah-daerah tertentu yang dimana pantainya bagus, pariwisatanya bagus, dan masyarakatnya juga terbuka untuk apa segala macam lah, aktivitas-aktivitas dari luar. Nah itu akan sangat bagus gitu. Jadi kita ambil contoh aja, ini saya belajar tentang hal ini di Brazil ya. Di Brazil misalnya kita ambil contoh di daerah Rio de Janeiro gitu kan. Nah itu kan sangat bahaya sekali itu daerah-daerah tersebut kalau kita keluar dari pada peta pariwisata ya, artinya daerah-daerah yang di luar daripada objek wisata yang punya public transportasi, punya sistem transportasi yang bagus untuk turis segala macam. Nah, ketika kita keluar naik bus misalnya, kita menghilangkan dirilah naik bus, asal naik bus aja. Nah, kita akan jatuh ke daerah-daerah yang sangat kumuh yang rumahnya itu masih dari kardus-kardus gitu, dan keselamatan kita juga tidak dijaga gitu. Jadi itulah pentingnya para pelaku pariwisata untuk melakukan satu hal, menyiapkan lokasi-lokasi yang memang secara budaya, secara culture mereka bisa menerima orang asing, karena keuntungan kita tentu saja tujuannya mendatangkan devisa negara tanpa harus ya mengganggu atau tanpa harus membuat masyarakat yang ada di satu tempat lah dengan keyakinan mereka yang terganggu begitu.
1: Nah kalau kita lihat ini kalau wisatawan mancanegara ini cukup banyak gitu ya, datang ke tanah air menikmati keindahan alam Indonesia. Tapi bagaimana untuk wisatawan lokalnya sendiri, Pak Hari? Sejauh ini apakah memang masih cukup banyak mengunjungi destinasi wisata lokal, atau memang lebih banyak ke luar negeri?
2: Jadi begini ya, secara fundamental bahwa ketika kita bicara tentang pariwisata, itu seluruh negara itu sepakat pariwisata itu adalah mendatangkan devisa masuk ke dalam negara. Jadi sebenarnya mereka itu mengutamakan turis-turis dari luar masuk ke negaranya, karena itu mereka bawa dolar ya, masuk devisa tanpa pengeluaran gitu ya. Nah, kalau untuk turis lokal juga itu juga sangat bagus, tapi itu juga digunakan untuk pemutaran uang gitu ya. Jadi bagaimana kita berputar uang di satu destinasi, nah itu juga bukan berarti tidak diprioritaskan ya, tapi tetap kita jalankan bagaimana turis lokal ini berinteraksi dari satu daerah ke daerah lain gitu. Nah, ditambah lagi memang banyak sekali orang Indonesia juga yang keluar negeri ya. Ya itu karena memang selain perekonomian, saya tidak mengatakan bahwa perekonomian dalam arti bagus ya, tapi dalam arti mereka mempunyai kemampuan. Dan yang uniknya lagi gitu, kadang-kadang pesawat domestik ini lebih mahal daripada ya pesawat luar negeri ya.
1: Jadi kurang mendukung ya.
2: Betul, jadi akhirnya mereka pikir ya kenapa tidak kita ke luar negeri gitu. Dan lagi pula namanya generasi milenial dan generasi Gen Z ini kan adalah generasi yang, kita jangan lupa, mereka ini adalah generasi yang sangat global ya. Artinya mereka adalah generasi yang sangat influence dari luar negeri, dari mana, dan mereka sangat terbuka untuk globalisasi ini begitu.
1: Nah, kalau kita lihat, kalau dari, saya geser ke sektor bisnis boleh ya, Pak Hari ya. Kalau boleh, kita boleh lihat juga anak muda lebih menyukai brand-brand luar dibandingkan brand-brand lokal nih. Bagaimana Pak Hari melihat ini?
2: Ya, jadi saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini ya. Tapi menurut saya begini, pertanyaannya adalah untuk menaikkan satu brand ya, satu brand ya, dalam misalnya kita anggaplah produk atau satu tas gitu ya. Pertanyaan saya itu adalah seberapa besar dukungan, ya kita bicara dukungan dalam arti pemerintah, sebagian besar yang akan membantu mereka, UMKM ini untuk naik, untuk global gitu. Jadi saya ambil contoh ya kalau kita bicara soal Italia, ya orang Italia juga dia fanatik dengan brandnya mereka begitu ya. Karena mereka anggap wah punya brand-brand Italia ini memang kualitasnya bagus dan terjamin. Itu melewati banyak faktor ya. Pertama faktor tentu saja media sosial ya, yang didukung tentu saja dibantu oleh pemerintahan, di mana mereka itu membuatkan tempat ya, bahkan ada banyak pemerintah-pemerintah itu yang benar-benar mendukung ya, apa mayornya ya, terutama misalnya di sana tuh gubernur atau bupati yang benar-benar mendukung, di mana-mana mereka tanda kutip ya itu membawa tas-tas itu gitu. Jadi ada pertemuan nasional, pertemuan internasional, mereka dengan bangga membawa itu gitu. Nah, kita balik lagi sendirilah, kalau pemerintahan kita sendiri itu tidak mempunyai satu tidak merasa punya satu tanggung jawab atau kewajiban untuk memperkenalkan produk dalam negeri atau mengangkat produk negeri ya, jadi bagaimana kita mengharapkan masyarakat untuk mengangkat gitu. Jadi namanya mengangkat satu produk itu kan nggak bisa hanya masyarakat NTT, itu juga harus didukung oleh pemerintahan. Nah, itu saya terus terang sampai hari ini ya, saya juga gregetan ya kalau kita bicara soal brand ya. Kenapa sampai hari ini ya, sampai detik ini di Indonesia itu tidak pernah mengangkat satu brand ya, yang artinya wah, anggaplah sebagai penghargaan ya, bahwa brand terbagus di Indonesia dengan kualitas terbagus, dengan produk terbagus yang perlu diangkat, yang perlu kita kerjasama semua pihak untuk mengangkat brand ini gitu. Jadi kan nggak ada gitu ya.
1: Di support penuh begitu ya.
2: Betul. Saya ambil satu contoh ya. Sebenarnya ini menarik ya. Di luar daripada kasus-kasus yang ada ya, kita sebutkan saja nama perusahaannya seperti Sritex gitu ya. Itu Sritex itu adalah satu produk brandnya. Saya tidak mengatakan bagaimana mereka korupsi atau tidak ya di luar itu. Tapi produk Sritex ini sangat luar biasa dipakai. Mungkin banyak yang tidak tahu ya. Artinya dia membuat baju peluru ya, baju peluru yang diterima oleh United Nations. Jadi seluruh Eropa, orang Eropa itu menggunakan produk mereka, dan mereka dapat award berkali-kali di Eropa sebagai produk yang produk anti peluru, produk yang diterima di bawah naungan United Nations dan di bawah naungan European Union gitu ya. Jadi ini ada hal yang orang tidak tahu gitu ya, di luar daripada sistemnya lah ya. Nah, itu yang saya pikir kalaupun banyak terjadi produk-produk Indonesia yang benar-benar tanda kutip, wah, digembar-gemborkan di luar negeri, atau yang benar-benar dari luar negeri mengangkat produk itu, harusnya di dalam lokal itu kita harus mengangkat 2-3 kali lipat daripada yang diberitakan di luar begitu. Nah, tapi saya melihat lagi, balik lagi, nah, apakah kita mempunyai keinginan untuk mengangkat satu brand? Apakah nanti brand itu nanti dianggap, oh ini pun brand swasta, oh ini kan kita pemerintah nggak dapat apa-apa atau apa? Nah, itu kan satu hal yang saya bilang, ya itu ya tidak harus ada di dalam pikiran kita begitu. Ya, saya setuju sekali bahwa sebenarnya di sisi lain, ya kita sama-sama tahu bahwa produk-produk dari China itu kualitasnya bagus dan harganya sangat murah, apalagi yang terakhir-terakhir ini banyak sekali baju-baju yang tanda kutip bekas gitu ya, atau second hand itu yang dijual di Indonesia gitu kan. Namun di sisi lain menurut saya bahwa betul, kalau misalnya ini berlangsung, karena memang kualitas kita juga harus bisa bersaing dan compete. Pertanyaannya adalah bahwa kalaupun misalnya ada produk Indonesia yang bisa berkompetisi dengan luar, apa yang kita lakukan untuk mendukung mereka, kan begitu kan? Ya. Jadi saya rasa, nah itu yang poin penting, apa yang sudah kita lakukan untuk mendukung brand-brand ini. Saya lihat banyak sekali tas-tas juga yang bagus ya, yang juga sudah diekspor. Ini kebetulan Pak Madya di Bali, saya tahu ada Nilu dilantik yang sepatunya juga biasa sudah diekspor ke negara lain gitu. Banyak sekali, dan saya setuju sekali gitu. Batik ini adalah satu kebanggaan Indonesia. Saya hampir setiap hari ya, Senin sampai Jumat pakai batik gitu ya. Jadi ketika saya pakai batik luar negeri, mereka sangat terkagum-kagum dengan motif bunga dan histori sejarah ya. Bahkan batik saya itu ada wayangnya dan sebagainya. Tapi balik lagi sekarang adalah bahwa dengan adanya batik-batik ini, kenapa, apa yang kita harus lakukan gitu? Saya pernah dulu suggest ya, apa, menyarankan batik itu harus kita carikan seorang apa namanya ikon ya, batik ikon siapa misalnya ya. Bapak batik misalnya,
1: brand ambasadornya gitu ya.
2: Betul, brand ambasador, betul, karena orang tidak mengerti pentingnya sebagai ikon, pentingnya dibuatkan patung namanya sacramentation teori ya, itu banyak orang yang tidak mengerti. Nah, saya katakan kenapa tidak kita carikan satu ikon Bapak batik, yaitu generasi orang akan bilang, oh batik. Nah, saya kemarin kandidat saya ya, maaf ya, mungkin setuju atau tidak, kandidat saya itu adalah Pak Iwan Tirta gitu ya, apa, ya karena ya, batik Iwan Tirta itu luar biasa, dan dia juga tidak keturunan, dia punya apa, dia adalah orang Indonesia pertama yang berani membuat laki-laki pakai batik, nah, gitu kan? Jadi historinya gitu, tapi namanya dia tidak pernah diangkat dan sebagainya. Nah, balik lagi mengenai Pancasila, yang menurut Bapak bilang kenapa sebenarnya Pancasila itu apa?
1: Banyak
2: ya? Itu
1: butir-butir dan arus yang diamalkan gitu ya. Baik.
2: Betul,
1: nah,
2: betul.
1: Pak Hari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Hari.
2: Ya, makasih.
1: Dengar pelaku pariwisata dan konsultan bisnis Hari Basuki Cahaya Purnama.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Topik spesial di mana pahlawan perintis kemerdekaan dalam kenangan keluarga. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Agus Tanzil Sahruza. Beliau anak dari Zohan Sahruza yang merupakan perintis kemerdekaan dan cucu pahlawan nasional Haji Agus Salim.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus Tanzil, ya, kabar sehat ya Pak?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, Pak, kalau kita berbincang terkait dengan pahlawan nasional gitu ya, Pak Haji Agus Salim ini juga kan dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual gitu ya, bangsa yang sangat menonjol. Dan mungkin bisa Bapak jelaskan atau ceritakan sedikit gitu asal-usul dan latar belakang pendidikan beliau.
6: Oh, baik. Jadi Agus Salim kecil itu sempat sekolah di ELS ya, Eropis Lager School ya. Karena ayahnya itu adalah Hufs Jaksa, jaksa kepala di Riau ya, sehingga dia mendapat privilege untuk bisa sekolah di sekolah Eropa ya, Eropa. Kemudian juga di HBS di Jakarta, Huger Burger School. Dan dia sempat menjadi lulusan terbaik di sekolahnya itu. Dari semua 3 HBS yang ada di Hindia Belanda, di apa, Nusantara itu, di Jakarta, Bandung, Surabaya. Jadi dia termasuk murid yang sangat cerdas. Jadi waktu kecil di ELS itu, saking cerdasnya itu, sampai gurunya tuh melihat nih tulang-tulang bakat orang pinter.
1: Udah terlihat ya.
6: Mau di inilah, di kekepin gitu sama gurunya. Dia minta izin supaya Agus Salim kecil itu bisa tinggal sama dia. Tapi bapaknya gak kasih ya. Tapi dia kasih boleh, tapi asal maghrib udah sampai di rumah. Gitu. Jadi itu memang perjalanannya. Bahkan Agus Salim begitu cerdasnya ya. Dia mendapatkan jawaban-jawaban itu sangat puas dari guru-gurunya yang orang Belanda. Tapi di lain pihak dari guru agamanya itu dia banyak kecewa gitu kan. Karena guru-gurunya itu kurang pandai lah gitu untuk menjelaskan. Sehingga dia sempat menjadi agnostik ya. Jadi meragukan Tuhan segala macam gitu ya. Jadi dia karena saking pinternya terus pertanyaan-pertanyaan kritisnya itu tidak bisa dijawab dengan memuaskan. Coba dia cuman satu pegangannya. Kok bapak ibunya kok sangat taat dalam apa memeluk agama Islam itu gitu ya. Jadi dia masih tetap bersabar untuk tidak meninggalkan Islam itu. Sehingga di kemudian hari ibunya sangat berpengharapan dia mau menerima tawaran kerja di Jeddah. Di konjen Belanda, bukan Hindia Belanda tapi Belanda di Jeddah. Karena di situ di Mekah itu tinggal pamannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya. Yang juga guru dari Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Jadi diharapkan ibunya dia bisa mendapatkan pemahaman tentang Islam dan Al-Quran yang paripurna lah di situ.
1: Akhirnya itu ya yang membuat Pak Haji Agus Salim ini juga mendalami ilmu agama itu.
6: Iya, karena di situ karena dia juga sangat berbakat untuk cepat menguasai bahasa ya. Dia bukan hanya menguasai bahasa Arab, tapi bahasa Arab Al-Quran dia kuasai. Sehingga dia bisa memahami Al-Quran dari sumbernya yang hulu, yang paling itu ya, bukan dari terjemahan, bukan dari apa namanya tafsir segala macam gitu.
1: Nah ini kan kalau beliau juga masuk ke Syarikat Islam dan juga peran kepemimpinannya, bagaimana awal mula Haji Agus Salim ini masuk ke dunia pergerakan khususnya bergabung dengan Syarikat Islam ini?
6: Ya sebetulnya sesudah dia balik dari Jeddah itu ada sekitar 5-6 tahun dari situ. Dia sempat mendirikan sekolah Holland Inland School di apa di kampungnya gitu. Tapi waktu dia mencari sertifikat untuk mengajar itu dia nggak lulus gitu. Dan jatuhnya karena bahasa Belanda. Jadi dia jatuhnya karena bahasa Belanda. Tapi ya memang tahu bahwa dia diganjal lah gitu. Karena apa dia begitu menguasai bahasa dan dan bukan hanya Belanda kan, Jerman, Perancis, Inggris, segala macam. Nah terus akhirnya dia kerja di beberapa tempat, akhirnya dia menjadi penerjemah di PID, Polisi Belanda. Nah pada saat itu ada kabar-kabar gitu bahwa Pak Cokro Aminoto itu akan memberontak gitu digunakan oleh Belanda, Jerman dan Turki, gitu. Jadi dia disuruh memata-matai Pak Cokro dan Syarikat Islam.
7: Oke.
6: Okay. Nah dia sendiri sebetulnya udah bilang bahwa tidak mungkin hal itu akan dilakukan oleh Pak Cokro, gitu. Karena bersenjata itu bukan kemampuan mereka, gitu kan?
7: Iya. Yeah.
6: Jadi yang akan jadi korban itu adalah umatnya, gitu. Ya. Jadi dia pikir nggak mungkin. Tapi tetap disuruh pergi ke sana. Dia bahkan bilang bahwa kalau saya ke sana bisa jadi saya bergabung dengan mereka.
7: Oke.
6: Okay. Karena itu habitat saya. Gitu kan. Dia ternyata benar. Sampai di sana dia jadi malah bergabung di Syarikat Islam.
1: Iya. Sempat beredar isu bahwa beliau adalah mata-mata Belanda. Ya, bagaimana fakta sebenarnya menurut catatan sejarahnya?
6: Ya itu karena ditugaskan oleh
1: tadi itu ya.
6: Cuman kan musuhnya Belanda kan bukan Indonesia.
7: Oke.
6: Okay. Ya kan? Waktu itu kan yang berkuasa kan memang Hindia Belanda.
7: Iya.
6: Nah, dia disuruh memata-matai karena Syarikat Islam ini atau Pak Cokro ini akan dimanfaatkan oleh Jerman.
7: Oke. Okay.
6: Untuk melawan Belanda. Jadi lawannya tuh bukan Indonesia, Indonesia belum ada. Jadi tapi tetap dijadikan mata-mata, tapi dia akhirnya malah bergabung dengan Syarikat Islam.
1: Iya. Nah, Pak Gus Tansil, dalam perjalanannya beliau di memimpin Syarikat Islam ini kan tentunya juga Pak Haji Agus Salim ini sering menghadapi pertentangan gitu ya. Salah satu yang paling besar itu adalah perbedaan pandangan dengan golongan komunis gitu. Bagaimana dinamika yang terjadi ini? Kalau sejarah Pak Haji Agus Salim di kepramukaan dan juga tadi bagaimana beliau menurunkan apa semangat perjuangan ke anak cucu. Silakan.
6: Jadi Haji Agus Salim itu yang menemukan kata Pandu.
7: Iya.
6: Gitu ya. Dulu ada Natipai ya, National Pathfinderai gitu ya. Itu Pathfinderai itu dia carikan padanan katanya itu di Indonesia dengan Pandu. Itu jadi apa namanya? Sangat dihargai gitu, ada istilah sendiri gitu kan. Nah, itu sampai sekarang juga diakui, bahkan saya pernah datang ke tempat itu di

0: melarang penggunaan istilah Pathfinder ya.
1: Pathfinder.
0: Iya. Nah kalau tadi Pak Wibi di Makassar ini terkait dengan Serikat
1: Dagang Islam. Iya. Ya memang pada tahun 1905 itu Haji Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam, SDI. Itu adalah satu kekuatan yang dibangun untuk melawan penjajah ataupun Cina.
0: Iya.
1: Karena pedagang-pedagang dari dalam negeri, khususnya waktu itu di Solo ya, di Laweyan itu, mereka itu kan dijadikan apa, warga negara kelas 3 gitu. Nah itu untuk memperjuangkan itu, Pak Haji Samanhudi itu mendirikan SDI, ya. Syarikat Dagang Islam. Tapi terus kemudian diperluas, bukan hanya dagang, tapi politik dan untuk Indonesia gitu. Maksudnya terus diserahkan kepemimpinannya ke Pak Tjokro Aminoto. Terus dibuat namanya berubah dari SDI jadi SI.
0: Oke.
1: Syarikat Islam.
0: Syarikat Islam. Itu sejarahnya. Itu. Ini bagaimana Pak Haji Agus Salim ini menurunkan sifat ataupun kepemimpinan dari anak ke cucunya ini bagaimana?
1: Oh iya, iya. Memang kalau Agus Salim itu di keluarga ya. Itu dia kan banyak membina orang-orang muda ya, aktivis-aktivis muda. Jadi kayaknya tuh ada pembagian coupling. Jadi kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu membangun pesantren-pesantren di pedesaan, ya. Kalau Kiai Haji Dahlan membuat sekolah-sekolah di perkotaan, kalau Haji Agus Salim tuh dia membina orang-orang pejuang-pejuang yang lulusan Barat, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Lulusan sekolah-sekolah apa Belanda. Maksud tuh dia mendampingi Muhammad Rum, ya. Mr. Syafruddin Perwira Negara, Muhammad Natsir, Kasman Singodibejo, Sukiman Wiro Sanjoyo gitu. Nah itu mereka kalau datang ke rumah gitu ya, untuk diskusi politik gitu, Agus Salim itu tidak pernah mendikte.
0: Oke.
1: Jadi dia membuat dinamika berpikir sehingga si orang ini menemukan sendiri jawabannya gitu. Jadi tidak digurui gitu.
0: Tapi melatih untuk berpikir gitu ya.
1: Digiring.
0: Iya,
1: gitu,
0: digiring. Ya,
1: gitu. Jadi mereka tuh sangat senang gitu, karena Agus Salim dia tidak merasa punya murid,
0: ya.
1: Tapi yang mereka ini merasa dia gurunya, gitu kan. jadi itu ya. Dan terus mereka ini tamu dia tuh tamu keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi anak-anaknya ikut menemui, ikut jadi berkenalan. Bahkan di kemudian hari sesudah Haji Agus Salim meninggal gitu ya, waktu ada oma nenek ya, kalau misalnya dikunjungin oleh kawan-kawan seperjuangan kakek gitu, itu anak cucunya tuh yang ada ya ikut duduk gitu. Jadi kita terbiasa berhubungan gitu ya, dan saya ya sangat mensyukuri saya sempat berhubungan secara ini ya, dengan Muhammad Rum, ya, dengan Pak Natsir, dengan Pak Syafruddin, Pak Sarjan, segala macam tuh. Jadi sering ketemu, ikut mendampingin orang tua gitu, bisa ngobrol gitu. Jadi tahu cerita-ceritanya segala macam. Terus kemudian juga kalau baca-baca sejarah tuh seneng juga gitu kalau misalnya, oh ini seperti cerita yang itu,
0: cocok-cocok. Jadi nyambung ya.
1: Dan juga kita juga terasa kepanggil juga lah untuk bukan hanya menjadi keturunan biologis, tapi juga keturunan ideologis lah untuk melanjutkan perjuangannya gitu.
0: Nah ini yang tadi ya, Pak Agus Tansil, bagaimana dalam perjalanan memimpin Syarikat Islam itu kan, Haji Agus Salim ini sering menghadapi pertentangan gitu ya, kan salah satu yang paling besar adalah perbedaannya pandangan dengan golongan komunitas, komunis. Bagaimana dinamika yang terjadi ini?
1: Ya, memang pada waktu itu ya, Semaun dan Darsono itu pimpinan Syarikat Islam dari Semarang ya, itu mau membuka Syarikat Islam itu untuk semuanya gitu ya. Gitu. Dan memang kalau dilihat memang golongan komunis itu sangat militan ya.
0: Okay.
1: Gitu, memang sangat militan. Jadi Semaun Darsono berpikiran bahwa ini harus diperluas lagi nih. Harus bisa melibatkan sebanyak mungkin.

0: orang gitu ya. Jadi lebih ke arah bisa berbagai macam itu ya. Cuman buat Agus Salim tuh ada apa ya, kisi-kisi gitu ya, bahwa tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.
1: Iya.
0: Nah, di situ ada terjadi
1: perdebatan
0: per ini. Akhirnya ya itu. Akhirnya diadakan disiplin organisasi gitu. Untuk ini mau di komunis atau mau di syarikat Islam gitu. Waktu itu membuat SI yang terus disebut SI merah gitu. Ya. SI putih gitu ya. Tapi akhirnya ya pisah betulan jadi.
1: Oh, iya, ini saya menarik. Jujur saya juga bangga Pak Gus Tanzil gitu ya, bisa berbincang dengan Bapak gitu ya, cucu pahlawan nasional. Kalau pendengar Pro 3 RRI mungkin selama ini mendengar tadi memori kolektif bangsa yang tadi kita putar, bagaimana sejarah Jago Salib ini. Nah, ini bagaimana tadi pertanyaan Bu Marwati, apa nilai-nilai yang memang masih dijaga?
0: Jadi kalau Agus Salim itu ya, dia tuh mementingkan silaturahim ya. Jadi sampai sekarang ini kami terus menjalin hubungan dengan kawan-kawannya kakek ya, sampai dengan anak cucunya segala macam. Dan bahkan saya dulu lebih dulu ketemu bapak-bapaknya daripada anak-anak. Sekarang saya bertemu dengan anaknya Pak Natsir, Pak Syafrudin. Dulu waktu Pak Natsir, Pak Syafrudin kalau datang menjenguk nenek itu, saya ikut duduk, ikut ngobrol.
1: Itu gitu. Sudah terbentuk ini Pak, IKPNI itu belum?
0: Ya IKPNI sih ada tahun 70 berapa gitu ya. Sekarang ini udah 40 tahun ya. Jadi kan orang tuh mendapat gelar pahlawan tuh sesudah meninggal. Jadi gelar pahlawan itu diberikan secara anumerta. Jadi seperti ungkapan Haji Agus Salim. Agus Salim tuh mengatakan bahwa janganlah dipuji suatu hari sebelum datang maghribnya. Karena kalau di Islam hari itu pergantiannya itu di maghrib.
1: Di maghrib,
0: bukan jam 12 malam.
1: Iya.
0: Jadi orang tuh jangan dipuji kalau masih apa tuh belum, kita belum tahu nantinya gimana gitu. Maka itu pahlawan itu gelarnya tuh diberikan sesudah yang bersangkutan meninggal. Mungkin saya sedikit menceritakan bahwa kan orang suka ngomong di Taman Makam Pahlawan. Memang persyaratan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan itu orangnya tuh memiliki bintang Mahaputra atau bintang Republik atau bintang Gerilya gitu. Tapi udah pasti belum tentu pahlawan karena pengangkatan pahlawan kan sesudah meninggal. Jadi pada saat meninggal kan belum ditetapkan sebagai pahlawan. Maka itu persyaratan di Taman Makam Pahlawan itu bintang-bintang itu. Tapi yang lebih penting lagi bahwa para pejuang, para pahlawan itu mereka berjuang itu karena panggilan nurani. Bukan karena supaya nanti kelak dijadikan pahlawan atau dikasih bintang, bukan itu. Gitu. Maka dari itu pahlawan pejuang yang sesungguhnya tuh memang ikhlas dia berjuang itu, nggak mengharapkan sesuatu nantinya. Maka itu kembali lagi ke Bu Marwati. Jadi saya dengan ini ya terus berusaha melanjutkan perjuangan kakek saya gitu ya. Juga yang penting juga menjaga kehormatannya gitu, sehingga dalam perilaku, dalam keberpihakan, ya, dan juga kakek itu orang yang aktif gitu. Jadi saya juga berusaha di berbagai itu menjadi bagian yang aktif gitu. Gitu. Bagian yang aktif, berbuat, bagian yang itu kita usahakan lah seperti itu gitu. Jadi nilai-nilainya seperti itu. Yang paling penting tuh bahwa kalau di mana kita berada tuh harus mendatangkan kegembiraan. Yang bukan artifisial gitu, tapi yang betul-betul membawa kegembiraan, kesenangan gitu. Karena juga Agus Salim itu juga sering senang bergurau juga gitu. Jadi membuat sesuatu tuh nggak terlalu
1: kaku,
0: nggak feodal, nggak kaku.
1: Gitu. Nah, kita tadi teruskan untuk terkait dengan yang SI. Ada mungkin ada upaya pengkotak-kotakan itu ya. SI merah, SI putih gitu ya. Nah, akhirnya itu berkelanjutan jadi keputusan akhirnya adalah pemisahan atau seperti apa?
0: Jadi disuruh pilih gitu. Mau di komunis atau mau di SI
1: gitu. Oh, gitu.
0: Gitu. Jadi Semarang Darsono akhirnya terpisah gitu ya, dari situ gitu.
1: Nah, peran beliau setelah Cokro Aminoto wafat itu seperti apa? Tahun 1934.
0: Ya. Jadi Pak Cokro itu meninggal tahun 34. Ya. Ya. Jadi gini, pada saat Agus Salim ditugaskan untuk memata-matai Pak Cokro,
1: ya. Ya,
0: dan beliau sebetulnya udah bilang sama kantornya, saya kalau kesana bisa jadi saya bergabung, karena ini habitat saya, dibilang gitu. Nah, waktu dia ketemu sama Pak Cokro, terus diajak ikut di rapat umum Pak Cokro dengan anggotanya gitu. Pak Cokro pidato dengan sangat dahsyat. Pidatonya, ya kalau saya tahunya Bung Karno yang dahsyat pidatonya. Tapi kalau menurut apa orang-orang tua kita itu, Pak Cokro itu lebih dahsyat lagi, dan Bung Karno belajar dari Pak Cokro.
1: Oh gitu, berapi-api gitu semangatnya.
0: Dan pemilihan kata-katanya, retorikanya, segala macam. Jadi sesudah Pak Cokro pidato, sorak-sorai gemuruh gitu. Setelah selesai, Pak Cokro tuh ngajak Pak Agus Salim ya, untuk membelah lautan manusia audiensnya itu. Nah, waktu dia jalan ke situ, itu tersibak lah kayak orang pakai tongkat Nabi Musa gitu ya, membelah lautan gitu ya. Tapi orang-orang itu pada mencium-cium kaki Pak Cokro itu.
1: Oh, okay.
0: Karena Pak Cokro itu dipercaya sebagai ratu adil gitu. Jadi apa namanya, raja tanpa pahkota kan. Jadi dicium-cium. Begitu sampai di ujung, dia tanya sama Agus Salim. Bagaimana menurut Pak Haji lihat suasana seperti tadi? Wah, sungguh mengagumkan gitu. Tapi sekaligus mencemaskan. Gitu. Kenapa? Ya, mengagumkan karena apa, Bapak dipuja sedemikian rupa gitu. Itu luar biasa gitu, mengagumkan. Nah, menyemaskannya ya itu karena jarang orang yang dipuja sedemikian rupa itu akan tetap tawadu.
1: Iya, gitu. Iya, iya.
0: Nah, pada saat itu Pak Cokro langsung bilang, wah, saya perlu Pak Haji nih untuk memperingatkan saya itu, untuk menjaga, karena dia juga tidak feodal, Pak Cokro itu. Gitu. Jadi malah dia ajak Agus Salim untuk langsung bergabung, bahkan diajak menjadi duit tunggal. Jadi Pak Cokro ketua, dia wakil ketua. Itu. Jadi disitulah pertama kali terus dia jadi bergabung di Syarikat Islam. Jadi pada saat tahun 34 Pak Cokro meninggal, Agus Salim menggantikan. Gitu.
1: Ya, ini menarik ya. Ini banyak gagasan Haji Agus Salim gitu, yang ternyata ini sangat relevan jika dilihat dengan kondisi politik masa kini. Apa pemikiran besar yang ditinggalkan oleh beliau ini
0: untuk kondisi sekarang ini?
1: Iya.
0: Kalau Agus Salim itu ya, dia tuh pegangannya tuh adalah kita mencintai negeri kita.
1: Iya.
0: Itu karena Allah. Gitu ya. Bukan karena negaranya makmur, punya sumber daya alam yang kaya, bukan itu, tapi semuanya tuh dia kembalikan ke Allah.
1: Iya.
0: Yang tadinya dia agnostik ya, hampir agnostik. Akhirnya dia hanya bersandarkan diri pada Allah. Dia hanya menempatkan apa-apa itu karena Allah. Maka itu yang jadi perjuangan beliau itu adalah kemanusiaan. Dan dia pegang terus betul bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi membawa kedamaian. Gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang tidak membawa kedamaian itu artinya gak benar. Jadi itu yang dipentingkan oleh Agus Salim, sehingga pada saat kita merdeka, kan syarat berdirinya negara itu kan selain ada wilayah, ada pemerintah, ada rakyat.
1: Iya.
0: Tapi juga harus ada pengakuan dunia internasional.
1: Oh iya.
0: Nah, Terus Agus Salim menggunakan jaringannya, networknya gitu, network Islam dunia itu untuk masuk ke negara-negara Islam di Timur Tengah gitu ya, untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Jadi maaf. 1 Juni 1947 itulah pertama kali dapat pengakuan kedaulatan dari Mesir.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, terus dia maraton ke abis Mesir ke Lebanon. Terus abis itu Syria, terus Afghanistan, terus Saudi Arabia segala macam. Nah, setelah mendapatkan banyak itu akhirnya jadi dunia internasional jadi
1: mengakui.
0: Mengakui, melihat itu.
1: Iya.
0: Kemudian enggak lama sudah itu beliau mendampingi Sultan Syahrir, Perdana Menteri waktu itu. Terus waktu itu udah bukan Perdana Menteri ya sebetulnya. Tapi terus bicara di Lake Success di Amerika itu. Itu Syahrir pidatonya dahsyat sekali itu gitu. Malah waktu itu di New York Herald Tribune itu bilang bahwa ini bom dari Asia. Pidatonya itu. Dan itu juga dengan kemampuan lobby timnya itu ya. Itu akhirnya mulailah pengakuan kedaulatan itu satu persatu negara-negara internasional memberikan pengakuan.
1: Ini menarik ya, karena beliau juga terkenal sebagai diplomat ulung gitu ya. Ya, ini kan tadi bagaimana kita sudah melihat ataupun mendengar gitu ya, bagaimana sosok Haji Agus Salim ini begitu kritis gitu ya. Dan ada hal yang unik ini disampaikan sejarawan Asfi Warman Adam. Mengapa Belanda tidak pernah menangkap Haji Agus Salim, padahal beliau ini sangat kritis ini. Silakan, Pak.
0: Ya, memang Agus Salim itu orangnya tuh sangat taktis dan santun.
1: Ya.
0: Dan dia kontrol dirinya tuh kuat. Gitu ya. Bisa mengontrol emosinya, kontrol dirinya itu memang luar biasa. Jadi dia menyerang tajam ya. Tapi kata-katanya tetap santun.
1: Okay.
0: Jadi pernah dia menulis artikel. Setiap dia menulis artikel, itu si pemilik surat kabarnya tuh ditegur oleh pemerintah India Belanda. Gitu, karena tulisan itu. Satu waktu dia ditegur. Coba mana tulisan yang kamu mau sampaikan? Dia tunjukkan gitu. Terus dibaca, kalau kamu masukin tulisan ini, kamu akan saya pecat. Dia bilang gitu, kata si pemilik. Terus dia bilang salahnya di mana?
1: Ya.
0: Tolong tunjukkan salahnya, saya akan ganti. Gitu. Ya nggak ada salahnya gitu. Tapi tidak menyenangkan pemerintah.
1: Karena terlalu berani itu ya.
0: Nah kalau pemerintah mau saya menyenangkan pemerintah, bikin senang rakyat, pasti tulisan saya bagus. Jadi terus waktu itu ditegur dia, kalau kamu tulis masukan ini juga kamu akan saya pecat. Tapi karena dia lihat tidak ada salahnya, dia tetap dia masukkan. Tapi dia bikin surat pengunduran diri dulu.
1: Oh, okay.
0: Gitu. Jadi begitu dimuat, si pemilik surat kabarnya tuh lihat dimuat, dia datang mau dipecat, dia udah kasih surat pengunduran diri. Gitu. Terus dikatain dia sama si pemilik surat kabar tuh. Kamu pikir kamu orang paling pandai di dunia ini, gitu. Terus dia bilang tentu saja di dunia ini banyak yang lebih pandai dari saya, gitu. Tapi masalahnya saya belum ketemu satu pun dari mereka.
1: Menarik ya kata-katanya. Nah, tapi kalau apa nih, Pak Agus, pesan utama yang bisa kita teladani dari sosok Haji Agus Salim?
0: Jadi ya, buat Haji Agus Salim itu kalau yang saya lihat, saya pelajari juga dari om-om saya, dari segala macam itu. Bahwa harus ada respect terhadap orang. Ya, kita harus menghormati orang itu, meskipun kita berbeda pendapat atau apa. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri. Gitu.
1: Yeah.
0: Seberapa marahnya kita, seberapa gak sesuainya kita, kita harus tetap jaga itu. Itu sebetulnya juga sesuatu hal yang saya upayakan betul bisa gitu ya. Jadi kita tetap menjaga kehormatan lawan bicara kita. Kan dulu bicara gak bebas ya. Sekarang bicara bebas tapi orang gak menjaga
1: ya.
0: Kesantunan.
1: Wah, setuju sekali itu.
0: Gak menjaga respect ke orang itu.
1: Iya.
0: Karena kalau buat apa ya diplomat itu kan dia harus diplomatis, harus apa namanya implisit gitu ya.
1: Yeah.
0: Kalau menyerang itu implisit, nggak bisa eksplisit, jadi nggak bisa ditangkap.
1: Yeah.
0: Gitu. Karena secara eksplisit nggak ada tulisan itu. Gitu.
1: Beliau bisa mengontrol itu semua.
0: Dia mengontrol begitu, jadi implisit. Jadi dia harus bisa menjaga gitu ya, dan mencampaikannya tuh dengan cara-cara yang diplomatis. Nah, disitulah harusnya semua yaitu harusnya diplomatik karir kita harusnya tentunya belajar itu ya, bisa itu. Jadi bagaimana menyampaikan bukan hanya apa yang disampaikan tapi bagaimana menyampaikannya itu penting juga gitu ya.
1: Itu yang perlu diteladani saat ini. Dan ya tidak heran kalau beliau ini juga merupakan diplomat ulung dan dijuluki the grand old man. Gitu ya. Pak Agus Tanzil, terima kasih. Haji Agus Salim ini merupakan intelektual, pejuang, dan juga penjaga nilai kebangsaan. Terima kasih telah berbagi banyak wawasan dan sejarah yang sangat berharga untuk kita semua, para pendengar Pro 3 di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir kali dari keluarga dalam perbincangan ini, silakan.
0: Ya, saya sangat berterima kasih dapat kesempatan untuk bicara di sini, dan juga kita dalam mengenang para pahlawan pejuang kita itu harus menarik pelajaran moral dari situ ya. Hikmah apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil, dan relevansinya dengan keadaan sekarang ini gitu ya. Jadi memang kita juga mengharapkan dalam berdebat, dalam berbicara itu kita harus menjaga kehormatan masing-masing pihak ya. Sehingga harkat martabat kemanusiaan sesama kita itu terjaga gitu ya. Dan yang paling penting lagi itu adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena PR kita itu adalah bagaimana mengukuhkan keberdaulatan bangsa ini.
1: Iya.
0: Jangan hanya sekedar merdeka ya, tapi kita harus berdaulat. Nah, itu harus kita upayakan bersama dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu aja.
1: Ya.
0: Semoga usaha kita semua ini diridhoi Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin, amin, amin ya Allah. Pendengar sekalian, kisah Haji Agus Salim mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya soal angkat senjata, tetapi juga perjuangan gagasan, ketajaman akal, dan kelurusan hati. Semoga keteladanan beliau tetap hidup di tengah kita.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana batik Sabang Merah menjadi sorotan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Sanggau kemarin, memadukan kekayaan budaya daerah dengan semangat menjaga ideologi bangsa. Laporan selengkapnya oleh Okto Ferandi.
1: Batik Sabang Merah menjadi sorotan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Sanggau, memadukan kekayaan budaya daerah dengan semangat menjaga ideologi bangsa. Bupati Sanggau Yohanes Sontot mengatakan, batik Sabang Merah merupakan identitas yang lahir dari semangat kebersamaan masyarakat Sanggau sekaligus wujud kecintaan terhadap daerah. Pada momen yang sama, pemerintah Kabupaten Sanggau juga memperingati Hari Batik Sabang Merah yang jatuh setiap 1 Juni. Batik khas daerah tersebut diharapkan terus menjadi simbol kebanggaan sekaligus memperkuat identitas masyarakat Sanggau di tengah arus perkembangan zaman. Bagi Bupati Sontot, semangat yang terkandung dalam batik Sabang Merah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung persatuan dan kebersamaan. Menurutnya, identitas daerah dan jati diri kebangsaan harus terus dipelihara secara beriringan.
2: Selamat Hari Batik Sabang Merah. Ya, nah ini kita jadikan sebuah landasan bagaimana kita melahirkan identitas ya daerah ini. Sanggau bangga bukti sejarah. Nah, orang-orang yang bekerja dan siapapun warga masyarakat Sanggau ini, apapun dia lakukan sepanjang positif untuk Sanggau ini, dia sudah bukti sejarah.
1: Sementara itu, Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nur Ahmad Kinda Radisya mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang menilai semangat nasionalisme perlu terus dipelihara agar masyarakat mampu mendukung ketahanan negara dan juga pembangunan daerah.
3: Di hari yang sangat bahagia dan berbangga ini, di hari kesaktian Pancasila, lahirnya Pancasila, tentunya pesan kami kepada masyarakat tetap menjaga rokok persatuan dan kesatuan, karena kita juga membentuk ruang, alat, dan kondisi juang masyarakat untuk tetap nasionalis, mendukung ketahanan negara, dan juga mendukung pemerintah daerah dalam membangun negeri ini.
1: Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Batik Sabang Merah tahun ini menjadi momentum bagi warga Sanggau untuk memperkuat identitas daerah sekaligus meneguhkan komitmen kebangsaan. Semangat melestarikan budaya lokal dan menjaga persatuan diharapkan terus menjadi landasan pembangunan Kabupaten Sanggau di masa mendatang. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino. Laporan selengkapnya oleh Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yoriul Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varen Reki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, M. Kodari, mengungkap sejumlah capaian yang dibawa Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kenegaraannya ke Prancis pekan lalu. Menurut Kodari, lawatan Prabowo ke Prancis sejak awal memang ditujukan untuk memperkuat hubungan strategi kedua negara dan menghasilkan sejumlah kerjasama konkret di berbagai sektor, di antaranya Kadin dan Medef Internasional, Pertamina dan SLB atau PT Schlumberger, dan Pertamina dan Total Energy, dan Antara dan TELS. Dan untuk membahasnya lebih mendalam, kami sudah tersambung bersama dengan ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan, Pak Faruk Abdullah Alwaini.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Faruk.
4: Mas Lukman.
3: Kabar sehat ya Pak Faruk ya?
4: Baik, alhamdulillah Mas Lukman. Sama-sama ya.
3: Iya. Kabarnya ya. Presiden bawa pulang kerjasama 61,25 triliun rupiah ini dari Prancis. Bagaimana Pak Faruk menilai?
4: Oke, itu 3,5 ya. Saya lihat kurang lebih 3,5 billion
3: ya.
4: Euro ya. Jadinya apa ini gini semuanya kan saya rasa akan tergantung ya dari realisasi ya, ya pertama, lalu jenis dealnya ya. Apakah misalkan dealnya kan yang suka diangkat itu yang pembelian apa pesawat ya, pesawat ya. Diantaranya tentunya ada yang lain. Tetapi kan kalau pembelian pesawat ya cuma impor gitu kan. Nah yang perlu dilihat adalah pertama kita harus lihat dulu tahun lalu itu kan pernah ada juga ya tahun 2025 sudah ada kesepakatan juga untuk deal sebesar 11 miliar euro atau dolar itu ya. Nah ini kan juga harus kita letakkan in the picture ya dalam artian yang 2025 seperti apa gitu kan.
3: Okay.
4: Sekarang udah ada tambahannya. Tapi all in all saya konsulat secara keseluruhan adalah sejauh mana dari angka tersebut ya bisa terrealisasi dalam bentuk foreign direct investment ya. Atau investasi yang bersifat langsung ya. Investasi luar negeri yang bersifat langsung. Dan sejauh mana dampaknya terhadap pembukaan lapangan kerja gitu
3: di kalau, tanah air gitu ya
4: di tanah air ya betul. Nah itu sih at the end of the day itu yang harus kita apa lihat ya untuk mereview sejauh mana apa plus minusnya ya dari deal-deal yang ada ini, kunjungan yang ada dan lain sebagainya.
3: Ya, artinya bagaimana juga memastikan nilai investasi yang diumumkan ini juga benar-benar terrealisasi, bukan sekadar komitmen di atas kertas begitu ya, Pak Faruk ya?
4: Betul, betul, bukan sekadar MOU gitu ya. Jadinya itu kan nanti ada ya, apa di dalam itu kan tentunya ada bukan hanya investasi ya, ada trade, saya rasa trade dalam artian ya impor ya. Kita ada apa impor yang pesawat itu gitu kan. Nah maksud saya selain itu ada juga rencana-rencana investasi tetapi ya akhirnya realisasinya itu gitu ya yang terpenting ya. Realisasi dan harus dilihat juga itu yang tahun lalu progresnya seperti apa gitu kan. Tahun lalu itu sebesar lebih besar lagi bahkan ya yang tahun lalu itu.
3: Ya tapi cukup strategis ya Pak Faruk ya menilai kalau untuk kerjasama di dengan Prancis ini.
4: Ya memang kita apa ya sebanyak mungkin kita punya kerjasama gitu kan asal realisasinya bagus ya baik aja gitu kan. Jadinya kita nggak tergantung sama satu pihak saja begitu ya dari pihak luarnya. Yang penting eksekusi akhirnya nanti gitu ya, eksekusi di dalam negeri gitu. Misalkan nanti renewable energy sejauh mana nanti di tereksekusi oleh PLN begitu. Nah dan aspek lain ya ada beberapa rencana itu dengan pembiayaan ya dengan kredit agrikol gitu ya dan danantara. Nah sejauh mana itu juga apa realisasi ya dari rencana-rencana investasi tersebut gitu. Dan tadi ya dampaknya harus dilihat kalau sekedar impor biarpun terrealisasi ya nggak ada nilai tambah untuk kita kalau sekedar beli pesawat yang Rafale itu dari Prancis gitu ya. Nah tapi yang bagi kita terpenting untuk masyarakat adalah kalau itu jadi investasi langsung dan investasi langsung itu membuka lapangan pekerjaan begitu bagi masyarakat. Nah itu baru apa positif gitu.
3: Ya kalau kita lihat ini ya Pak Faruk ya di mana juga Presiden Prabowo juga dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menghadiri peluncuran France Indonesia High Level Business Council ini. Ini bagaimana forum bisnis tingkat tinggi ini Pak Faruk?
4: Oke. Ya betul, satu sisi memang kalau ada forum apa bisnis ini kalau bisa membypass misalkan apa birokratik prosedur ya di antara dua pihak itu ada baiknya dalam artian apa namanya jadi langsung B2B gitu kan bisnis to bisnis itu. Nah itu salah satu positifnya seperti itu gitu ya apa namanya supaya ya nggak melalui apa kan peran pemerintah pada saat dasarnya hanya memfasilitasi begitu ya memfasilitasi ya. Nah tinggal bagaimana swasta apa bisnis player ini bisa langsung ya merealisasikan pekerjaan dalam bentuk deal tadi, diantaranya yang paling penting ketika terjadi direct investment ya di berbagai sektor yang ada di Indonesia. Nah itu yang titik pentingnya terjadi di situlah. Walaupun trade tapi kalau kita ada komponen import export kita ya, barang-barang kita yang teridentifikasi untuk dibeli ke sana, ya itu hal yang berdampak positif juga begitu ya.
3: Jadi ini dengan adanya forum ini juga memutus untuk birokrasi ini, mempercepat gitu ya Pak Faruk ya.
4: Betul. Nah, itu yang pentingnya di situ gitu kan. Bagaimana ya peran pemerintah sebagai facilitator, lalu bisnis bisa memainkan perannya ya dengan objektif tadi kan, terdapat deal baik misalkan pembukaan pasar ekspor ataupun terjadi investasi ya, FDI ya, foreign direct investment yang terbuka ya, bentuknya bisa joint venture atau apa gitu kan. Tapi esensinya kalau direct investment itu kan ada pembukaan lapangan kerja begitu.
3: Yeah.
4: Nah itu yang seperti itu reviewnya itu. Dan itu memang harus kunjungan-kunjungan seperti ini kan, itu kan Pak Prabowo udah lumayan banyak, tinggal harus ada follow up gitu kan, follow up, review, monitoring, istilahnya kan, monitoring, evaluation gitu kan.
3: Yeah.
4: Nah, sebagaimana tuh trickle down-nya ya, bisa diterjemahkan dari level MOU begitu ya, di high level ya, di kepimpinan negara, sampai betul terrealisasi gitu ya, ke bentuk tadi itu, baik investasi, ekspor gitu kan. Itu di situ kita tuh melihatnya nanti ya, reviewnya di situ.
3: Ya, Pak Faruk, jika nilai kesepakatan ini mencapai puluhan triliun rupiah gitu ya, berapa kontribusi real yang dapat diharapkan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ini?
4: Nah itu ini kan gini ya, itu kan on the paper ya, itu kan proses, dia akan ada proses tuh. Bahkan investasi aja kan, itu pasti pihak yang akan berinvestasi kan gak langsung taruh uang, ini gak langsung cash ya, biasa kan diumumkan berapa triliun, berapa miliar dolar, tapi itu kan semuanya subjek tuh ya, esensinya tuh. Subjek itu dalam artian taruh tadi misalkan 50 triliun, tapi itu kan ada item-itemnya, misalkan item investasi itu kan nggak langsung uang itu cair masuk ke Indonesia gitu.
3: Yeah.
4: Itu kan nanti pembukaan perusahaan gitu kan, dalam terus juga ada pasti ada due diligence dari pihak yang apalagi kalau dari sana mau investasi ke sini, dia pasti melakukan assessment dulu gitu kan. Nah untuk langsung itu kan belum langsung real bentuknya investasi ya, atau menjadi ekspor bagi kita gitu. Jadinya saya rasa itu belum bisa langsung diproyeksikan berdampak untuk GDP gitu kan. Itu karena ada aspek-aspek proses gitu kan, itu baru on the paper kan. Kayak ini aja ya, pembiayaan misalkan renewable energy misal. Yeah. Nah itu kan kan di review dulu oleh banknya gitu kan, misalkan joint venture atau sindikasi antara bank di Indonesia dan bank di Prancis, itu kan proses kreditnya juga kan ada proses gitu ya, nggak langsung gitu. Nah itu jadinya pentingnya proses itu, dan kita nggak tahu apakah itu semuanya bakal terrealisasi atau tidak, itu pun kita belum bisa memastikan gitu.
3: Iya, tapi yang jadi sorotan ini juga kan terkait dengan energi ini ya, Pak Faruk.
4: Iya.
3: Dimana ini Pertamina juga ada kerjasama dengan Total Energies gitu ya, terkait dengan sepakatan perusahaan energi Prancis ini yang menjadi permasalahan juga energi di tingkat global ini, bagaimana, Pak Faruk?
4: Iya. Energi kan nanti tinggal di aspek mana ya, downstreamnya, upstreamnya gitu kan. Apakah pembukaan misalkan perusahaan total buka SPBU gitu kan. Nah ini aspek yang mananya ini apa namanya kita perlu lihat ya, karena berbagai aspek tuh kan energi itu ya, apakah nanti apa pengeborannya gitu kan, lalu apakah dia akan investasi langsung seperti misalkan, cuma kan ini sekarang nih beberapa yang ada aja kan perusahaan misalkan di sektor energi ya, bensin tuh kayak kita lihat tuh yang ada aja nih pun apa ya, ada nggak lancar kan, banyak yang sebagian belum buka lagi ini masalah impor, masalah SPBU lokal gitu kan, yang perusahaan-perusahaan asing. Nah ini semua kan nanti ya kita harus lihat lebih dalam ininya apa, Pertamina dan energinya itu seperti apa gitu, di ada upstream atau downstreamnya gitu ya, pengeboran kah gitu, drilling dan lain sebagainya. Nah ini semua akan apa namanya ya, itu masalah implementasi eksekusinya tadi gitu kan, yang case by case-nya itu tuh yang kita perlu lihat juga gitu ya.
3: Bagaimana dengan kawalan dari Danantara sendiri ini, Pak Faruk menilainya kan, kalau kita lihat kan juga Danantara juga fokus pada investasi dan lain-lain ini.
4: Nah Danantara ini kan pada akhirnya dia ini ya, dia holding ya, dia holding. Nah nanti di dalam Danantara itu kan ada perusahaan-perusahaan ya, pasti itu kan yang nanti akan menjalankan perusahaan yang berada di dalam Danantara itu gitu. Karena Danantara sendiri kan seperti induknya aja gitu, pasti ada yang apa terkait isu operasionalnya. Nah misalkan tadi bank ya, pembiayaan apa namanya investasi, taruhlah tadi renewable energy membutuhkan dana perbankan. Nah lalu ada joint venture misalkan antara perbankan Prancis dan perbankan lokal. Nah tentunya kan nanti apa, bank-bank yang berada di dalam Danantara itu yang akan menjalankannya itu ya, seperti apakah Mandiri, BNI gitu. Karena tentunya bukan holding, biasanya nggak holding langsung ya, seperti itu holding kan dia cuma mengkoordinasikan aja itu ya. Nanti apa untuk apa eksekusinya nanti secara operasional siapa namanya si salah satu institusi yang berada di bawah Danantara itu.
3: Nah, itu. Nanti kita lihat ya Pak Faruk ya, bagaimana tadi ya implementasi nilai investasi yang diumumkan ini, apakah memang benar-benar terrealisasi bukan sekedar komitmen di atas kertas. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 ini.
4: Mas Lukman.
3: Pendengar Ekonom Pusat Kajian Keuangan Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan Pak Faruk Abdullah, kami berbincang terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang membawa 4 oleh-oleh dari Prancis.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Menuju Baitullah.
7: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
8: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
6: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
9: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
6: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Kali ini kita akan bahas tentang update pasca kejadian diduga bom peninggalan Perang Dunia II yang meledak di Biak, Papua. Ya, pendengar, ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II terjadi di Kompleks Perikanan di Jalan Walter Monginsi di Kelurahan Vandoy, Kabupaten Biak Numfor pada minggu kemarin sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Peristiwa ini menyebabkan bangunan di titik ledakan dan juga sekitar lokasi menjadi porak-poranda. Dan kita akan mengetahui bagaimana update terkini bersama dengan Kapolres Biak Numfor Papua, AKBP Ari Trestiawan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Iya, kita update ya bagaimana tentang kejadian yang kemarin terjadi di Biak Numfor. Ledakannya boleh diceritakan terlebih dahulu, Pak, kronologinya seperti apa?
3: Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk semua pemirsa dan pendengar RRI Pro 3 seluruh Indonesia. Kami akan update terkait dengan terjadinya ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua ini di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 sekira pukul 14:45 waktu Indonesia Timur.
1: Yeah.
3: Ini di Kompleks Perikanan Jalan Walter Monginsi di Kelurahan Vandoy Distrik Biak Kota. Adapun untuk update korban ini sampai dengan saat ini masih kami evakuasi, meninggal dunia 5, kemudian kami masih mencari, masih belum ditemukan ini 3. Luka ringan ini 19, masih dalam perawatan jalan, rawat jalan, dan kami juga sudah melaksanakan evakuasi pengungsian, kurang lebih ada 55 orang, terdiri dari 52 dewasa dan 3 balita.
1: Oh, ada balita juga ya? Oke.
3: Okay. Iya.
1: Baik, Pak Ari, ini kan berdasarkan informasi yang beredar, ledakannya kan diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II. Sebenarnya bagaimana cerita awalnya benda itu ditemukan oleh warga? Ataupun memang ini sudah lama, Pak, ada di lokasi?
3: Sementara kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, karena untuk TKP sendiri ini dirasa belum aman, karena masih ada dugaan, ini masih ada barang-barang yang bisa membahayakan, dan kami juga menurunkan hari ini, rencana akan tiba tim Jibom Gegana, Polda Papua, satu tim, untuk melakukan sterilisasi di tempat kejadian perkara, khususnya di ring 1, dugaan sebagai sumber ledakan. Dan sampai dengan saat ini, kami gabungan dari Polres Biak Numfor, kemudian Kodim 1708 Biak Numfor, dibantu dari Basarnas, kemudian dari pemerintah daerah juga. Ini kami masih melakukan evakuasi pencarian korban yang belum ditemukan. Kami pusatkan di ring 2, Mbak, karena ring 1 ini masih belum aman. Dan kami pusatkan di ring 2, khususnya di daerah pantai dan perairan.
1: Oke, kami konfirmasi ini berarti lokasinya pemukiman warga ya, Pak, betul? Atau seperti apa?
3: Betul, ini kompleks pemukiman warga, yaitu kompleks perikanan.
1: Nah, ketika proses sterilisasi dilakukan, bagaimana warga-warga yang tinggal di sana? Apakah dilakukan evakuasi sementara?
3: Ya, jadi setelah terjadinya ledakan, kami langsung melakukan pengamanan TKP, dan kami membatasi area

0: TKP.
1: Iya.
0: Dan kami masih menunggu tim dari Cibom ini siang ini akan tiba di lokasi.
1: Baik, karena ini adalah diduga ya Pak, bom peninggalan perang, apakah ada kemungkinan masih ada benda-benda serupa di sekitar lokasi yang belum terdeteksi Pak Ari?
0: Dari pengamatan visual kami, ini masih ditemukan barang-barang yang diduga ini bisa membahayakan dalam tanda kutip mungkin seperti bom peninggalan seperti itu.
1: Masih ada ya dugaan adanya beberapa peninggalan lainnya, sehingga perlu dilakukan sterilisasi tadi ya Pak Ari.
0: Betul Mbak.
1: Nah,
0: ini berdasarkan visual kami, visual kami.
1: Oke. Tadi sempat disampaikan juga ada beberapa warga yang masih hilang. Ini seperti apa Pak untuk pencariannya? Apakah sudah terdeteksi ada di area-area tertentu sehingga nanti akan dilakukan pencarian lebih lanjut?
0: Kemarin kami membuka posko pengaduan dan pelayanan. Kami dibantu dari para nelayan ini menemukan beberapa serpihan-serpihan bagian-bagian atau potongan-potongan daging dan tubuh. Ini kami kumpulkan untuk nanti akan dilaksanakan identifikasi seperti itu.
1: Oke, jadi bisa digambarkan lokasi itu memang hancur ya Pak, porak-poranda, beberapa rumah hancur seperti itu ya Pak, Pak Arya.
0: Jadi lokasi yang diduga sebagai sumber ledakan ini berada di pinggir pantai. Di memang itu pemukiman penduduk nelayan khususnya di komplek perikanan. Jadi dari pusat yang diduga sumber ledakan ini ada 4 rumah yang hancur ataupun rusak berat. Ini yang kami duga sebagai sumber ledakan.
1: Rumah warga ya yang menjadi sumber.
0: Iya.
1: Oke, baik. Dari 5 tadi yang sempat disampaikan meninggal dunia, kemudian dievakuasi kemana nantinya?
0: Ini kemarin langsung kami evakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah, dan pada pagi hari ini sudah dilaksanakan pemakaman langsung.
1: Berarti
0: difasilitasi oleh pemerintah daerah.
1: Oke, kelima ini memang sudah teridentifikasi ya Pak Arya?
0: Iya Mbak.
1: Oke, jadi 5 meninggal dunia, kemudian yang hilang ada 3, kemudian korban lainnya Pak yang luka-luka mungkin total ada berapa?
0: Kami data korban lainnya ini yang terdampak ya, ini ada sekitar 19 warga sementara masih dalam rawat jalan.
1: Oke, penanganannya ada di rumah sakit mana Pak?
0: Ini dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dan dari pemerintah daerah juga membuka posko kesehatan di area lokasi dibantu oleh Dinas Kesehatan.
1: Oke, baik. Ini kan tadi disampaikan adalah wilayah yang masih diduga ada beberapa material-material terkait dengan Perang Dunia II. Kalau misalnya nanti masyarakat menemukan benda-benda mencurigakan, misalnya logam besar ataupun benda mirip bom, itu apa langkah paling aman yang harus dilakukan, Pak Ari?
0: Jadi kami dari Polres Biak Numfor dibantu dari stakeholder terkait, kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat agar apabila menemukan barang-barang berbahaya ataupun diduga ini sisa-sisa peninggalan Perang Dunia, agar segera melaporkan ke pihak berwajib, baik kepolisian ataupun berwajib, agar nantinya bisa segera diamankan ataupun disterilisasi sehingga tidak terjadi korban seperti itu.
1: Oke, untuk langkah ke depan, apakah ada langkah khusus misalnya pemetaan ya untuk wilayah-wilayah rawan terkait dengan dugaan penemuan benda-benda, kemudian sosialisasi ke masyarakat supaya lebih waspada Pak Ari, silakan mungkin.
0: Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami terus melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif melalui sosialisasi, kemudian penegakan hukum dan upaya-upaya pencegahan lainnya. Ini terkait dengan pada masyarakat khususnya yang berada di sekitaran area-area berbahaya ataupun tempat-tempat peninggalan-peninggalan sisa Perang Dunia apabila nanti menemukan kembali barang-barang yang diduga sisa-sisa peninggalan Perang Dunia, agar segera melaporkan dan menghubungi pihak berwajib khususnya kepolisian sehingga kita bisa segera mengamankan, dan apabila menemukan juga jangan sampai tindak sendiri seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Ari atas update-nya siang ini dari Pro 3. Semoga seluruh proses penanganan di lapangan berjalan dengan lancar dan juga korban segera ditemukan ya Pak yang hilang. Terima kasih. Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Kapolres Biak Numfor Papua AKBP

0: Ari Trastiawan.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Fase pemulangan jemaah haji reguler asal Indonesia direncanakan dimulai pada 1 Juni 2026. Berapa banyak kelompok terbang yang akan dijadwalkan berangkat dari Tanah Suci menuju Tanah Air dan melalui bandara mana saja? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh, Hasan Afandi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Halo Pak Hasan, bisa dengar suara saya Pak?
2: Bisa.
1: Oke, okay, baik.
2: Iya. Ya.
1: Baik Pak, rencananya bagaimana Pak untuk pemulangan jemaah haji reguler asal Indonesia yang dimulai pada hari ini 1 Juni 2026 Pak?
2: Iya, terima kasih. Untuk pemulangan jemaah haji akan dimulai dari tanggal 1 Juni pada gelombang pertama. Pemulangan gelombang pertama itu dilakukan melalui Bandara Jeddah dan nanti gelombang kedua pemulangannya melalui Bandara Madinah.
1: Okay.
2: Nah saat ini sebelum proses pemulangan kami sudah menyiapkan petugas dakar bandara segera setelah selesainya masa puncak musnah. Dan kami sudah melakukan sosialisasi jadwal mulai dari jadwal penimbangan bagasi barang bawaan jemaah, kemudian keberangkatan dari Mekah dan kemudian persiapan-persiapan selama kemudian nanti di bandara.
1: Oke, ada berapa kelompok terbang Pak yang rencananya hari ini akan diterbangkan ke Tanah Air?
2: Kalau untuk gelombang pertama itu akan diterbangkan sebanyak 267 kloter dengan 103.734 jemaah. Dan untuk hari ini, hari ini 1 Juni ya, 1 Juni itu akan diterbangkan sebanyak 17 kloter.
1: Okay.
2: Dan insya Allah nanti tibanya mulai dari sore nanti akan mulai tiba di Indonesia.
1: Okay.
2: Tiba pada tanggal 1 Juni itu sejumlah 7 kloter.
1: 17. Oh, 7 kloter.
2: 7 kloter. Iya, karena yang sisanya akan tibanya tanggal 2.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Berarti hari ini memang waktu Arab Saudi 17 kelompok terbang, tetapi yang tiba tanggal 1 Juni itu ada 7 kelompok terbang atau 7 kloter, Pak ya?
2: Itu jawatan Indonesia.
1: Iya, iya. Nah, untuk gelombang 1 itu 134.000 lebih tadi itu rencananya proses pemulangannya sampai tanggal berapa ini Pak? Yang gelombang 1, gelombang pertama ini.
2: Gelombang pertama kami dalam proses pemulangan itu akan dilakukan selama 30 hari dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni.
1: Juni.
2: Nah, okay. Proses pemulangan gelombang pertama itu berlangsung selama 15 hari, proses pemulangan gelombang kedua juga 15 hari.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sekitar 1 sampai tanggal 15.
1: Iya. Gelombang kedua berarti sekitar tanggal 15 atau 16 sampai akhir bulan Juni.
2: 16 sampai dengan
1: akhir Juni. Oke. Okay.
2: Yang dari Madinah.
1: Yang dari Madinah. Kalau sekarang gelombang 1 dari Jeddah semua Pak ya?
2: Dari Jeddah semua.
1: Iya. Untuk hari ini yang 7 kelompok terbang atau 17 kloter sampai besok 2 Juni itu akan melalui bandara mana saja nih Pak?
2: Seluruh
1: di tanah airnya, di tanah airnya.
2: Seluruh gelombang 1 sampai dengan 15 Juni itu berangkatnya dari bandara Jeddah.
1: Iya.
2: Tujuan ke tanah airnya, tujuan ke tanah airnya itu ada beberapa embarkasi tujuan yang nanti kalau kemudian ingin kita lihat publik, ingin pemirsa pendengar RRI Pro 3 ingin melihat secara langsung atau memantau pergerakan pemulangan itu dapat dilihat melalui dashboard. Itu tertera sehingga kemudian bagi keluarga jemaah itu bisa melihat kapan tanggal kepulangan keluarga jemaah atau orang tuanya yang kemudian akan pulang ke Indonesia.
1: Ya, saya pernah beberapa kali mengakses ini Pak, sangat memudahkan sekali. Artinya sampai jadwal pesawat di dashboard pun ini nanti akan diperbarui secara real time ini Pak Hasan ya?
2: Betul, jika kemudian ada update atau ada revisi jadwal itu langsung di update di sistem di aplikasi.
1: Oke, mungkin sekedar informasi bagaimana cara anggota keluarga untuk bisa mengakses dashboard Kemenhats ini Pak?
2: Ya, Bapak Ibu yang kemudian ingin melihat atau memantau proses pemulangan jemaah haji itu dapat membuka website dengan alamat dashboard.haji.go.id. Di situ tidak hanya tentang data-data ke jadwal pemulangan tapi juga data-data lainnya. Khusus jadwal pemulangan di situ bisa dilihat di menu daftar jadwal pemulangan ke kepulangan, jadwal penerbangan, flight schedule, kemudian di situ ada tentang jadwal penerbangan haji reguler. Itu bisa dilihat berdasarkan tanggal, berdasarkan embarkasi, berdasarkan bandara keberangkatan dan kepulangan, juga berdasarkan maskapai penerbangan. Jadi lebih memudahkan untuk kemudian memantau secara real time.
1: Ya.
2: Walaupun ada perubahan jadwal, itu bisa langsung dilihat di situ.
1: Dan ya, secara real time juga akan diinformasikan juga, dapat diakses langsung ini Pak ya. Baik. Pak Hasan, kembali ke pemulangan jemaah haji Pak. Tahapannya gimana sih Pak? Pasportnya, kemudian pemeriksaan kesehatan, sampai akhirnya sampai di tanah air nanti Pak.
2: Iya, jadi

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz. Menyelenggarakan suaranya sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Almira, mengucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.
1: Pendengar, selamat pagi, kami sapa Anda, semoga sehat dan semangat selalu di hari kedua bulan Juni ini pendengar ya. Kita berharap hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan untuk memulai hari perlu kita awali dengan hal-hal yang positif, dengan bangun lebih awal. Ini juga merupakan langkah awal bagi kita untuk memulai hal-hal yang positif di hari ini. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah An-Nur ayat 1 yang akan dibacakan oleh Haji Mizan SPDI. Dan pendengar, nanti kami akan rangkaikan dengan lagu-lagu religi. Jelang kita ikuti mutiara pagi nanti pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sudah kami hadirkan beberapa lagu-lagu religi untuk Anda. Saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Cara Ikhlas Menerima Takdir Allah, yang akan disampaikan oleh Ustazah Sosialina.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan ketetapan yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Baik itu nikmat rezeki sehat, harta yang berkah, bahkan kondisi sakit pun yang membawa kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri. Karena dengan demikian bergugurlah dosa-dosa kita karena rasa sakit yang Allah berikan tersebut. Tidaklah ditemukan hal yang paling indah bagi seorang muslim yang beriman, yaitu ketika dia berada dalam kondisi kebaikan atau memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, dan ketika dia berada pada kondisi yang diuji oleh Allah Subhanahu

Sama, semoga ini menjadi hidayah bagi kita semua dalam menyingkapi takdir kehidupan, yaitu cara ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempercayai takdir merupakan rukun iman keenam bagi umat Muslim. Seseorang yang mampu menerima takdirnya dengan ikhlas menandakan bahwa ia memiliki tingkat keimanan yang tinggi, karena sesungguhnya tidaklah Allah pernah salah dan tidaklah pernah Allah itu hilap dalam memberi takdir kepada hambanya. Karena Allah sendiri mensifati dirinya dengan kata Al-Alim, yaitu maha mengetahui. Berarti tidak ada yang salah dalam takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik itu sesuatu yang sangat dirasakan sempit atau susah oleh hambanya. Cuma yang salah adalah cara bagaimana hamba Allah itu menyikapi takdir tersebut. Kadang-kadang kita hilap, kita merasa kita tidak mampu untuk menjalani takdir tersebut. Kita merasa itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah tidak pernah salah dalam menempatkan takdirnya seberat apapun yang dirasakan oleh hambanya. Karena itu, yakinlah dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, manusia harus menerima takdir, sebab takdir merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah. Dalam buku Bersama Allah Meraih Takdir Baik karya Ahmad Suudi disebutkan bahwa ikhlas merupakan ujian terakhir bagi ikhtiar manusia, dan orang yang ikhlas memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memisahkan orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita anggap baik. Dengan demikian, kita dapat mengambil hikmah di balik takdir yang Allah berikan tersebut. Ataupun kita diuji oleh Allah dengan menunda kesuksesan yang sangat kita inginkan. Maka manusia harus mengukur derajat keikhlasan agar selalu ikhlas kepada takdir yang Allah berikan kepada kita. Sebab sikap ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat seseorang selalu berprasangka baik kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada beberapa cara ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya adalah kita harus yakin dan ridho terhadap takdir Allah. Umat muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rencana terindah dan terbaik bagi hambanya. Takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi hambanya, baik kemiskinan maupun kekayaan, sehat ataupun sakit, kegagalan ataupun kesuksesan, wajib diyakini sebagai pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kebaikan atau keburukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ujian bagi hambanya di dunia. Pada hakikatnya, keberkahan takdir didapatkan dengan bagaimana manusia menyikapinya. Apakah umat muslim dapat menerima dengan ikhlas dan ridho atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai sebuah kaum maka dia mengujinya. Barang siapa yang ridho maka dia mendapatkan keridhaan, dan barang siapa yang benci maka dia hanya akan mendapat kebencian. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya cara kita untuk ikhlas menerima takdir Allah adalah dengan berpikir positif.
Berpikir positif menjadi

Jadi salah satu cara untuk menerima takdir dengan ikhlas, karena dapat memberikan ketenangan hati. Berpikir positif akan membuat hati lebih bersemangat dan membantu mengembalikan atau mengambil keputusan tepat dalam setiap urusan yang dihadapi. Berpikir positif akan membuat umat Muslim menerima takdir tanpa penyesalan atau harapan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Dibanding berharap atau berandai-andai kembali ke masa lalu untuk mengubah takdir, umat Muslim dianjurkan untuk mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat begini, tentu begini, atau begitu, tentu akan seperti ini dan seperti itu." Jadi, tidaklah baik bagi kita sebagai umat Muslim berandai-andai untuk mengubah sebuah takdir yang sudah terjadi. Alangkah lebih baik dan akan lebih tenang jika kita menerimanya dengan berpikir positif dan ikhlas. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, cara kita untuk menerima takdir dengan ikhlas adalah selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Takdir merupakan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapinya, umat muslim wajib memohon pertolongan kepadanya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sabar dan solat. Jangan pernah tinggalkan solat ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, malah perbanyaklah dengan menambah solat-solat sunnah lainnya selain solat wajib yang kita lakukan. Kemudian di dalam rangkaian solat, perbanyaklah berdoa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang selalu memperbaiki diri dan memohon ampunan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala akan membawa manusia kepada keberkahan dalam menjalani urusan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Bersemangatlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu merasa tidak berdaya." Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, baru saja kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda hari ini. Nanti pukul 6 kami akan hadirkan berita daerah untuk Anda. Untuk saat ini sudah pukul 5.41 menit waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, dan selanjutnya kami akan hadirkan berita daerah untuk Anda. Berita daerah pagi ini juga bisa Anda saksikan melalui YouTube RRI Ranai.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Sari berita, petugas damkar mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke lingkungan pemukiman warga di Dusun Puak. Sementara berita lainnya, masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia berikan tanggapan mengenai Hari Pancasila.

0: Pendengar, kami sampaikan berita pertama. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna kembali menunjukkan kesigapannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kali ini petugas damkar mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke lingkungan pemukiman warga di Dusun Puak, Kelurahan Ranai Kota. Laporan mengenai keberadaan ular tersebut diterima dari seorang warga bernama Azi. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil damkar Natuna langsung bergerak menuju lokasi untuk mencegah potensi bahaya bagi warga sekitar. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan identifikasi terhadap posisi ular piton yang berada di sekitar lingkungan rumah warga. Langkah ini dilakukan untuk menentukan metode evakuasi yang paling aman. Dengan menggunakan peralatan khusus penanganan satwa liar, petugas kemudian melakukan proses penangkapan secara hati-hati agar tidak membahayakan warga maupun petugas yang bertugas. Proses evakuasi berlangsung lancar dan terkendali. Ular piton berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna, Syawal, mengingatkan masyarakat agar tidak mencoba menangani sendiri satwa liar berbahaya yang masuk ke lingkungan rumah karena berisiko menimbulkan cedera. Masyarakat diimbau segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan ular atau hewan berbahaya lainnya agar dapat ditangani secara cepat, aman, dan profesional. Baik pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Petani melon di Desa Harapan Jaya menerima pesanan buah melon sebanyak 150 kg dari SPPG Batu Hitam untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pemesanan tersebut menjadi peluang bagi petani lokal dalam memasarkan hasil pertanian daerah. Buah melon yang dipesan berasal dari hasil panen petani lokal di Desa Harapan Jaya. Proses pengiriman dilakukan langsung untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan program MBG di wilayah Batu Hitam. Petani melon Desa Harapan Jaya, Jajang, mengatakan pesanan tersebut menjadi dukungan positif bagi petani lokal dan menurutnya keterlibatan hasil pertanian lokal dalam program MBG memberikan semangat bagi petani untuk terus meningkatkan kualitas produksi. Jajang menjelaskan permintaan melon sebanyak 150 kg tersebut menjadi salah satu bentuk kepercayaan terhadap hasil pertanian masyarakat desa. Selain membantu pemasaran hasil panen, kondisi tersebut juga dinilai membuka peluang usaha pertanian yang lebih baik. Ia mengatakan kualitas buah melon terus dijaga agar memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen. Petani juga berupaya mempertahankan hasil panen yang baik melalui perawatan tanaman secara rutin. Petani berharap kerjasama serupa dapat terus berlanjut agar hasil pertanian lokal semakin berkembang dan dikenal lebih luas. Dukungan terhadap produk lokal juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian petani di Desa Harapan Jaya. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Badan Pertanahan Nasional Natuna targetkan redistribusi dan sertifikat 2.000 bidang tanah tahun 2026. Berikut laporan reporter Yuspianti.
1: Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Natuna pada tahun 2026 kembali melaksanakan program redistribusi tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL untuk masyarakat di wilayah Natuna. Program tersebut ditargetkan mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Natuna Andi Kurniawan menjelaskan bahwa tahun ini terdapat dua program utama yang dijalankan, yakni redistribusi tanah sebanyak 500 bidang dan program PTSL sebanyak 1.500 bidang tanah.
2: Kegiatan tahun ini, kami dari Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna akan melaksanakan kegiatan salah satunya redistribusi tanah dan kemudian ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Utamanya dua kategori ini memang memiliki target yang berbeda. Yang ready study ada 500 bidang tanah, kemudian yang PTSL itu adalah 1.500 bidang yang tersebar di 10 desa kelurahan di Kabupaten Natuna. Untuk yang ready study, yang seperti sudah kami sampaikan, memang ada sedikit perbedaan mekanisme antara aturan pada tahun sebelumnya dengan yang tahun ini, di mana pada saat penerbitan sertifikasi REDIS itu harus didasarkan dengan penerbitan sertifikat HPL Badan Bank Tanah atau hak pengelolaan. Jadi ketika tanah tersebut sudah dilekatkan HPL, maka nanti pemerintah akan memberikan hak berjangka waktu. Jadi bukan hak milik lagi. Jadi seperti hak pakai dan hak guna bangunan kepada masyarakat yang utamanya sebagai penerima sertifikat tersebut.
1: Nah, di lapangan BPN Natuna saat ini masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme terbaru, khususnya terkait penerapan HPL Badan Bank Tanah dalam program redistribusi tanah. Terkait hal tersebut, Camat Bunguran Timur Suparman menyampaikan bahwa program PTSL dari BPN Natuna sangat bermanfaat bagi masyarakat karena memberikan legalitas kepemilikan tanah secara resmi melalui sertifikat.
3: Untuk program PTSL ya dari BPN Natuna, saya pikir ini bermanfaat karena ini sebagai legalitas pemilik tanah dari masyarakat itu sendiri setelah mendapat pengakuan dari kelurahan dan desa berupa alasan.
1: Ia berharap masyarakat segera mengurus dokumen pertanahan mereka melalui program yang telah difasilitasi pemerintah agar kepemilikan tanah memiliki kekuatan hukum yang jelas. Demikian Yuswianti melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengenang lahirnya dasar negara yang menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman. Di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Natuna, semangat Pancasila memiliki arti tersendiri bagi masyarakat yang hidup berdampingan dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Salah seorang warga Natuna Kecamatan Seluan Ridwan mengatakan Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Ridwan, Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Karena itu, keberadaan Pancasila menjadi sangat penting sebagai alat pemersatu seluruh elemen masyarakat. Ia menilai hari lahir Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh anak bangsa bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah belah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Ridwan menambahkan para pendiri bangsa telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menaungi seluruh keberagaman yang ada di Indonesia. Karena itu, masyarakat diharapkan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Pancasila itu adalah sebagai ideologi negara kita, yang mana kita khususnya bangsa Indonesia ini kan terdiri dari berbagai suku, agama, dan juga ras gitu kan. Nah, jadi lahirnya Pancasila ini adalah salah satu bentuk mengingatkan kita bahwa anak-anak bangsa ini adalah berbagai macam suku, ras tadi yang saya katakan. Nah, inilah sebagai pemersatu kita. Pancasila ini diperingati hari lahirnya itu sebagai salah satu bentuk mengingatkan kita bahwasanya kita ini sebagai anak bangsa, berbagai suku, agama yang ada di Indonesia ini bukan harus kita berpecah belah, nah perbedaan itu yang harus menyatukan kita semua.
0: Sementara itu, warga Pulau Tiga, Rahmi, juga menyampaikan pandangannya mengenai makna hari lahir Pancasila bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan perbatasan. Menurut Rahmi, Pancasila menjadi perekat persatuan bangsa dan rasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, meskipun berada jauh dari pusat pemerintahan. Ia mengatakan semangat gotong royong, toleransi, dan kebersamaan masih terus terjaga dalam kehidupan masyarakat di wilayah Kepulauan Natuna. Rahmi menilai hari lahir Pancasila mengingatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, memiliki kedudukan yang sama dalam dalam pembangunan bangsa. Ia berharap nilai-nilai Pancasila terus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat perbatasan. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, masyarakat Natuna berharap semangat persatuan, toleransi, dan gotong royong terus terjaga sebagai modal utama dalam membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Baik, pendengar, memperingati Hari Lahir Pancasila, nilai kebangsaan dan budaya dinilai tetap penting dalam membentuk karakter generasi muda di wilayah perbatasan. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami hadirkan wawancara reporter Erik Muhammad dengan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Natuna, sekaligus sebagai budayawan Melayu di Natuna, Umar Natuna.
5: Kalau untuk menanggapi terkait dengan ini Pak, bagaimana sih Bapak memaknai hari lahir Pancasila di tengah perkembangan zaman saat ini Pak?
6: Jadi peringatan lahirnya Pancasila harus dimakna itu secara substansi gitu ya. Artinya bagaimana nilai-nilai Pancasila itu betul-betul kita hayati, kita dalami, dan kita praktekkan. Bukan sekedar mengibarkan bendera, lambang negara gitu kan. Jadi harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Seperti kita daerah perbatasannya, bagaimana pembangunan berkeadilan itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di perbatasan. Misalnya itu adalah salah satu bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila. Kita tidak lagi bagaimana merefleksikan nilai-nilai Pancasila itu dalam bentuk simbolik ya, tapi harus dalam praktek yang nyata dalam kehidupan masyarakat.
5: Baik, menurut Bapak nih, bagaimana sih Pak nilai-nilai budaya Melayu di Natuna ini selaras dengan Pancasila Pak?
6: Ya, salah satu nilai budaya Melayu itu adalah egalitarianism atau kesetaraan ya kan? Jadi kalau kita lihat nilai-nilai Pancasila, nilai persatuan, nilai keadilan, nilai musyawarah, itu kan mensyaratkan harus adanya kesetaraan, egalitarianism dari semua kita, ya kan? Jadi artinya kita saling menghargai, menghormati, dan berkawan dengan baik, setara, tidak memandang suku, etnis, agama, dan seterusnya itu.
5: Apa nih Pak tantangan generasi muda saat ini Pak dalam menjaga nilai persatuan dan toleransi nih Pak terkait dengan isu sosial dan generasi digital nih Pak?
6: Ya, tantangannya adalah bagaimana kita membangun mimpi bersama. Jadi kita harus sekarang ini merevitalisasi kembali nilai-nilai Pancasila itu dalam mimpi bersama, bukan dalam bentuk mimpi perorangan, golongan, partai politik. Ya, ini yang harus kita menjadi tantangan. Sekarang ini kadang-kadang kita kan mimpinya itu masing-masing gitu kan, tidak mimpi bersama. Nah, kalau itu kita bisa membangun itu dengan bahasa-bahasa anak muda sekarang ini, insya Allah itu tantangan persatuan kesatuan bangsa itu akan bisa diantisipasi. Tapi kalau tidak, memang itu salah satu tantangan berat kita ke depan.
5: Baik, terkait dengan ini Pak, bagaimana sih peran pendidikan Pak sebagai ketua STAI ini, khususnya perguruan tinggi, dalam menanamkan nilai Pancasila nih kepada mahasiswa Pak?
6: Ya, kita menanam strategi kita menanamkan nilai-nilai Pancasila itu kan melakukan integrasi nilai-nilai Pancasila itu dalam berbagai disiplin ilmu. Nilai-nilai persatuan bisa kita kaitkan dengan ilmu humaniora itu kan. Nilai-nilai keadilan kita kaitkan, kita integrasikan dengan nilai ilmu yang terkait ilmu ekonomi, misalkan penegakan hukum dengan aspek dengan ilmu hukumnya. Itu kita mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks keilmuan, sehingga nilai-nilai Pancasila itu hidup dalam kehidupan nyata gitu kan.
5: Baik, mungkin terakhir Pak, terkait dengan apa nih pesan Bapak kepada masyarakat, khususnya generasi muda di perbatasan nih, pada momentum hari lahir Pancasila ini Pak?
6: Ya, kita harus kembali merefleksi nilai-nilai Pancasila itu dalam bentuk yang lebih nyata, lebih konkret, bukan dalam bentuk-bentuk yang simbolik. Kemudian kita berharap momentum ini menjadi merealisasi kembali nilai-nilai Pancasila itu sebagai mimpi bersama kita untuk memajukan bangsa dan negara kita.
0: Baik pendengar, kami sampaikan berita lainnya. PT PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Natuna akan melaksanakan pemeliharaan jaringan tegangan menengah pada Selasa 2 Juni 2026 sebagai upaya meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut berupa penebangan pohon lapuk yang berada di atas jalur jaringan tegangan menengah sehingga berdampak pada pengurangan pasokan listrik sementara di sejumlah wilayah. Manajer PLN ULP Natuna, Rapki Chandra, mengatakan pemeliharaan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Rapki juga menjelaskan jadwal pekerjaan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi di lapangan. Informasi yang diperoleh RRI untuk wilayah yang terdampak meliputi Jalan Penarik, Jalan Semitan, Jalan Cemaga, Cemaga Selatan, Binjai, Setengar, Teluk Depeh, Pian Padang, Harapan Jaya, SP1, SP2, SP3, Tapau, Air Lengit, Batubi, Sedarat Baru, Sebangkar, Tanjung Sebau, Gunung Putri, Segram, Kelari, Air Kijang, Sungai Ulu, Bukit Arai, kawasan kantor Bupati, Batu Sisir, Air Mulung, Kodim, Batu Gajah, Singgang Bulan, Sebakung, Sebala, Singgang Bulan, Meso, Sebintang, Batu Kasah, Batu Bayan, Bandar Sah, Pring, Ranai Darat, Gunung Ranai, Sual, hingga Tanjung Datuk, Teluk Buton, dan sekitarnya. Menurut Rapki Chandra, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama proses pemeliharaan berlangsung. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna berlangsung lancar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencatat seluruh hewan kurban sehat dan layak konsumsi dengan jumlah kurban tahun 2026 meningkat sebanyak 691 ekor. Dan pendengar, selengkapnya kami hadirkan wawancara reporter Analia Widi dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sazali.
7: Pak Kadis, ini terkait Idul Adha pelaksanaannya di Kabupaten Natuna. Hingga saat ini berarti untuk pelaksanaan penyembelihan sudah selesai dilakukan atau seperti apa Pak dalam pemantauan kesehatan hewan kurban Pak?
8: Alhamdulillah sudah selesai ya. Kita dalam pemantauan itu dari H-1 sampai tanggal 30 ya, selama 3 hari. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Semalam sudah selesai kita. Tanggal 30.
7: Baik. Nah, dalam pelaksanaannya Pak bagaimana? Apakah lancar atau ditemukan sapi kurban yang mungkin tidak layak konsumsi atau seperti apa, Pak?
8: Kalau menurut keterangan dari dokter hewan, dalam hal ini enggak ada masalah ya. Sapi kurban kita dalam keadaan sehat ya dan bisa dikonsumsi.
7: Baik, ini jumlahnya berapa Pak untuk di Kabupaten Natuna keseluruhan Pak tahun ini?
8: Untuk Kabupaten Natuna tahun ini alhamdulillah ya sangat tinggi naiknya. Itu sekitar berapa kemarin itu ya, 691 ekor. Ini jauh lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2024 cuma 621 ekor. Terus 2025 itu 596 ekor.
7: Baik.
8: Doakan kenaikan kurban tahun 2026.
7: Untuk wilayah kecamatan yang paling banyak mana ini Pak? Di Kabupaten Natuna Pak?
8: Kalau kecamatan yang paling banyak itu kalau nggak salah saya itu di dalam data kami ya. Sampai tanggal 30 itu di Suamidai.
7: Baik.
8: Suamidai alhamdulillah itu luar biasa itu. Penambahannya dari tahun kemarin.
7: Terakhir Pak, yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Natuna dan juga panitia kurban, karena pelaksanaannya lancar tanpa kendala untuk pelaksanaan Idul Adha yakni kurban di Natuna Pak.
8: Ya, saya mengucapkan terima kasih ya kepada panitia kurban, baik itu pengurus masjid yang telah membantu ya dalam hal berkurban tahun 2026 ini. Dan saya berharap untuk ke depan juga kita lebih ditingkatkan lagi lah bagi-bagi yang mau berkurban, mulai dari saat sekarang ini sudah mulai kita ya seperti di pengurus-pengurus masjid itu membentuk tim panitia itu. Jadi sekarang kita sistemnya menjemput bola kalau bisa ya, menjemput bola kepada warga-warga kita untuk melaksanakan kurban tahun 2027. Mudah-mudahan tahun 2027 lebih meningkat lagi jumlah kurban kita. Dan untuk tahun 2026 ini tren positif ya, karena 2026 itu jumlah sapi kita yang kurban, warga yang berkurban itu sekitar 691 ekor, jauh lebih meningkat dari tahun-tahun yang kemarin seperti tahun 2025, 2024. Saya pikir itu.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Petugas damkar mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke lingkungan pemukiman warga di Dusun Puak. Masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia berikan tanggapan mengenai hari lahir Pancasila. Dan pendengar, akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Pendengar, saat ini sudah pukul 6.25 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda. Semoga sehat dan semangat selalu di pagi ini, pendengar. Hari ini pagi diawali dengan kondisi cuaca yang cerah. Matahari juga sudah memancarkan sinarnya. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik bagi kita, ya. Baik, pendengar, untuk yang akan ke sekolah, selamat melakukan perjalanannya. Yang akan ke kantor juga, mudah-mudahan sudah mempersiapkan segala sesuatunya karena kita sudah melewati libur yang panjang juga, ya. Nah, jadi hari ini kembali kita beraktivitas di kantor ataupun di sekolah ataupun di tempat kerja masing-masing. Selanjutnya, pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi dalam info publik pagi ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk

Baik, peringkat saat ini sudah pukul 6 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Nah, peringkat sebuah informasi bahwa pemerintah Kabupaten Natuna bekerja sama dengan Politeknik Pengadaan Nasional atau disingkat dengan Polteknas membuka program beasiswa Polteknas tahun akademik 2026-2027 bagi putra-putri daerah yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, program beasiswa tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas. Nah, pendengar, berdasarkan informasi yang disampaikan bahwa beasiswa ini diperuntukkan bagi lulusan SMA, SMK maupun sederajat. Nah, program tersebut juga memberikan kesempatan bagi pelajar berprestasi maupun calon mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Nah, untuk kategori kurang mampu, calon peserta diwajibkan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa setempat, dan lampiran tersebut sebagai salah satu syarat administrasi. Nah, sementara bagi calon penerima beasiswa berprestasi diwajibkan melampirkan fotokopi rapor dengan nilai minimal 85 serta surat keterangan berprestasi dari sekolah yang menyatakan pernah meraih peringkat juara 1 hingga 3 selama masa pendidikan di tingkat SMA atau SMK. Nah, selain itu pendengar, peserta yang memiliki prestasi di bidang olahraga, olimpiade maupun tahfiz Al-Qur'an juga dapat mengajukan diri dengan melampirkan sertifikat prestasi yang dimiliki. Nah, jadi pendengar, seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi PMB Polteknas, dan peserta juga diwajibkan memperoleh surat pengantar dari Bupati Natuna sebagai salah satu persyaratan administrasi. Dan pendengar, program beasiswa tersebut dibuka hingga 31 Juli 2026. Sebagai calon peserta diharapkan dapat segera mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Nah, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, dan tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga, kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya Dan.
2: Yoi, nih coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih kamu merokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan. Mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk